Kata semayang, doa yun ano mingo, simong prii lepas ano mingo Trinity. Kata semayang, o Allah sabab ku eh, derem sadi ada pemi, deh bisa nai nunap nyirat mai. Ebiti kam ngamasi ngienik eh, roh kudus mai, sini nguru ngamrentah ati nami derem sopra kayu. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, adiudip dengan perintah semakam roh kudus. Ni tepa neg situ itui. Amin. Jadi bahasa yun anda mengerti. Bahasa tak soalnya St. Matthew. Utung tu puluh dua. Pujuh tak bahasa syat ni neg ayat semengpat. Yesus ni pakai umpama ngamiu di baradaya. Kan tepa merintah. Kayu agi kaya ka umpama ti. Agi ni sidah ni naan raja sedia gawai sewa ni anak i. Ayah pahit daya gaji i dak kedaan di bara adiko dog began dan meneg ke gawai ana. Pak ngeradeh an meneg. Jadi ayah pahit daya gaji adi beken ngapi ngenang sakati. Gawai ku meh sedia mandin dari sapi nganak anak sapi ku medok semereh. Kasau perg kayu mesdia. Meneg meh kegawai sewan. Pak bara di dok began deh duri kenai kerja de pengera. Ninaan di kerayai siana ni kekedei atan ni beken nakap daya gaji ane. Muko ngera kasu ngera. Raja ane meraru beji. Jadi ia pahit sedadui dak siu bara pinyu ane. Kasigot kupuk ngera. Kumana ia began bara daya gaji kenang di ngera. Gawai sewad mesdia. Pak bara daya adi aku kok began de bia meneg. Kiangan ke arung aran pasar kebegan kegawai sewad nati. Sekiang daya ngan tungang dapat. Jadi daya gaji ane di ke aran pasar kebegan sopruk daya ngera tungang dapat. Adik kena ngadi Arab. Kata benda birit gawai sewa nana mempunuh dak daya.

Raja di tinggak bara pengabang ka Kris ni naan daya deh nen prakagawai sewan. Dengan semuki ku tunggang merut kemati deh nen prakagawai sewan. Raja nang daya pak daya ane peredepi. Ngana raja kedaan daya daya gaji meeng ya kaya tengan ni katarat ni ya kasepa kayun kerem. Digena ia res in buang sengsara. Ka Jesus menang bege dog began pak misa dog mien. Ati ne Injil Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Deremeden tepa sama tepa nak kata paro kudus. Amin. Jadi mana Kristian? Sopreg atarinu rami kasita anu benan sewan. Derem bege-bege adat ka udip benan sewan ten i pengenai rami adi ruai penting na paling meriah i sebenarnya raro pawun. Jadi derem Injil teca ayana Injil Saint Matthew tung 22 ayat ni nekas mengumpat tubos Tuhan digambarkan nimun rami pengegawai benan sewan. So pelg daya adi dong pegan. Pakata adi na gawainya tuna patut tuna atur Tuhan. Agi kayu dipatut pon kapi makai yun ramiati. Mana Kristian ati umpama nomor taruh dipakai Jesus yun di bikirin kakidaan atur semuki atau patut dika tede-tede pengendai rebisi darum tak semayang. Jadi kuyati agi hubung kait dengan umpama darum Injil Saint Matthew utung 20 ayat taruh-taruh na 45. Jadi ati betul-betul tahun-tahun ini kedaan ane dipatut. Darum Injil Saint Matthew tecah ia began kepada sopeg daya di suara mi. Pak ngeradi dok began nanti ia terni abah ready amai ayagi tugas-tugas yang dimakan. Sedang teja di kata ya ke kekedi kenai pengenai depi. Jadi ti meh jadi dalam tempat beganta pada naik kerja. Jadi umpama ti kedaan dia tak semuki atau patut nyedia depta kamat perintah tepat. Jadi begitu sopeg dengan demikian rebis-rebisi bangsa Israel. Kengerana bah dalam tepat meh naik meh kedaan perintah tepat dekhi rendek. Jadi hati meh rebis-rebisi pengubak-pengubak adati. Ayuh dong began beda naik pak ngerati teni bah amai ngerah nang depi merti kepuan sopeg kayu. Ke abah kiringah abah di abah suwa di penyebegan gawai benan sawan teja. So mana-mana Kristian derma tak prati bege kayu patut tak belajar suati kerbis-rebisi pemakai adi nenta ke gawai benan sawan. Jadi hati dehe kayu udah mai sopreg ataupun bege daya nang depi tuna keraan suwa kepuan pernah tepati pemakai deh patut pangkades tugu di ramiana. Jadi di timeh kagah kedaan dia tak ane dia patut tak naik kami tepat bekan tak bedak naik. Jadi di timeh saya dinang Saint John dan Baptisa dan mengajar daya bedak berubah. Jadi di timeh patut sopreg kayu adunang tak terni agi atur sebenarnya udip tak urah tak sebagaimana Kristian kami tak puan tak reik murid perintah tepat nen pemakai gawai yang dipatut serti taubat meh berubah meh katuna penyebagan tepat hati dengan pemakai gawai yang dipatut. Jadi mana-mana Kristian sopere kayu hati ngen puan dia tak darim tepat began pak bege kayu rebis-rebisi manusia derem o ngati nuna penyeraan ati nuna penyeraan o ngati pak tepai derem Jesus Kristus urai sabar sabar tepati ayana
ayuh nye berkat so perg daya adenda ayuh bedak so perg daya suwa sebenarnya nombor dua ayuh nye kudus jadi yatim eh kayu kena ada tempat naik yun so perg ta ayuh bedak ta jadi kudus komuna nombor taruh eh barata tani deraan abah ne dika pak tepak biar nanti masih ayangin masih dia tak dari Kris tak ruai abah kamat tu bosi jadi mana Kristian dia pikir meh bruneng meh saat tak sama-sama kamat jiwa kamat penyeraan ketuk sawuk sabah di pengenai Tuhan adingin dia tak jadi tepat dalam penyerindu anu sebab isket nina andain dengan kaya mani ku di kemati buang denen pemakai gawai jadi ditik kagak keadaan deta tani patut atau naik ubah kemai tapu anta daya adi de betur de kena daya berdosa bertaubat meh kepari ke Tuhan jadi mana-mana Kristian perintah soga ti mundaya naik gawai gawai suwan ayah benda tak suwan pak patut atau naik ane de patut ngin ane de kena kekirin ane di patut tetapuan isahai tu bos tepa adu-adu agi ngata kena mutaruh dingi atau patut naik atau patut ingat isahai ane di patut dupi jadi atau demun edem ainai dosa jadi kenya mendepi stagor ayuh me bedak depi teru kijuk dep ke Tuhan jadi tepat dia sebenarnya kemerta tak tahu bertobat tak tahu berubah tepat tahu ni kata jameh tak Kristian adi dok began kerami gawai anak raja hati adua-dua tak raan kadua-dua tak sedia pemakai roh tak adi ingin ayuh ni tak jadi dengar jameh dalam tepat benda tak sewa dalam tepat benda tak kamat dalam tak benda tak berubah negap meh pemakai kenen meh pemakai yang dipatut ayana ngubah ke mentobat isa ia tak dapat merut ke perintah sorga aditan adu-adu isa ia so pengenang so penyeraan so penyekana Tuhan nanti so perlu pemberi peta adu dunia kudus kami tak teksawu naik ubah dalam urah dalam pemudip kak teksawu tunda kepari ke Tuhan tepa adu-adu nyibir kata atas semayang wa Tuhan tepa adik kudus turung ki bedakuka kejit ati nemi saki adu-adu raan kadalus dia kamat penyebagan mai. Ini so pergemi hati dan dia terkesawa kanan pemakai adik kudus adik patut adik keadaan anak mai Yesus Kristus Isa ke udip jadi taksi adik sawa taksi adik naik so perkena dalam penyekudus mai. Kami hati dalam adik anak mai Yesus Kristus Tuhan ke penebus kami. Amin. Jadi ngati tepat nyeberkat so berkata ngubah beda berubah saya tak amat kemurut perintah tepat aditan adu-adu amin dari medun tepat sama tepat anak ngetepat roh kudus amin.

YFM Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Lagu pertama dari Dr. Baba dan Stephanie Ragu Selau sebenarnya RDMD Band Joget Ni Kabar. Harap sobrang yang drum buat senang berbisingan di lagi bersama kesesanan wati drum segmen mengatakan rimu khas tak hari peraman nekat pukul repri sani-sani drum segmen mengatakan rimu khas tak sebenarnya tak dapat sama-sama kini dengan agah aduh peruah sopul sarapi tarik di Kuala Lumpur pukul repri sani-sani anak banyak kemati ya sama-sama tak ngaruh mati adik Yuni Mas ngata sama-sama nyaksi kemuncak bintang P. Ramli ngata sama-sama Puan Nasika diri bergelar bintang P. Ramli yang sewati sewa 2026 ngana sama-sama hata adika Yuni Mas ngara mati ngah mari nanti baring jam tadi sudah taruh berdaru minara pasu pukul mai isan-isan ngana jauh dengan tapi cuba mana adap tak yang ragu pramas saya Liza Suzina ragu di dan jawab.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu semeng di Oktober pukul pis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu semeng di Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Radio Permainan di Dr. Ban Bila FMNM Ngabi Video Get Nanju Ikan. Ya, selamat sesuai gak tuduh dengan Tabine Thomas. Selamat pagi ni minggu DJ. Oh ni abar, aku nabar. Ya, ini salam ni minggu. Nudusu, ayo madis, ayo dengan ayo peminat setia YFM video. Geng-geng awal, lagi-lagi sejadi o geng oji siaran radio di pagi on minggu iti. Salam ceria, salam damai. Blesa Sunday, nudusu ingan serenang. Salam sok kubuk segak padawan. Terima kasih Bina Thomas, selamat sesuai gak tuduh Nurul Latika. Hai DJ Lala, selamat pagi. Ping-ping WiFi bidang ngarap tu semua sehat rasa nuti. Salam ceria, salam adik masuk JB ke mana ya. Minta ragu dari Bujang Serian masuk BBNG dengan ngibur kita semua. Senin, terima kasih Nurul Latika. Cuaca kabus jerebu dah JB ke mana ya, berupa kita nyap tebek betah andu tengah. Ya, Kiki jaga adep ya. Nurul Atika sama sesan gak turut cek seritan. Selamat isan-isan di sopra kepada pendengar setia WiFi video di geng-geng awal berdengar dikit-dikit saja. Salam damai sok kampung mambung penris. Terima kasih selesai kita duduk dengan ta Lili Sinok Reno. Salam Sinok Reno sana 7 DJ Kepuk Rasa 2. Salam ke tunduk para fan club semua Grinas dua para cousin dengan di Kepuk Stars Pau. Terima kasih ya semua Grinas. Tidak ragu ingat lama senang so Stanley Pua. Selamat sesan ke tudu Clifton Cliff. Selamat sesan dengan seorang petugas di Jelala. Salam Malaysia Madani. Salam ke selamat minggu di para peminat setia WiFi Media. Semoga cerah-cerah selalu. Minta ragu kisah pemudi penyiap kerja senang masuk Alun Lupeng. Apa yang tambah main ragu soal Alun Lupeng tiajah ya. Terima kasih dulu so program berdengar berbisingan dari Bapak bersama ke sesan dan wati di WiFi Media RTM Kuching. Mari 46 minit lepas sepukur mai senisan ia dengan kena imadinati di antara pemenungan di antara bermuto berbisingan kena ire imun semayang sesan dan wati ya. Nakin-nakin dalam pemenungan ia dengan kerja. Selamat Nura kerja adik-adik Nura dengan Madinati ya, dengan dia pihak-pihak Madinati sampai kedengar ke kena ia nak berumahan pagi ya. Sesana Nurwati selamat berumahan, selamat nuk pagi terus so peragak barangan. Terima kasih dengan adik-adik bersama ke di WiFi Media adik-adik berangkat dengan adik-adik bersama ke sesan andu hati 46 minit lepas pukul rumah isan-isan ada pejuai peraman adep tangan ragu so cegu David aku berpencen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Raga Praman dari Dr. Baba dari Melton Choneng Ruru Hatinku Nga Praman Sopra Gabarangan di Baba Bersama di YFM Media RTM Kucing Ngana Berlingan memetingkan nyami tak mendekat penerbaan segmen Mekat Karimu Hasta. Terima kasih Ngana di Baba Bersama Ngaku Negar Jam Adinati Pukul Per-II Sanitan Tidak dapat sama-sama kini dengan Aga Hadi Dokruah di Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Pasana Ngana Rebi Sama dengan Ngana Pengarunmi ada di Bersama Ngaku Sopra segmen yang Ngana DR ingin ragu discussion dengan Roman Sopra ragu semeli rima tanda cinta aku cuba berdengar seti jelah langit seramat i senesan ke Sopra berapa dingin tak nerbekan anu ku berdegas seramat anu minggu ke Sopra bye bye.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did. But we did through you and through your office personally, and when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS, dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita, iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia

selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Selam Malaysia Madani.

segmen Yunan Jare Barangandu Sopukor Pi Isanisan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Kopi Dangdut. Siap macam mati nak. Lagu penghibur kita The Bro Pagi di Masu Vita Alvia. Jadi selamat berpagi andu minggu nak semua pingkaping YFM Bidayih dah berpagi ti. Bersamah dengan aku DJ di segmen Yen Ngan Di Aren. Masuk pukul pre-i berpagi sampai top pukul 2. Anarang andu ti mati. Jadi memang dah biasa nak ada berpagi anu minggu the segmen yang ngan di aren the anu ti saya mencena semua ni anu beran semua hang 2026 the pukul semua hang berpagi mati balakin dia boleh telefon ame the konti ya the mina number 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0 tinan bala kita nyugol salam andu minggu. Ataupun boleh lagi balakin de komen de abi Facebook live YFM Bidaya de berpagi ti. Jadi bala kita boleh keping mi de YFM Bidaya de mena frekuensi 96.5 MHz de Kuching. Juga bala kita adanya naik de kawasan Serian boleh keping mi de mena frekuensi 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami ya di mana aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami The Masa Itina The Abi Facebook Live YFM Bidaya. Diharap semua na sihat dengan ceria selalu The Berpagi anu minggu ti. Sama-sama kita santai, relax ya The Berpagi ti. Tapi hibur dengan lagu-lagu ping hibur sampai top pukul 2 nerangan duti mati. Sebab kita bersilung dengan lagu penghibur kita Taya di sini channel lagu Masu Tanis Poji Seraru Gaun.

Jasa Manyurami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: Jadi si macam mati nak taruh buah lagu penghibur kita. Ya, dah berapa lagi ti si macam lagu masuk Tony Spoji, Suara Gaon, lagu masuk Awi, Tragedy Oktober dengan lagu masuk Sudin Je, Joget, Steady Babe. Jadi ti si 40 minit rimpas pukul pre-e bro pagi. Jadi kita ada pingabah kita ya, ada bro pagi ti. Hello, selamat bro pagi.
1: Hello DJ, selamat bro pagi.
0: Hello, selamat bro pagi, me the same.
1: Oh, ane agama.
0: Oh, bagus.
1: Raya ka, mengenai cuaca ada kucing.
0: Cuaca ada kucing, ada bro pagi ti, bagus. Kain ada
1: okay, mantap, mantap.
0: Boleh kirim pait salam menu minggu ya, me the same.
1: First of all, aku ialah juga salam menegamu de konti ya.
0: Ya, terima kasih.
1: DJ dah berken geng-geng awak ha. Peminat-peminat radio station dah pilih-pilih ada. Salam happy blessed Sunday and wishing everyone all the best of everything for today and for this coming week. Okay. DJ.
0: Yeah.
1: Aku nak nyungkat lagu Luruh Hatinku.
0: Boleh, mati kita main lagu Luruh Hatinku.
1: Okay, terima kasih DJ D. And hoping to meet you for some other times again. Okay, right, bye-bye.
0: Okay, terima kasih, me the same.
1: Okay, terima kasih, bye-bye.
0: Si Mencina Matina pingabak kita me the same. Dah minta lagu. Dah berubah gitu si Mencina lagu masuk Imalton John yang Luruh Hatinku. Kau mana?

Jadi di sini sama-sama kita era maca komen salam anu minggu balik kita ya the Abi Facebook Live YFMB dia dah berupa gitu. Ada bisa mah dengan mi saya mencana Edward kalau selamat berpagi DJ anu minggu ti kuana mengupi kah DJ kuana ya. Bila DJ main lagu Nanju Ikan kuana ya. Terima kasih nak Edward kalau. Ada lagi bersama dengan kami Semisional Jackson Rita Selamat Isan-Isan DJ D Salam Damai Kamu Seras-Seraru Dan yang seperuk Bala pendengar setia YFMBD ya Diki-diki saja Geng-geng PPSMBK Geng-geng awah Request lagu Joget Cinta Setia So Sumbu Krina Terima kasih Nek Jason Rita Ada lagi Henry Bali Selamat pagi Selamat bertugas DJ D Dua geng-geng awal Fan Club Sum Grina Salam sayang Sok Kupuk Bumbok Request main lagu Joget Cinta Setia

0: Jadi kita nak pingah bah kita ada seterusnya selama berpagi. Hello.
1: Hello, selamat berpagi juga.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Yeah.
0: Asyik pingah bah kita ada berpagi ti.
1: Ya, ada kalau
0: sih. Ah, ada kalau.
1: Ya.
0: Ah, boleh kam nyugon salam menu minggu kam ya, ada berpagi ti.
1: Yo yo. Ah, kerum salam buat semua awak YFM beda ya berpagi ti ya. Ah, ti ya pernah nyugon pelan cuaca atau benda lagi bayu lambat apa?
0: Ya.
1: Ah, lagi jerebu dah hati.
0: Ah, lagi jerebu.
1: Tiap minggu tu ya. Kirim salam bagi DJ saya ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Mama ngupi ke Bayu?
0: Bayu.
1: Ya, ngupi nanti babi bila konti mo. Kirim salam dekat semua bala pendamping YM Pidaya, Babe Daniel, Babe Jet, Bayung Jet, Bucu Matu, Babe Grace, Sobat Jawas, Puan Dorin, Puan Nogret, Puan Rosa, Puan Imoy, Babe Sama Sam, masih ini ya.
0: Ya.
1: Bapak Nana, dengan Bapak Lidiku, dengan semua yang berkena. Harap semua sehat-sehat dan mengikuti ya. Boleh DJ main Beautiful Sunday ataupun Nanyukan, boleh main berpagi-pagi.
0: Boleh, mati kita main lagu dua tia.
1: Okey, raja-raja berpagi-pagi ya.
0: Itu
1: ya. Ya,
0: terima kasih.
1: Okay, bye-bye.
0: Ah, jadi saya mencari mati nak pingat bagi kita masuk Edward Kalo. Jadi kita nak pingat bagi kita ada seterusnya ada berupa gitu. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
0: Hello, selamat berpagi. Asyik pingat bagi kita ada berupa gitu.
2: Ya, na Mami Boboy ti.
0: Ah, Mami Boboy. Ah, ini agak.
2: Aku asam rindati, agak bebila, mukurang lah, mahipuru lah, ngamen 200, 100 jerbu lah.
0: Sama-sama kita nyaga.
2: Selalu juga, selalu lagi hujan. Sebab terbeda saya kan berbaat dengan Indonesia.
0: Iya.
2: Bala-bala ti lah si membaka hutan je lah. Ini kabar mu, dayung timengen, ya. Pergi nanti nak dengan mu bo.
0: Iya.
2: Sama dengan Boboy ya umum agak 20 lebih set lah.
0: Iya, lebih kurang.
2: Ya lah, sama petugas buka sampai mu pengen pagi ya. Sampai Nini kerena bela pemanggil lah belanya si tutu umum miti.
0: Kaya
2: layak saja ya. Aku rakirum salam sebaik ku minta lagu. Lagu cantik ku oi lagu ni kasih tutu selalu suka aku keping. Kalau lagu keputih sen selalu anti suka keping lagu.
0: Lagu ni hen.
2: Lagu apa ni genon. Awak Rahsia Everything For You Richard Mark.
0: Richard Mark, lagu masuk Richard Mark ya.
2: Tajuk nge Rahsia Everything For You.
0: Okey, mati kita magal lagu te ya.
2: Yalah. Aku kagum salam neg pertama mang pede sama pepagi dengan yak pede ku mu dua kali nak ku nak memang pede pagu yak pede sen. Terima kasih nak nyadu minan inyo ke Boboy sini hop dengan yak cen moga berjumpa pagi Christmas mo sinuk ya.
0: Ya, ketuh hai lagi Christmas.
2: Bukan semua bot semua ni dua bot lagi lah.
0: Ya.
2: Pondori, selamat pagi kak. Nak merajok ga nga telepon aku, aku tipun ga na nyaut. Tayuk ngebi yak gini se mama gi tebedu dengan babe kata. Untuk robot jawas geti neg belade ti anti ya yak tayuk taksi dengan babe nga. Tayuk edra dengan babe edra tuka nga gana ngeme nga sungguh na sen mo munyap ma mo tuka gana ni lagi at baboy spotting the pitching se the tanang ng mo meti pitching Mr. Donilin Jen Pingira damat yun na selalu kapik na kanya ati ada kapik kapik radio untuk sibuk rena dengan yak dan dayu si ceria dengan sino eh dengan sibuk rena ceria dengan sino Benny Mr. Donnelly mau mati na ya. Ketua awal semoga dapat jodoh lah. Adi selalu kacau nge tu. Kibayu ku nepud ngeginyap ku kolang kiriwa ku. Nak minta nombong pun mati nak bora-bora ni kena kuon.
0: Ada nak kaping. Ada nak kaping dapur pagi ti.
2: Ingin anak pun lah wang. Bukan kutu ni catur lagu bidayo di.
0: Gay lagi.
2: Kita bertanding lah, bertanding lagu bidayo sih kah. Kalau iban mumot ngano na ya.
0: Kalau ada ni kuannya nak pengumuman na. Pagi mi pindah ni ada Facebook.
2: Moga-moga lah aku dapat. It neput bela.
0: Boleh mandek ya.
2: Awal lah kira-kira bela jawi, bela tinggal-tinggal. Ini aku kira bela yang bela. jadi sembuh kerana saya tu aku kira Facebooknya lah. Angela, Isido. Hai Angela, saya selalu dengan benang lah. Si si dah kugiring lah, si buku-buku lah. Si Ed aja lah. Kalau nyop lagu Raisya Rating For You, kakak aku minta lagu dangdut.
0: Lagu dangdut ni kan?
2: Tampan, gitu. Tapi cita-ta. Bukan nyop ang pemilih kan lagu bau se.
0: Lagu cita-ta.
2: Dangdut cen. Aku masih tampan macam
0: itu. Ayo mesti kita lagu lagu dia.
2: Musiknya macam rimbik rancak.
0: Ayo.
2: Sewaktu memang kampung mukos memang mina lagu tu gilemo. Oh, ku nyalap bujuk ku amukos ya. Mati iran nama nangku. Kan selalu kalau mau nyenak dia nangun bujuk baboy manda. Selamat pagi aja musim ayak maris mayak kami ada dengan tayuk manda muka kam sehat dengan ya bujuk ku ya jaga uri bakat maan aja ya kalau kader sehat siap mati dok tanang boboy mati muka sehat sayang dengan bujuk ku sehat aja lah
0: iya terima kasih
2: dan warga di muka si dedeng keping belada dia oh ini keping dia belada iya
0: terima kasih ya
2: iya sama berpagi ya upi bye
0: okay, bye terima kasih. Si Emun Cina Matina yang boy dah berpagi ti ya. Jadi kita nak pengapa kita ada seterusnya ada berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat pagi, BJ.
0: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat minggu.
0: Sama minggu. Ini apa ringan?
2: Pagu,
0: okay.
2: Aku nanti rumah aku bije, tapi aku semayang bije.
0: Yo.
2: Nggak cuma yang boli bije, semayang Rosli boli.
0: Yo, adi nggak beras mohong.
2: Pak aku pakai nu Jawa waktu itu bije. Yo, dek aku pakai nu ngalom. Sebab nu minggu lagi bije, nyalok order mai.
0: Yo, betul. Ingin salam nu mingguan.
2: Ingin salam nu udah yo.
0: Ayo, terima kasih.
2: Salam di mu, sama bahagia dengan mu, sama ngupi. Ingin dah bije di bokon lagi. Ingin dah meja sem dia yo. Ingin dah meja sem, ingin dah ayam boy, ngaji ku ayam boy je patok kuti. Ingin dah cumbuk linas, besno air, bet jawai, amang kadir. Nya aso kupok pai le kupok siga sikat sudik ku suku puak di buno ayangan tuak ku ayangan ni binek selalu telefon dang dah telefon yo pakai ni no Facebook ni aku pak segak no min salam dah yo sai ngojit eh
0: yo git kali ngojit
2: yo min salam dah ngan nipik ngan bibin ngan ni no di kupuk-kupuk pak ini mono deh leh ti sejak yo
0: yo
2: boleh ngan main lagu saang yo
0: lagu ni no
2: lagu usah negeh mo
0: lagu bisa
2: negeh no yo
0: yo tetap main yo. Lagu no yo
2: main bisa negeh yo
0: yo
2: terima kasih lemu yo
0: terima kasih selamat minggu bye bye. Si Mucina Mahathir pengabak kita ada berupa gitu ya. Ada request lagu Dusah Negeh Masu Michelle Matthew. Jadi kita berhibur tayah dengan lagu Masu Imelton Joneng Ruruh Atinku.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nilke. Aduh-aduh beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u pankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jadi saya macam mati nak dua buah lagu penghibur kita ada merequest pada dengan kita ya. Saya macam lagu Masih Martin John yang dulu atingku dengan lagu masuk Daniel Bonnie Beautiful Sunday. Jadi sebayu kita ira ngempan ya pingabak kita ada telefon nama dia. Konti kita maca komen dah ya. Dah abis Facebook Live WFM bidaya dah berupa pagi. Tis yang macam nama masuk Michael David Protesi. Selamat berpagi dan minggu di JD. Harap happy selalu. Minta main lagu aku mau pencen masuk Cikgu David. Terima kasih nak Michael David. Niti, saya macam nak komen masuk Paul Sekin. Selamat ingin dengan diaran di JD dengan semua ping-ping YFM BDI dah berupa pagi ti. Harap kita semua sihat dengan Trusen Gerard Bu and 2 mid di kawasan Tibede dah berupa pagi ti. Enyap jawab siru kuat ya. Jadi kita nak pingabar kita ada seterusnya. Hello, selamat berupa pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ D. Salam sok bola sok sok semua Grina.
0: Hello semua Grina, selamat bu pagi. Oni abang.
1: Iya, sama. Iya, sama anu minggu pagu, pagu semua katik pagu.
0: Ah, pagu.
1: Anu katik beraduk DJ, beraduk.
0: Iya.
1: Ah. Okey, aku terus salam ya.
0: Okey, terus ngin salam ngan ya.
1: Iya. Aku ngin salam duduk Urington Imai, Hendri Bari, Dulin Gubes, Puan Nimoy, Senok Denis, Senok Ter, Berendaja, Jason Litan, Mary Sarup, Rina Tambi, Senok Kiki, Senok Jo, Fiona Kadun, Cikgu Susan Juhin, Babai Konten, Babai Katang. Mm-hmm.

0: cek lagu Ni Pataru I love DJ DJ DJ
1: Ni Ni Pataru.
0: Yo, Ni Pataru I love you so noi je yo.
1: Okay, tak tahu main lagi dia.
0: I love DJ. Yo, tak main dia.
1: Yo.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye bye bye.
1: Bye
0: bye.
1: Bye. Si macam mana mati nak mengambil kita masuk semua greenas ya. Terima kasih. Jadi kita terus macam salam dengan kita ada Abi Facebook Live YFMBD yang dah berpagi. Titik komen masuk sinyup Rujis. Shalom, selamat berpagi yang minggu di Jedi Kuana. Dan itu saya Monica Karong. Hai, selamat isa-isan di jadi. Ngah selamat berkonti di isa-isan anu minggu. Selamat isan-isan geh de geng-geng awah ngah sepuruk peminat setia radio YFM Bidia. Salam damai ngah senang gaen. Bless Sunday and God bless. Terima kasih nak saya Monica Karong. Ada lagi dah bersama dengan kami. Saya mencina Anit Anis. Selamat minggu geng awak. Kuana dengan Rachel Merikam. Selamat isa-isan di JD. Salam damai sok siburan yang seperuk bara dengan. Dengan itu Binet Thomas. Hai, selamat pagi yang minggu DJ. Oh ni abar kuana apa guh ya. Ingin salam minggu duduk. So ayo madis, ayo peminat setia YFM dia. Ayo geng-geng awah de daki-daki sijak. Da ogi ngojit siaran radio de pagi iti. Dengan salam ceria, salam damai ngan bless Sunday. Duduk so ingan, salam sok kampung Sega Siniawan. Terima kasih nak Binet Thomas. Dengan itu komen masuk dengan kita ada Johor masuk JB. Si Emisional Nurul Atika. Selamat berpagi di JD Ping-ping YFM dia. Ngarap kita semua sihat terasa. Nganduti request lagu Dayung Puncak Borneo. Tina nyibur kita semua. Terima kasih nak Nurul Atika. Jadi juga balik kita ada mungkin baru merik semayang, ada baru muka radio ya, ada berpagi ti. Bersama dengan aku di JD, di segmen yang ngandi aren, ada berpagi anu minggu. Jadi kita ada nak pingaba kita ada seterusnya ada berpagi ti. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat berpagi di JD ya.
1: Di JD.
2: Oh dia, iya. Terima kasih.
1: Ya, asyik pingaba kita ada berpagi ti.
2: Ah, muncul batu di masuk berawat.
1: Ah, muncul batu masuk berawat.
2: Iya, masuk kampung Untung berawat.
1: Iya.
2: Iya, terima kasih nih kamu DJ. Iya. Kenapa muncul ti?
1: Iya, sama-sama. Pahit salam di minggu kami ya, ada berpagi.
2: Terus berum salam ya.
1: Iya.
2: Iya, asalamualaikum berpagi dengan selamat di minggu dan bobo bela tingkepik. Bela geng-geng fan club dengan kami, nama Mayhok na. Kaipo mah kemek-kemek.
1: Iya.
2: Kumpirin salam dek babuk dengan Tayung Jeff. Babuk Jeff dengan Tayung Jeff. Mang John dengan Mama John. John Kumeng dengan keluarga. Dengan semua-mua belanak bawah. Dari ngepi radio dengan Anuti. Kepagi dengan Anuti. Dengan semua geng-geng fan club di demah-demah kami. Mau kemek-kemek. Kenan. Iya. Amang sibuk lagi. Babuk Nana. Dan ini saya Mang Padel, Mang Pondorin, Puan Magret, dengan Sine El, Mama Boy, Nenek Mungkos, dengan selamat awas, dengan tersen kita. Salam sehat, salam selalu. Boleh aku minta lagu ya?
1: Boleh, ini lagu pinta kau.
2: Mungkin minta, main ngancak mau main lagu.
1: Lagu nen?
2: Boleh main lagu repete ya?
1: Boleh.
2: Main Cliff Richard.
1: Cliff
2: 60-an
1: Richard.
2: Cliff Richard.
1: Sea Cruise.
2: Cliff Richard.
1: Ayo mati kita magal lagu tu ya.
2: Iya. Terima kasih nih kamu DJ.
1: Iya, terima kasih mencuma tu.
2: Iya, sama-sama.
1: Okay. Bye. Si mencuma mati. Tapi ngapa kita masuk mencuma tu, masuk kampung Mantung Brawan. Jadi balik kita boleh terus ya pahit salam menu minggu kita ada abi komen Facebook Live YFMD ya, ataupun boleh call ataupun boleh telefon nama di konti di mana nombor 02-2546-4 ataupun 6 Rimah Kusong. Jadi kita nak ping apa kita lagi dah seterusnya ada berupa gitu. Hello. Abi ek line antena dah berupa gitu ya.

segmen Yengan Jiare. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Jadi saya mencium hati ini ada buah lagu penghibur kita. Saya mencium lagu masuk semua Greenhouse Joget Cinta Setia dengan lagu masuk Fabian M Joget Nancu Ikan de berupa gitu. Jadi kita ada pengabar kita ada seterusnya ada berupa gitu. Hello, selamat berupa pagi.
1: Hello, selamat pagi Minggu.
0: Selamat Minggu. Asyik pengabar kita ada berupa gitu.
1: Sinok L ti.
0: Ah, Sinok L. Selamat pagi. Yes. Ini abar dengan
1: Pagu DJ ni abar eh.
0: Ah, Pagu.
1: Abar aku ti ya Pagu pas kurang sehat je leh.
0: Yo, jaga dengan. Jadi ini
1: siapa yang salam dia leh?
0: Yo, boleh teruskan.
1: Terima kasih. Makasih telefon dia.
0: Yo, sama-sama.
1: Abis yang salam dulu. Ayang Boy, terima kasih ya Ayang Boy. Peja, Babe Katang, Donirim, Ayang Edi, Puan Dorin, Mama Kulesta, Mang Padel, Baya keluarga leh, sesuai. Baya Jawa, Baya keluarga leh. Amang Jep, Baya keluarga leh. Bisa atas. Anjiran, Encidol, Biasa Sikia leh. Doti-doti, Anjira Jebi. Mujasem kita ingin awah no Norbeka Renda Tambi Dijilala Dekwagai ya mau Nudu Senat Denny terima kasih Du Bala Sike Sudi ku Nak Sukun ku Sama El Baya Cino Rijib Kupo Covid Doing Go Back Bikin Kupo Kadun Bia Keluarga Jona Timas Juen Nipik Sini ya Tolong Vivian Cino Denny Henry Bali Bia Keluarga Cino Lili Cino Renono Bia Keluarga Jekit Kembang Bia Keluarga Komik Bia Keluarga Ucu Mantu Terima kasih Mau terima kasih dan untuk asosiasi yang nyebut aku teh sorry aku ngambut jawab ada nih yo.
0: Iya.
1: Kupak dia. Nudu kupas semua orang sudah tiga. Bom buat. Ayah mau nudu buang pinjol lama. Bikin pas cewek babang. Kupak atau kupu pinjol baru tu leh. Nudu asosiasi je aku kumpul sebab ada dengan terima maaf yo.
0: Iya.
1: Ada mau nino ni mau sekian bogok ti.
0: Iya.
1: Asosiasi je mati ayah aku dapat aku yo.
0: Iya.
1: Maaf leh, minta maaf leh, aku dikenal terima buat adon yo.
0: Iya.
1: Terima kasih aku dulu tua atau boleh menyebut adon aku tiai. Asosiasi je menyebut adon aku tiai. Dia dapat main lagu.
0: Lagu ni no.
1: Kepada lagu sok Syarifah Aini, penyakit cinta.
0: Syarifah Aini, penyakit cinta.
1: Iya.
0: Yo. Dapat tiap termain lagu tiyo.
1: Yo. Okay, nanti jajak deh. Alat jajak mau kat bawah tadi. Okay,
0: terima kasih Sino El. Bye
1: bye. Bye.
0: Si Emci dah mati nak bingung apa kita Sino El ya. Dah berupa gitu. Terima terus macam salam dengan kita si Mencina during Kubes. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas menuju DJ di The Conti. Ingin salam anu minggu di Sino El, Semukjang, Jikin, Menek, Panyimoy, San Harry, Henry Bali. Salam damai. Jadi kita rana pengapa kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello, aku Tish.
0: Hello.
2: Hello, BJ.
0: DJ. Hello, DJ. Hello.
2: Hello, BJ. aku Tish, Sino Denny, BJ.
0: Oh, Sino Denny.
2: Yo, aku dah ingin main lagu.
0: Lagu ni, no?
2: Bisa nege, yang kujaya, no?
0: Yo.
2: aku di ketanan, adan kujaya, ingin mau dengan puan, adan ku. Aku dah ingin main bisa nege, ya?
0: Yo, mesti kita main lagu bisa nege, Michelle Matthew.
2: Mau main nggak tayo?
0: Ah, mau tiap tahu main lagu Dusa Nege.
2: Iya, okay. Aku di makan, no.
0: Lagu ni no.
2: Lagu Alo Lupeng Nege. Biar tuh asa bergaya.
0: Lagu Alo Lupeng. Biar tuh asa bergaya.
2: Yo yo, main lagu yo.
0: Yo, tetap main lagu.
2: Yo yo yo.
0: Yo, terima kasih
2: dengan yo.
0: Yo, terima kasih Sino Denny.
2: Yo yo yo.
0: Yo, terima kasih. Bye bye. Saya mencintai Martina Sino Daddy dan request lagu Alun Lupeng biar tu asal bigaya ya dah berupa gitu. Dan ada lagi bersama dengan kami Syam Cina Desus Panes Seramat San Sandi. Jadi seramat bertugas di minggu. Terima kasih Desus Panes. Dengan ada lagi Atiang Pakok, Shalom Jawa Anu Minggu, DJ D dan Konti YFM. Bidaya minta DJ main lagu, Grogan Bijawa Anu, soalan DJ lagu Nuju Nok Suap Bingoji Setia YFM Bidaya. Odop jaga, odop kuat nap. Nanti lagi Richard Lingga, selamat berpagi DJ D. Selamat berkonti dengan selamat Anu Minggu. Salam semua ping-ping YFM Bidaya dah kenal. Dipna dengan ucapan selamat Anu Minggu. Salam suku The JB Jerebu Wanduami, The JB Matsa Itina. Kuan ya, saya mencina mati nak dengan kita Richard Lingan Masu JB. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat adab kita ya. Wang timpu Jerebu dan Matsa Itina. Kaya kira dedapih saja de kita nyendai.

0: Pernah kau nak kering kau tanya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no, tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku, nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak munan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jadi si mencina matina dua buah lagu penghibur kita. Si mencina lagu masuk Cikgu David, aku mempencet dengan lagu masuk Alun Lupeng, biar tu asal bigaya. Jadi mungkin dah jam ti ada bala kita ada baru merik semayang ataupun dah luar maan ataupun gapi-gapi sajalah pinyalan kita ya dah anduti sama-sama kita gagi di jeram bahas kait kira minamuto ataupun mutokar. Sama-sama kita nyaga panadu kita ya. Ini pun selamat berpagi yang minggu nak semua ping-ping YFM video ya. Berpagi ti bersama dengan aku di jadi di segmen Yen Ngandi Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top kosong dua narangan uti mati. Jadi bala kita boleh terus pait salam andu minggu bala kita de abi Facebook live YFMD ya, ataupun boleh telefon nama de konti ya de mina number 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi kita nak terus macam salam anu minggu bila dengan kita ada abi Facebook live YFMD ada berupa gitu di komen masuk dengan kita ada Clifton Cliff, selamat san-san ngah selamat bertugas di JD, salam Malaysia Madani kau nak, salam anu minggu dah di JD the Contage, terima kasih, salam manis anu minggu dah para peminat setia YFMD ya, semoga ceria-ceria selalu, request lagu It's Must Have Be Love masuk Rosette, terima kasih nak Clifton Cliff. Nanti komen masuk Johnny Oni, selamat minggu dengan selamat bertugas di JD. Nak komuniti kampung tersekura dengan tersek Mawang, nak Fabian M dengan Mamba nak di kampung Baki Tajo dengan nak semua ping-ping YFM dia. Kait kembit lagi nak member GBS, gerumpung buka sadu dengan nak semua ahli fan club Fabian M, grup ngarap semua nak terhibur. Jadi mah kita main lagu masuk Fabian M di Ijen ya, saya mencana lagu Joget Anju Ikan. Kita nak pengabar kita ada seterusnya. Hello, selamat berpagi.
1: Hello, lagu bayi luar.
0: Bayu mati.
1: Dah ya lagu ni jen sirap luar mu jen.
0: Mati kah?
1: Lagu sirap luar mu lagu tampan ya. Lagu mesu cita ta ya.
0: Hanya lagu tampan jen. Lagu dalam main kutu lagu cita ta sakitnya tu di sini.
1: Lagu si Richard Marx and Russia Rating for You deh.
0: Nyap lagu masuk Richard Marx ya?
1: Oh, nyap. Aku kah minta lagu ni pak. Lagu beda ya. Ni kena lagu beda ya tu. The minute kung kepingnya selalu kung ngemak lah. Joget seribu kali sayang mesu Woden Gun ya.
0: Iya lagu masu Woden Gun ya mati kita mainnya ya.
1: Sebab pukul ni mati pukul dua karena Saint Peter ada bandar raya kucing semua yang mati lama tu.
0: Iya boleh.
1: Nampak lagu salam nega. Si Jenny bunju matu mati narap sehat malu ensem dia. Ya lah harap marah sehat lah. Kan nak kemutku lah. Kamu kemutku kan nak suap di pantut pagi nu dua. Pagi ku mantut nu lah uang nu dua lah ya.
0: Iya, bisa makan
1: okay lah. Semua nak cikgu dah pencet matinya sama kenalan lah. Bau lagi ku keping nge. Mr. Konik dah sama Rindati. Harap nu kepi radio lah. Kemutku mati nu selalu nu di pantut. Nanti kan keping lagu ya mati. Mati bos kejap mah pukul ni pukul dua mengkap tu semua pukul apa balik lagi ya cuma ya nak jenjo SMP tu ada petungan tika selamat minggu semua harap kita berungku berayu sadung bau pedawon tendesan semua sehat lah ya tapi makiknya kiki ye mu sayang dek wa mati de dereja nya semayak de temu ya.
0: Iya, terima kasih. Mu
1: sehat dengan mami, dengan papa, mu dedi, mu ya dengan beladi. Mati kiki kiki ya penuh ya.
0: Iya.
1: Bye. Sayang, bye.
0: Terima kasih. Jadi si mencina mati nak pingabak kita ada berupa gitu. Dan ada lagi komen masuk Michael Benedict. Selamat pagi DJ Dian ni abar. Harap sihat selalu. Dah anu minggu dah bertugas. Dah berpagi tik kuana.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke.

0: Jadi si mencari matina taruh buah lagu Pink Ibor. Kita si mencari lagu masu dan gang joget seribu kali sayang dengan lagu masu Noi Che Nik Pataru I Love You dengan lagu masu Syarifah Aini Penyakit Cinta. Jadi kita ada Pink apa kita ada seterusnya ada berupagi ti. Hello, selamat berupagi.
1: Hello, selamat berpagi di Jadi.
0: Selamat berpagi. Asyik pengabak kita ada berpagi, Ti.
1: Mami Cikgu Esther.
0: Mami Cikgu Esther. Sehat?
1: Ani aga di Jadi.
0: Pagu. Mami, pagu.
1: Pagu. Mari semayang aja.
0: Iya. Ini salam ya, di minggu.
1: Iya, salam tujuan. Semuanya ada kenal aku lah. Semua para pingkaping, terutama para ada Kampung Baru ti, semua senang asing kayak dari Sadung Mutangga, berhubung kurang ni.
0: Yeah.
1: Ayo, kakak mat bala dengan dah beken dah geng dah BPS MBK. Selamat dalam minggu dan semua nah. Harap Tuhan merakat kita semua lah.
0: Yeah.
1: Main lagu Jackson Boson mati ya, dari Puncak Borneo kah?
0: Ayo, mati kita main lagu tu ya.
1: Ayo, thank you ya di Jodi.
0: Ya, sama-sama. Yeah. Terima kasih nama Mami Cikgu Esther.
1: Okay, bye.
0: Bye. Si Mami Cikgu mati nak, api ngabak kita ada berpagi. Terima kasih Mami Cikgu Esther. Kita ada terus semacam salam anu minggu bala dengan kita ada abis Facebook Live YFMBD ya dah berpagi ti. Saya macam nak masuk Rona Denny. Selamat tugas dengan selamat berpagi anu minggu. Dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Semua sehat-sehat selalu kerana tampak merakat kita semua. Dan ada lagi dah bersama dengan kami James Pengiran, Roy Kuang. Selamat berpagi anu minggu ya. Dan ada lagi Christina Bless Sunday, selamat berkonti di Jadi. Moga sehat-sehat dua sona munjugan kun nuduk. So-so ingat ada layan radio dah pagi iti dua happy-happy sejak. Dengan kita Bina Thomas ti, anu minta lagu masuk Alan Jackson Tropical Depression kuana. Dan ada lagi bye-bye konten Wilentan Amai. Selamat pagi di Jadi sama semua ping-ping setia radio YFMBD serta fan club semua Grina. Terima kasih nak Wilentan Amai. Dengan komen masuk bye-bye konten selamat pagi dan minggu DJ serta semua peminat setia YFMBD dan kaping radio dah berpagi ti. Salam damai tampak berkat kita semua. Bless Sunday. Dan ada lagi Lawrence Mark, Heidi Jadi, selamat pagi anu minggu dengan bala geng-geng awas serta dengan bala dan Kaping Radio pagi ti, salam sehat selalu semua. Dan ada lagi komen masuk dengan kita Muhammad Haris Haikal, selamat berpagi anu minggu warga RTM YFM di geng-geng awas bala dinganku anda emangku di kampung Mujat Serian kuana harap bala sehat awas dengan terasing. Da salam masuk pasir gudang Johor penutupan sekolah kuana ya si mencina masuk semudu anu beras mahang 2026 tok semudu anu beras mahang 2026 sebab jarak budak lebih teruk ya. Terima kasih nama Muhammad Haris Haika. Sama-sama kita nyaga penadap kita ada timpo jarak budak masa itu nak. Dan ada lagi komen masuk Veronica says shalom anu minggu ngan selamat bertugas di Jadi di konti ani aga di Jeda pagi ti pagu shalom anu minggu yan bara pendengar WFM yan bara dengan Madis Ayu adi diki saja doa rebegi warga Beratan harap seperuk sehat minta main lagu Sopol R Pota Otin harap DJ dapat main ya. Terima kasih nak Veronica says. Ada lagi Paul Sekin sama pagi di Jadi. Ada hujan dan domi di kawasan Tibeda dah berupa pagi ti. Kau ada ya. Terima kasih. Now Paul Sekin.

Jadi bila kita boleh terus komen pahit salam anu minggu kita ya dak di Facebook Live YFMD ataupun boleh telefon nama de konti 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0 dah berpagi anu minggu ti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita sampai tepukus 2 narangan duti. Mungkin dia jam tiada bela dengan kita memarik semaya ira luar maan narangan du ataupun lagi gago ngundah pimaan kita ya tina kita maan dan narangan duti mati. Selamat ngundah ping kerja kita ya. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita Master Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

segmen yang nganji ada parakandu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanya aku tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Tih mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak aku tanya.
1: Mati.
0: Tak aku bisa tak, siapa main? Dulu taban kuki spetal na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat aku tih? Ah, pergi sushi, pergi.

0: Tung tikuk ti mongana, tung timuk nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mana kat tikuk sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timuk no lagi mana apa mu nak?
0: Hati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudu ke mata.
1: Dia sama ne.
0: Sama ke yo, mending ngak ikit ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia nak ikit ano.
1: Muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Iti pengumuman cidik dia mu. So no nak nyaman kita ne.
1: Muman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita Master Jackson Boston Dayung Buncak Bonyo, lagu masuk Creature dan lagu masuk Elan Grogan Pijawa Ondu.

0: Cik kita anda pengapa kita ada seterusnya. Hello, selamat berpagi.
1: Halo, selamat berpagi Minggu.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Kirim salam.
0: Ya, kirim salam kami ya.
1: Kirim salam untuk DJ.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam tipu juga untuk hati, ada saga, ngeri, ada saga. Sama buat teboba, do kakok, do cedo garis desenjon. Harap yang kaji ngajit radio, dapat diti. Dia boleh main lagu ke dia?
0: Lagu ni en.
1: Lagu barat.
0: Lagu barat? Lagu ni en.
1: Dayang Wan.
0: Ya, mati kita main lagu tu ya.
1: Okey, terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih. Selamat minggu, bye-bye.
1: Oh, bye.
0: Si macam mati nak, pengapa kita ada berupa gitu. Kita ada terus amacha salaman minggu bila dengan kita ya. Ada Abi Facebook Live YFM dia. Ada berupa gitu saya mencana masuk Charlie Chung. Ada masuk semenya Selangor. Hope you all enjoy your time listening to YFM Bidaya. Kuana ada habis segmen Yen Ngan Di Aren. Terima kasih anda dengan kita. Charlie Chung dan masuk semenya Selangor. Ada lagi Gilbert Wilson. Selamat berpagi dan minggu nak kamu di JD kuana. Selamat berdugas babi yang dua mi dah serian nang hujan kai jaji hujan kuana. Have a great day, God bless. Terima kasih nak Gilbert Wilson.

Selamat berpagi dan minggu. Harap sentiasa sehat ceria selalu. Kerana terima kasih nak Peter Kilan. Jadi tisema pukul 9:09 ya, ada habis konti. Balik kita boleh terus lagi pahit salam mana minggu kita ya, ada habis Facebook Live YFMD ataupun telefon kami. Da konti da mana nama 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0 da berupa gitu.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekajap kun tahu sekajap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kanci. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puat mu wong ate prambur simpak pasak si ganel mu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mau berparit ieu na

Jadi saya mencari mati nak taruh buah lagu pinggir buat kita ya. Saya mencari lagu masa Paul R, Pota Otin, lagu masa Alan Jackson, Tropical, Depression dengan lagu masa Tony Peace Band. Nah, pun apa? Nanti komen masuk dengan kita Andriana Arena. Selamat pagi DJ dah bertugas. Kena salam damai masuk tiba dek. Ada lagi Medik Lungge. Selamat pagi, selamat anu minggu di Jengan Bala GGN. Ruruh mandu atik dak serian peta-peta rangit tapi kai hujan kau ni ya. Terima kasih nah dengan kita Medik Lungge. Jadi tina pimpuan kita habis sama ya dengan artis yang mencena semeng ni in the brand semeng 2026. 6 orang finalis irak ngerebut gelaran juara dadak kemuncak bintang Piramli sewak 2026. Ira dok natu dengan artis yang mencena pukul pre-ibingara de Deta Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi juga balik kita ada kaedapan mandek ataupun suwe ya tebek kemuncak bintang P. Ramli de 2026 balik kita boleh tebek siaran langsung de TV2 ataupun de minan RTM Click ataupun de minan Sarawak FM. Jadi saya mesti dah mati ni ya, 6 orang finalis bintang P. Ramli yang rebut juara. Dengar erti saya mesti ada kemuncak bintang P. Ramli sewat 2026 daerah Dok Natur. Dengar erti pukul peri bingara dan Deta Putra Unimas Kota Semerahan. Dan ada lagi siaran langsung nah, ada TV2 ataupun ada minan RTM Click ataupun bisa mah dengan Sarawak FM ya, ada bingar erti. Tapi silo dengan lagu penghibur kita, saya mencari lagu masuk DJ Gun Band Cinta Nomor Ni.

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Aduh. Amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke jaman dijak terus mana masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke doh. Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pokah mun boton manuk kinaring bomu.
2: Boton mona mul no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Rubah ta di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ana. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada bak ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mu mak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol yang bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Muiyah dah nyaman ti. Eh, jat terus ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, bituk nyaa jago jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih apakah terus napa nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setengah jerebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo, ada jerebu, cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jerebu?
2: Jerebu, minta maaf.

Jadi si macam mati nak taruh buah lagu penghibur kita ya. Si macam lagu masuk di Jigan Band, Cinta Ramoni. Lagu masuk Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Batis. Dengan lagu masuk Nazri NJ, Amba Kait Si Barak. Jadi dah jam ti aku merah ngemas tugas aku ya. Dah berupa lagi ti. Aku DJ di Rang Ucap. Sepenuh terima kasih nabala kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi ada segmen yang diaran dah berupa lagi yang minggu ti. Jadi kita bida pun bau di segmen The Beken. Anu The Beken dengan jam The Beken ya, bersama dengan aku DJ di. Jadi sen saja ada masuk aku dah berupa lagi ti. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing nis marahan.

tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telok nyia Tuhan jat telok murid ngaliman.

Hello bara sayu ngedah dahin sayu ngelarah mentalo lim menjuara Tuhan itam dang pesuk andau ani dani hati gate puluji do bulan pulu duman 2026 yati megate dau migu lahu lagu lang buka lasan tam hati lagu alang kenan rosena urai lagu meju umat Tuhan habin tulu ya ngedelo segmen tam alang unalo yati segmen ngelang andahin hapan. Nak dengar kalau bakai-bakai ku ya. Ngina ku hati itu magih-magih paget hahino tua kalau te jaka ani ya. Lalu hati program tam, program ngalah anahin hapan ani. Ya naji program alang unalo, alang pahmau man pukun peludua atang pukun telo lebih. Lalu dang lim gaitam peji kelengi. Radio ni ngejelo FM G0G.2 dahin FM G06.G. Lalu mengkelak bakai-bakai kuih tandang peji kelihir radio kayanan ni ngejeloh radio online ihati RTM klik teku kalau te payang pala page radio kayan te link uak kongsi tinan tindak kuludang banyak natwa itam dan peji kelihir matoh man pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lalu jala sedang menitan lahu itam dan download na ngejeloh app telefon tam yaitu menitan malang hipun telefon hati alang nujak-nujak touch screen ready ya alang canggih kun ha. Yati kalau tay pala App Store kalau sayu man kalau alang pakai Android man kalau alang pakai iPhone ya. Yati an kalau nyak kalung hinan RTM click. Lahu hati tenaji gaben na lah kuning. Yati kalung na RTM click an kalau download. Pah kalau dalun an kalau buka. Man kalau buka na hati kalau ilo hati te kalung radio tatinan. Anyak radio nan tenak kalau inang hahida lo. Yati tenak kalung radio tempatan ya. Besok keluar di tempatan ini, hati kelosong ilau. Harana, hati YFM gerah bisama. Ani hana jelasan tina itam kungsi, pejihin dalam baketam hati lem dahun bidayu. Bi meredukayan hati matoh men pukun 22 atang pukun 6 lawi. Lahu, dang lem kaita mengkeluar langsung ni peji ni klik adahik ngejeloh live. Hati kalau dang tay payang pala page radio kayan. Teling o kongsi tinantina kalau dang banyak na ha. Ya ti klok lang hina to ha. Radio kaya na ne kongsi dengah peci dahik alang teha konti ya. Sampai naku segeri tam hati te inang kenun ka ano program tam ngejelo segmen tam doni. Ini ku segeri tam pahapan jaki kelenghi lagu. Ya ti alang kenan asungau lagu akui nai Tuhan menitam lim.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai tuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadaletam jarum pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

Kerana aku sendiri tam yang ti tain nak kena ka ano program tam yang ti ngajala segmen tam gedo ni yang ti segmen ngelarang ngul andahin hapan. Ati tepat pukul 22 jenang ai tam peji alam segmen bitung urip lahu men pukul ji tam peji kelahi dengar halang pahmau men paun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul ji 25 minit itam peji hati ngajala segmen tam do ni nyati daho dau ani tinu aku sengkeri tam nyati pekalai te daho pehura ya menitam bake-bake kuih alang jam kena kerti pehura ni kelodang metai kata daho do ni ngajala page tam alang te ha radio kayan lahu kelodang mata nak ngajala WhatsApp tam ha konti lebun WhatsApp konti ihana kusung ji-ji telo ji saya kusung Jiji Patusu. Aku bahasa ngeluar kusung Jiji telo ji saya kusung Jiji Patusu. Lahu hati men pukun Jiju naik tanpa ji alam segmen hati segmen dahau tangan dahau tebara menitam lim. Lahu men pukun ji 45 tanpa ji alam segmen info kelia. Lahu men pukun 25 minit hati tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hati tempeji dalam segmen Lung Alang Jadi Tedau Ani. Lahuman pukul 2.45 tempeji nyati ngejelok segmen tam info alang nemen hawang dale. Nunana no program tam matahuman pukul peludang ngedau atang pukul telur lebih. Saya beladau dahin sayung larah menitam lim.

0: kenakan waktu kecil.
1: Nyon
0: tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai op ke jaka ungai de kayak ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak dah pantai.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur. Pedong te pekawut.
1: Tapi tak kena panik andi ke.
0: Wes won dan.
1: Ana empat tugu tugu ngeria ha. Kelior mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tugu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih so temok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintang min reh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Teplak daun.
2: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kepuncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kepuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Nana nama adik tampeji hati klingi lagu alang kenan Caroline Malai lagu duyah dap kina ku hati lagu nanti upahapan kalau ngedawani ya. Kerana ku sangin geritam hati teh inang kunun kaki olung gai domina alang sang jadi alam dalai tamha Sarawak yaitu darat telok dau matoh mandani jima dan hindu ji hati mengatai pluji dua bulan atang plutul plutulok dua bulan puluh duhuman 2026. Hati info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hati dan ni gate pluji 2 bulan 10 duman 2026. Hati mengate dau migu pada jihma nakio usan mina senjadi ha kuri-kuri ngawan hatta ta seri aman betong bintulu miri dahin ha samarahan hudakio taga ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin halimbang. Lalu pedah lebih dah kio hati bahui belarai minasan jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Pedah malam dah kio usan minasan jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu hati kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana hati minak sangjadi dawani pluji 2 bulan 10 duman 2026. Lahu duji hati kesi jima. Jima gate perlu 2 bulan 10 duman 2026 hati megat te dau 1. Pedah jihma dah kia usan minak sangjadi alam kuri-kuri nawan hati halam dalih hudik ya. Lahu pedah lebih dah kia bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dalih hudik. Pedah malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina lah sang jadi jima 22 bulan 10 duman 2026. Lau hati duji gate puluh telok dua bulan puluh duman 2026 hati menggak te dau dua pedah jihma dah kio usan minak sang jadi ha kuri-kuri nawan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minak sang jadi ha kuri-kuri nawan ha dalih hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dalih hudik. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam sanjadi alam dalih tam darat telodo matoh mendani jima dahin duji. Lahu info ni hati kelodang indang ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Nunana hati kelunggado alam dalih tam. Lahu pain tak pejolam segmen bitung urip tam ngedani hini aku sengkeri tam hati kelih ji lagu unak lo. Kina ku hati lagu nandang pahapan hitam ngedawani ya sayung lara. Tuhan memberkati Tamlim.

Salam, marasunap man RTM kain meri alang umay habah na koy alam program bitong urip ani. Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga kalau marasunap man habah ani aban kalau puji pekali alam katoka Tuhan kalau jam kalau ni hana kulna na lang sala mentegus pun kami una Adam da Hawa. Tuhan marasunap amin ka Tuhan lang kalau sayulan kemuje katok alang un kalau pekali ni bena nalegak hatana alang jemang Tuhan Yesus. Jana mulai ni murid ni dah kaya dah ni ngepua jama tigu jaka. Barang sebab Tuhan ni kat Tuhan lang kalau sayu. Anak ini kata lo kui Tuhan Yesus. Allah mula Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menjadi lemane. Amin. Salam. Tadi panak alang murid atang murid alang pun di kapel alang ayak di dor lo belayar sampai ha di busang alang kalau kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otong belualan lah seotong busang abang lo sampai itu dah jilbi ne di uban dahin banget alang lupak ayak jam-jam na uban dahin di lang ayak ane dah na kapal lo kaham kapal lo biang dahin tomoh kaham laki tamanan ni ya nang ayat sang menyelamatkan dohna dan anak atau dah bijanya tan ya jenjam hendak dalok te direntek kerniak terek dalok sang ake tolong bila ke amanan anda hinang tak jika lembut kat putih ha behnak nyetong ya nang ayat terpala kalau putih jam jam nak kalau putih hana latu alang cukup warna ngelatiang dah hina warna hijam hablua banget kan ini ame hari kalang anyalam hamulon Tuhan Yesus mahwi telok tiah lake tamanan ni deh lang u hinang tak kat putih hadu long nak hati latu lang mungkin dang mai urip maniha lain mai ajek maniha hablu banget mai telok halam situasi nan nak tok telok nau tok apa angkat telok pejo sang nyatung nang ayat atang busa ngalang awan telok sang tete deh ataupun nau tidak mau tepelah latu putih nan jadi anak nutut alam tak alam usup tam. Nah alam program ini kui kamu gri telok pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hadu dah sihut Tuhan tulan 4:22 alam kumak tu ni nusi te urip alam jil ong kulunan alam habeh awin hida langit anih nusi te aran habeh alam anak ok men kulunan alam ngawan tam ala urip dan aku kam telok pokali tak jibatang ketuk alam ju mentelok hanah ala nah Kristus atih jadi Tuhan alam berduka. Leti dahau ala anah ni, tak kuri-kuri pengertian nak. Alang unak lah anah, ngakun alam kenap ka, ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alang imninah jarun urip ka. Alang kedua, ala ni anah, nun tua kat alang imna alam urip ka atih, imna men Tuhan dahin ika pesaya atau nginah, Tuhan nah alang nalib kat atih alam urip ka lahu. Limkat lang halam urip tam ni yun na kenan aje dahin kenan haman tam bila mati hana kenan Tuhan alang nana halam urip tam alang ketelok alana hati hana nun tuakat alang imna halam urip ka atih imna dahin tingan dahin asih halam men Tuhan Yesus Kristus anana latina alana baik u ala Tuhan Yesus itu halam urip ka nun tu alang ketelok imna halam urip ka do kerana atih imna dahin tingan alang men Tuhan atih imna kenan asi halam ka te Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui awinun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan te Tuhan Tuhan alang habe. Alam nak lo. Awin Tuhan Yesus Kristus itu hadah Tuhan alang unyelong tu usun tanan. Ada yang kelas yang jia johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanan. Tuhan alang antam ngana ngajelah Tuhan Yesus Kristus atih nah alang nyelong lim lim kat ha usun tanan. Amin. Nah, suntana ni jana menyemudap tua mahu Tuhan atih alang jan nyelong mak. Tiutulah alam buk Tuhan. Tuhan atih nah alang nyelong lim kata alang teh suntana ni. Termasuk hitam kulunan ni. Menurut tina, ani baraman hitam atak lana Tuhan atih nah. Tuhan alang ningan hau jong lim kata alang teh suntana ni. Jadi lim kata alang teh suntana ni haida keligem, haida kontrol, ingan haida halam Tuhan Yesus Kristus.
buha kitang kulnane teh kerene limerti kedang halam Tuhan menetam lem alang kedua abin nentu mesti Tuhan Yesus Kristus abin iha anak Tuhan alang unilong itam kulnan harian klesiang tulan ji joh 25 ken Tuhan Allah palaan sayur telok nal kulnan ngiyoh awi bariak telok jahat dawa alang dakaya haujong lim ket alang teh halsun tanane termasuk tular tuan tam ket alang teh alang im hinang alang im kuman alang im taki hausun tanane. Nah Tuhan yang itam dia itam hipun kuasa hujung lim kat alang teh hausun tanane. Halam banget, halam daleh kat halam Tuhan dan kat alang habeh. Hipun kuasa maksud Kristus tadi ini hana itam na alang an Tuhan i tanggung jawab awan tamurus kat alang teh tular uro-uro kayo-kayo kat alang teh hangalang kat alang teh luma alang teh langhungi halam daleh itam. Kita malang hipun tanggung jawab ngatol dahin ngurus na dahin sayu anak-anak tujuh nak Tuhan Yesus Kristus seti nyelong hitam ja hitam alang jaga hungi hitam jaga Tuhan tam dahin jaga ngalang tam jaga banget lebih-lebih na umar utam bangsa dahin ket alang uan Tuhan pertanggung jawabkan menitam hau sentanane anak-anak tujuh nak Tuhan nyelong tam kulnane ja hitam bertanggung jawab alam mengurus memelihara dan jaga ket-ket alang teh yang sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalami ka dan alang nyalam aku. Dalam Yohanes tulah telo 26 alang baratu nih. Amin Allah kelalu nyalam ku nante usun tanane. Iha na iha mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah teh ya. Nusi dahak tasa bidahak alau ripan alang sayu. Ini yang mehara kalau hanya alam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus ni hau sentana ni halam batang kulnan. Amin Tuhan Yesus Kristus ati sanggup melisa anda ha nyaga teguh nyuun kaya usalep ati halam anu dah geriha hangal anggul kota. Ya patut dah ini ha perlu jadi kelunan. Ya ha ni jadi kulnan alang jadi korban men salah tanggulnan ni. Abu ya kaya sanggup murid melisa mentahriha nya sontanane atang ha mati ha kayo salep ya tagong lim melisa ate tawit hitam pun mana lang alanya namat ya lim katani perlu anak na awing kenan halam Tuhan ate menita alang u legak halam kuasa salah ate Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban korban pendamaian mensala tamkulnan alang sepatutna hitam anih nah alang mesti mati hojong kayo salep ate awing kenan salah tam bilim limanan tawit halam na menitam menakui dahin melim itam kuna dalam teh hosun tanane anlah kena salah halam Tuhan Yesus hati menitam ini ame hari alang alang alam tapi lebak lim itam kuna jani kam pasal tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib hati lebih-lebih na udara 2000 deman alang ulalo awin nun awin itam jan ala iha lalan halam dahin urip tam abu haka ika jan mengerti dahin jan percaya dahin hadui Tuhan Yesus Kristus satu manik. Alang kenyataan, abin kunaan lebak alang dan alaha penuh alam muribna. Dah alaha setengah-setengah kenap tua. Abin alana dah jan mengerti, dah jan peduli, dahin dah jan faham nun lang an Tuhan Yesus Kristus na alam muribna. Atang do kerana. Alang keempat, abin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Abin ni hak Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin na hadalah alang ngeliman. Alam Ibrani tulan pitan 20 ayat bara nunan pelahu Kristus mai batong nak jikali tua sang tagung salak kelunan kahum kedua hangun na uani sang tulat tek kelunan alang nak yang ya nusi ya sang ni tagung salak tam lahan bi ya sang ni pekurip dah harap ini amela nyalam halam orang Tuhan Yesus kau suntana ni hak na Tuhan Yesus Kristus satu sang ni ala ika te murip dahin na adaleh alang penuh dahin dena dahin alang penuh dahin lu jenun tak tu sah prahlan hati surga dalih halang ngeliman turan bidah alang seng an Tuhan Yesus kiri hati hana kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan halam muribna dahin kenap nak menjaka ani hatang jaka iha ni alang kedua kali nak uwani jadi ini ame harang alang dalam halam orang Tuhan Yesus Kristus tangan nah pahan halam kinah kak tak Tuhan Yesus Kristus ini ame alang anyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang sengri telok. Tipe lau di pelang lana tu. Jadi nulang peluang telok nah. Alang
lalang halam ngulap ka. Asu malay ha setengah-setengah tu ah. Ala halalan lestina kala abarah abdana. Alai ha jadi Tuhan alang kontrol urip ka. Dari Tuhan alang hipun urip ka. Jadi Tuhan alang higam urip ka. Lain tegoi ka alai ha jadi Tuhan ati halam urip ka. Nun do kat lang imna hasun tanane. Ati imna men Tuhan. Imna kenantingan Tuhan dan kenan halam Tuhan ti halam urip ka. Barulah ika mengerti dan paham. Nun tuju Tuhan Yesus hati ni hau jong hau sentanane dan mati hau jong kaya selepati dan hak mati itu anu ti ya mati ati awin kenan nak nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hau sentanane awin limita hau sentanane jinun teket jinun tek alang tenang jinun tek kona alang tenang limita hana kona alang salak abu haka ya sanggup mati hau jong kaya selepati awin ya ikam ikam murib dahin nak hadale halang ngelimana ti. Ini amin yang nyalam kelamuran Tuhan Yesus Kristus. Doa nih. Mahawi ka pagat pun beriak alang setengah-setengah Tuhan. Ala Tuhan Yesus setih. Kuma Tuhan Yesus setih Tuhan alam urib ka. Doa nih. Aku ikam petangan nih ka. Jai ka. Ala Tuhan Yesus setih lalaan alam urib ka. Jadi Tuhan alam urib. Alam kenap ka. Alam urib ka. Alam amin ka. Alam umaru ka. Alam daleh ka. Barulah ka paham. Barulah ika mengerti. Nun tuju nak ya one ha sentanane 2000 duman lebih halang ulalo deh ati semata-mata ha ikam ni mati men ika menamin ka manomaru ka dahin men bangsa ka saya tolak sebayang Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga kalau balas kena men hawah ni aban kalau peji pekali halam katoka Tuhan kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah men tegus pun kami una Adam da Hawa. Dahin doa nih Tuhan Yesus kalau para sebenar menikah awin nikah une hau usun tanah nih. Ne mati hujung ke salib semata-mata ikam kamek kunan nih murib dahim Tuhan. Tuhan apun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na mentegu kalau doa katang doa nih. Dahin salah-salah alang un kalau na mentegu kamek murib nih Tuhan Yesus alang jangan kitan kalau. Kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti. Ne hau hujung murib kalau Tuhan. Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus membangsa kalmai. Hai nak tu awan hak tak kerana Tuhan Yesus. Jika masih dahin mai uge pengjam membangsa puhu kami. Jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murib halam murib kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murib halam amin kami. Halam memaru kami. Halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doni aku meje. Puhu kami Tuhan Yesus halam suka. Jika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus putung maru kami ya kami lalan alaika dari Tuhan alam murib dan ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus Tuhan para sunup amin ikat Tuhan lang kalau sayulan kemeje katok alang un kalau pekali ini bena nalegak hatana alang jemang Tuhan Yesus ya nak mulai ne murib ne dekaya dahin ne ngepua jamah tigu jaka. Barang segera Tuhan menikah Tuhan yang kalau sayo dan akhirnya kita lakukan Tuhan Yesus Allah Tuhan Yesus Kristus aku yang menjelamannya. Amin.

0: Radio Mesia.
1: Kaya Miri FM.
2: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mih. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.

Walang kena Deli Amira lagu Layang Lan Asi Tuhan. Ani hanangap no panghakay bakita mi hati Cecilia Lulaw ya. Alang bara sayo bula daw migo DJ. DJ ako akay lagu Layang Asi Tuhan. Ha, kinakwe lagu nang di upapan. Limita malang pajidahik nga jalo segmen tami hati segmen ngelarang andahin hapan daw ani ya. Lahu daw pa itong mitam lim tapat pukun jin ay itam sampaji. Yati klinghi dengah halang pahmao man paun dengah angkasapuri Kuala Lumpur. Lahu hati man pukun jib lima itam peji alam segmen. Daho doa ni tinau kusenggeri itam tak daho pehura ya. Mengkelalang jam berarti pehura mengkelalang hipun hava. Kelodang matan kata kelo ngejelo pes radio kayan lahu kelodang matan nak ngejelo WhatsApp tamakunti.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertas sambungan internet negara.

0: Saya Kenep.
1: Nona-nona mak adik tam peci hati ngejelos segmen tam hati tam kelihi dengar lampah mau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu kerana hati tepat pukul 10.6 minit aku palu sengkeritam hati pecah dalam segmen tam hati segmen dahor dawani.

0: Kanan ke dah hodoh ni aku sendiri tanpa kalai ngejelah segmen tam hati segmen dah hodoh ni ya hati dah hodoh pehura yati mengkelah bakai-bakai ku so kena mengkelah lang ni peci dahi kelahu lang ni meju usu ngejelah segmen tam ani unala ku sambal so kena mengkelah lang ni nyemau unala yati barang so kena menbau sika duten lahu so, so kena menkitan uban so kena menmin sijak lahu hati saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Mami Aaron, lahu saya kena men Jackson NALP. Ha, saya kena men Lim kalau bakai-bakai kolang ni peci dahik lahu alang ni maju usu. Ini aku sang basah kena kah reti hati pehuraan ini di tugu tak mertena dahun Melayu yang na berjalan dari arah yang bertentangan dan bertemu atau berselisih di tengah jalan. Ya tertina tugu tane pesuk dahin bak bakai ka pakai kelita ka pakai mutau ka pakai klik pakai haruk ka ya. Ya ti ji menhang tam ji lang ne munan ji nang ne men pedipati ati pesuk mintam kata dan tabara pehura. Okey, ini aku sang bahasa hati kata alang aku ialah ngejeloh kamus tam bahasa kayan. Ya ti dalok pehura te ni o. Anana hati dah dau ani lo kalau inang dang gaben na hati aku metai ini anana gaben hati pehura ha ujung alan ya. Lalu ini aku sempat so kena men Mami Aaron alang hati metai kata dah dau ani te dah pehura ni. Aku sempat sana menitol lem ya. Hati kalung nah ini tai kui pehura dahin dalo bay ajui men adi. Kahum dah lo jam nak dih DJ kena ni ya. Saya kena penikah Mami Aaron. Alang metai kat dahok dawa ni ya. Men kelo bakai-bakai kui. Nanti tegutek lo kemenhang hitam sama metai kata dahok dawa ni. Deng limka kelo metai na ngejelo pestam ha radio kayan ya. Lahu men hitam malam metai hipun Facebook. Nanti kelo deng mata na ngejelo WhatsApp tam ha konti. Lubun kusung ji-ji telo. Ji saya kusung ji-ji patusu hati na'a. Tena jaka masa aku sang kunsi na sang kira nira na mendelok bakai-bakai tam radio kayan alang kelengi radio jaka ni.
1: Kelengi na radio kayan utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.

Pagi hati kli pahapan klihin lagu lang kenan Jolly Jengan hati lagu anak un lahu lagu lang kedua alang kenan ibau ajang lagu sepui dos sepui ake kina ku hati lagu nadi upah hapan lim keluar bake-bake ku lang peji dahik ngejelas segmen NNH hati jam alang kedua ya hati menkalang maring ni peji hati aku di jari dalam geri hitam ngejelas segmen ni atang pukul telon lebih. Penala ku sambal rasa kenap malim kalau bakai-bakai ku alang naik peji, alang naik meju, mau ku suhalam ngejalo segmen tam, hati program larang andahin hapan tam doa ni hapes radio kayan ya. Aku sambal rasa kenap ya hati men bakai tam alang unala hati bosika duten, saya kenap men Dona Lee Wan Avong ya, lahu saya kenap men Pak Siong Hyun, ha. Saya kenap men Jalung Lawing, saya kenap men Sisila Lulau, lahu hati saya kenap men Henry John Henry Lawai. Saya kenap men Richard Ligan. Saya kenap men kelawa bake-bake kuih. Lahu ini teji bake ta malang ne men mempawah Kalimantan. Hati Afian Mahius alang ne nyemo bara DJ Rin. Kena ni. Saya beladau melupaga DJ ne kerana nepa. Hati men bake halang te haredo kayan Miri FM. Ahino tu adalah te. Yati melupagat sayu beluadau, saya kena menikah di jarin sayu manau hadui. Ya, saya kena menikah Fan Mahius ya. Lalu ini hati baketan Pak Siong Hyun alang bara amin amin ngejelos segmen bitung urip taman adi. Saya kena men kalau bakeku ya. Lalu ini pentah pejuang dalam segmen tam hati segmen dahot. Nir dahot tebara dahin dahot tangan menitam lim. Aku sengkusi hati ji program alang dah nadau ani. Ha kucing ihati program kemuncak bintang P Ramli 2026 hati yang sederhana malam ini pit batoh men pukun pitan malam ha Delta Putra Unimas Kota Semarahan hati men kelok bake-bake ku alang teh hipun habah malam ini hati kelok dang teh inang dah ha kira bertading lagu ni ya hati menitam alang kira sulan panikun kelok ti ya bi kelok dang inang nak hati ngejeloh live alang teh TV 2 dahin RTM klik lahu kelodang kelihina ngejelos Sarawak FM lahu langsung jadi pengacara jakanin ayana Tony Yusuf dahin Nabila Huda langsung naik pahapan kunan bangu ihana Armel Masdi Aina Abdul Dani Haltbulah dahin Nur Hildrah Nur Hilrah Yahya dahin tena Roxy Easy tena Azi Mustafa ya alang naik pahapan kunan bangu. Lahu itam sang inang dalo ani nam laong alang sang kira pihile sengkri aran juara kemuncak bintang P Ramli yana Mahadir Zailani alang wakil Sarawak Rul Asha hati wakil Manzon Utara Mus Ramli hati Manzon Tengah P Arwan hati Manzon Selatan dahin Ijan Ramli alang nai Manzon Sabah hati nai-nai tam peji-peji dai inang dah bertanding lagu kemuncak bintang P Ramli malam ini. Kerana aku segera hitam hati pahapan caki kelihin lagu alang kenan jirin bayang hati lagu aku ikulunan tua empen tam pejauh alam segmen tam nyati segmen dahot tangan dahot tebara menitam lima.

0: surat Tuhan te kuma tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harina kelunan ati pamong tua tanah te jiklunan am nyalam harina alang anak nyinang nusiha dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tabarani u antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam harina lahu.
1: Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tek dawa alang bayah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tek alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pada umur hati rumah sembayang tek nyanyi tek sembayang bi dawa-dawa alang habeh masa-masa alang habeh alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak, pengaruh taman hinaan itu kayak lan. Seng tek kesana dalam urip dah anak-anak. Taman hinaan perlu lan. Sembayang, kalau Tuhan. Jangan anak-anak, gak usah belajar sembayang. Dahin gak talau Tuhan. Tidak

ini aku sengkerita pala pejah dalam segmen tam hati segmen dengah keli ayam dengah alang una losang kusi menita mi hati alang neiman balingian hati dah sengna raja pancing undang galah 2026 yang ni tena syaratna hati menita malang sengnya hadu yang ni yang naji laung sengkeriji pesek tu ha dahin hati kuri mata kail hana terpulang tak ita sendiri ya hati masa anda okey hana alam telok jam tu ha kalau sang mata tapi mesti ini hana menpukun ji lewi hadi ini anda hana ha waterfront balingian hati tapak pesta berderun ya ini anda ha menhalang sengnya hadu ini dau dak pah bayar maten aran ni hana gat te pulu saya 2 bulan pulu nyati pukun 22 hati ani nan dau dah bertadingan ni pulu saya 2 bulan pulu ani anda ha buka lahu men saya pulu laung tua aleng nyo hadu ani tegu men hang ta meni sang nyo hadu ani kalau dang telefon atau pa ilo ngejeloh WhatsApp nyati ilo shikin lubuna hana kusung G6 46 telok 2GG kusung lahu kelodang ilau era lubun kusung GG2 pitan telok pitan 5 kusung telok pitan ya lahu hati dakan ni nak menpukul pada junang dah sang na cabut undi hinokang ngapan dah hati lubun hinok kelote dah hadui mesin ni dah hinpukul cik yang nak kelok matoh na mesin lahu pahbayana ihanah menpukul 4 lebih pukul 4 junang yang anda dah sangna majlis majai parais mendaha alang menang. Okey, tengah rentukan ni hati kategori ni tekna kategori paling bahat. Orang alang paling bahat alang kelokelan yang atas kelas senggeri uli 500 ligit. Alang ala lubun 2 senggeri uli hati telok 100 ligit. Lubun telok yang anda 200 ligit. Saguati sendha ok mendaha alang ala lubun 4 atang lubun 10 kategori uli 50 ligit ya. Kategori ini lahu tena kategori yang kedua alang paling kahum kelan orang ihana sengkeri uli telok atu ligit. Ani jilong tak kalang menang ani. Lahu hana kategori jackpot paling unik kata jilong sengkeri ihana ji atu ligit. Anana hati kliah marung hati dah tai mesek hata tai mesek undang galah ya. Lahu info kliah halang kedua sengkusi menitam. Yanah alang Neiman Kuala Lumpur. Malaysia tulungan nasib alang de pihati jaka terbuka Arctic 2026 anda hanaha Finland. Aaron Tai dahin Yap Roy King. Hanah ji hangun. Ani hanah kali pertama dawa ni kiranya di peji main dalam kliah ni. Dahin dawa dan pejoh tai pala final. Hati kliah alang bayar lo. Dina dawa ni menang lawan dahin tim alang Neiman Denmark yang nak Christian Dawa Ramus yang di 20G24-20G26 alam jaka masa yang nak telok puluh tusu minit tua. Lalu Dawa sang pesuk dahin Live For You dahin Tai Fu Cheng alang Neiman Taiwan. Lalu tepat dapnelan yang di menahalang permain tam lubun 56 daleh. Li Jejia hati kerana nusia hadang pecoh menuhalik kalah alam main dahim pilihan alang keempat alang Neiman Denmark hati Anders Antose lahu hati pemain lubun 6 dale ya kalah 20G 20G 20G 15 dahim 16 20G nana hati dengah kliah dengah badminton alang kui kunsi menitam lim lahu atang tini tuana hati segmen info kliah alang kui kunsi menitam lim itam dan pejil analam segmen ini te jaka alang pelan te daujima. Jima.

Nuno to itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan bara terus terang maniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelonan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: awitam maoksaw kanap maniha. Mangkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ngejelo seluruhan diplomasi ala bahate cok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadaletam jarum puluh-puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

0: Kerani hati tepat pukul 2:02 minit ya hati jam tam alang kedua. Empat yang terpecah dalam segmen tam hati aku sengkeritam. Tepat yang jaki pala pestam ha radio. Tepat WhatsApp tam ha. Tepat WhatsApp tam. Hati tepake tam abok lovely alang nenyemau. Alang metai hati kata dah doni ngejelo segmen tam nadi. Perhura ya. Aku bahasa kata alang nak kunci metaman ni. Hati teguh kui tai panau hapasan jihima ani di teka akui pahura dahin uyu nadi ha kui meteng iha laki si iha kui meteng hino ka sang teja ka timah lale anan ka na kurik men iha awi na kui timah ni sang tai uli mudak ahudik laki si tai uli hudik dahin kena akui bahi tai melek kendalo naa. Okey, saya kena menikah abu lebeli alang metai kata dahau doa ni hingga jelas segmen tam. Lalu ini aku sama rasa kena pelahu. Ini kena berasa kena menikah DJ Rin laan ngedawa ni. Dahin aku ngina Tuhan memberkati hadui-hadui alang en DJ Rin na paan. Ya, saya kena menikah abu lebeli ya. Lalu ini yang pentas pecah dalam segmen tam hati segmen da, adat asen. Aku sekusi menitam hati teji program sangat najima. Iti program tusuk nyekang perah rabies, microchip dahin pelesenan aso ya. Ani endahana haserian men kapung tai pala kapung. Alang mato hati men pukun. Aku si alang mato jima atang putusu dau bulan puluhan ni. Bi aku sekusi menitam hati darah telok daun aloh. Hati jima 22 bulan puluh duman 2026 dah sentai pala hati kampung Batu Kudi, kampung Junggu Mawang dan kampung Meboy ya. Ana hati 22 bulan puluh ni. Lahu hati 22 bulan puluh duman 2026 dah sentai pala hati kampung Sepau Kiri, kampung Sepau Raba Baru, kampung Sepau Engkabang, kampung Sungai Surik, kampung Ruan Lubang Tiong dan kampung Ruan Seru. Ana ni hana 22 bulan hati megat te dau 2. Lahu dau telok 24 bulan 10 duman 2026 hati dah sentai pala kampung Ruan Seru Jaya. Kampung Ruan Madang, kampung Ruan Tengah, kampung Ruang Lama, kampung Ruan Baru dahin kampung Mugah Baru. Anani anadau telok 24 bulan 10 duman 2026. Lahu dau pituk mitam limi hati tusuk nyekang perah rabies ni hana jituk alang wajib kena hani. Ana lahu hati melisin lahu hana wajib. Lahu jaka kalau gerai asok lo ni telah tusuk nyekang perah rabies ni kalau sang hituk asok lo hana umuna telok bulan teha hujung dahin asok lo ni mage dahin usia asok lo ni mali apa atamu men anak aso ya. Lahu jaka kalau gerai asok ni kalau mesti geri tiki kalau sendiri dahin kad vaksin aso teguh ha pernah hala tusuknya kang perah rabies empayan ani. Lahu men uason ni ala tusuknya kang perah rabies kalau sang ngulang sayu aso kalau ni darah na hati 20 saya daun dan jakinan 20 saya daun ni jangan si taban ala dah aso kalau batu ngason ni ni dan panau dahin sayu ya hati teka tuken jaka na ubat nanti panau ala batung dah lo ja bahi tu aso ni kalau Mekah na te pejih dah lo aso habis bahi asoti ni ihana tek perah rabies silawin setajam tek kau si asoti wala tusuk ni kang perah rabies kampayan ya tena pegeta sok dan ake haji petusah nalaan. Ok, nana hati info marung program tusuk nyekang perah rabies microchip dahin lisin aso tegu tek tengkelok kalau dang telefon dalam men majlis daerah Serian lalu hati pala dalam DVS Lubun Kusung Jitelo Pita 6-2-2-6-4 ya. Anak tuan info langku kunci menitam lim lahu keren ni. Yaitu tepat pukul 2-2 minit. Aku palu geritam pecah dalam segmen adat asentam. Aku senggeritam pahapan kelingi ji tekna. Alang neman lalang payawan. Alang neman long pilah barom. Yaitu tekna tului bilung menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alanan. Pelihe sayu. Asen timah lale. Kalau

0: ay parang galang lananati
1: ngamantet langange
0: dikaliyo kananani yung to
1: panjuka yang yare
0: nade baleto lan.

0: te
1: nanan batang buah ne kuling
0: munya
1: sunnah
0: lana de
1: batang kuling lalangan kanapa
0: ra pelendang le
1: patenang sehamatan juga
0: yang gale
1: ujung hibajina anati juga
0: yang gale
1: di balolok panah-panah let dunia panah lantau
0: dele
1: kayong telong hilonan.

Kerini hati tepat pukul 2.40 minit, aku perlu senggeritam hati pecah alam segmen tam hati segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Dengah alang dalam sengkusi menita mi hati alang nemen Jakarta. Tena usan bahut alang na lepa alang dekat jadi hak Padang ibu negeri wilayah Sumatera Barat Indonesia te dodam di. Yati alang na te atak ungai alang ne muak dahin te kuri-kuri ngapan alang tata hak alam daerah alang ngenai. Pelita kota Padang hati nira usan bahut anan. Una te kuri-kuri ungai te muak lahu te na amin alang hak tata kota Taga Kuranji dahin Nagalong yati te muak ya. Klinik keutamaan sang dahana hati teh masan lim dah alang perlungat tusa dahi mauk bantuan kecemasan melim dah hakunan bangu alang melok alang ga tusa hani. Beh menana lahunya dipeji dahin dalaman agensi hari pebeh nasional Basarnas ni hati menhadui sokongan. Beh menana hati pemangku ketua pusat data maklumat dahin komunikasi bencana agensi pengurusan bencana kebangsaan BNPB Berton Pajaitan Bara yaitu alam 225 hati wang amin alam tulung atu satawit lepa ani lahu jaka ni alam dah kira sang alam maklumat kuril ong alang matai dahin daven alang tasak alam dah na proses menglan loh kajakan ni lahu tena ungai atapa atak lepan ni usipan hak ni kira melah. Nenah hati dengah alang unaloh dengah alang naiman Jakarta. Dengah alang kedua alang bayar losan kusi menita mi hati alang naiman Bangkok. Bekas summit Thailand O Long Court hati endah hukum jin. Atang tusu atu 42 duman hotel jil ong analang barai hani hana medium kerohanian. Hati endah melang arana B ga hukum jin. Telok atu saya 16 duman dahin hati peji dahin jilibu 4 atu saya 10 bulan ya. Hukum ani anda hak nak tawid dawani anda hak saya terhipun kaitan dahin ke salah pakai sin umah sebayang kuil dahin hati sin melawin sin tulung anda hak okui men 10 ribu baht hati alam sinta Malaysia alam jilibu kasi G.2 G saya bilion alang tehipun kait nak dahin Wat Prabhat Napur. Nenana hati info alang ne menhawang dalai alang kui kunsi menitam lim itam dang pejilan alam segmen ani hati te jaka alang pian ante daw jima.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lah ke terasa kenap man Tuhan lah nabi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak dihin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G Yorob telo le Emmanuel Tuhan terhinta. Amin.
1: Buah libu, buah baduk, pesun-pesun hima, musut sepa, mangpahadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
2: Nenanama ade tampa ji hati pahapan kelengi lagu alang kenan GMF live hati lagu Sio Manise lahu kinah ku lagu nan di upahapan kelo alang peji dahik ngajalo segmen tam NNH dau ani ya lahu kreni hati melak puluh ji minit an empayan ni tansa meket mekap segmen ngelarang ulan dahin hapan tam hati tepat pukun telur lewi. Maju maha keren Tuhan lewi program tamani upanau dahin sayu darat telur jam matoh men pukun peluh dua belah dau atang kereni ya. Lahu menghadau itam sepejul andahin DJ ia langsung geri itam ngejelah segmen alang kedua yati program peji dahin kelop. Aku DJ Rin maisau kenap men itam alang tangan peji kelihi radio kayan Hamiri FM. Lalu lagu lang makap segmen tam, segmen NNH dawani, yana dua lagu. Lagu alang unak lo hati hangawan alang bau, dan lagu alang kedua hati Tuhan berkat itam lim. Tuhan berkat itam lim pesuklaan, bye-bye.

kalau unai haman sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke. Ayat tabing kami ini kata tiada dah yang kaya alang nyembogan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembogan kalau alang kalau pakalai kiri ini hana sekolah sekolahanan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan. Bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nana pedang kam ba. Ikam nana sang haman mengatur urip kam pedang kam. Ba ayat kalau te tasa karena dada hana sang haman kalau mengatur urip tasa aw mang main-main. Awak aku anginah kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke murai kalau hu aita tenang urip barik tak hadu tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai padah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunangke nunan sihat sang wai aita tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu nak sahuta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan dah teta abis tahaman murip abis tah abis tak tuge murip tanah tak kuna klise klise nah hari jiak sangka se dah jelang jelang teta adu lap tu dah ti anakku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang niyo adat tam Kristen ini.

Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Telu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen kedua tam demi ku ni puluh ji do bulan 10 dalam do mana 2026 dengan mana telah lang murip dalam dalai. Yang berita malang teh Uma Arun dengah tamu jong amiku ni jangan kira majaka temu lalu saya kena mana kalau langat ni lebo ada datang berdengah mana dalih apa nak terlalu dihina kena hitam ujung minggu ini hipun ji jaka alang sayu peji dihina dah kerana alang ana terlalu nyalam ya man terlalu alang tak lam badihin awang dalih nu dengah mani tama kerani wi nak mana terlalu alang teh umaru alang bang online radio teman hang tak lama telok kelarah alam telok ngelarah hujung minggu ni japan telok komando ya tak lama menuntut ah hadi lon telok nas guna payah apa nda apa anu pinji perkata ngedengah menak daleh apa na telok ya lagu kedua ta mak lebih ani halangku mak Yesus alang apa kurep apa yang pinji dalam kesutan program tam

0: море царю.
1: Yes, salangnya pakurepa lagu kedua alang kereta matamu tak lalu mengkarah tam lebih ini pergi dengan kami Mira FM memang telah kaya na pemodah tangga pukul 6 lebih 4 nanti mai suka nak mana di jari alang kereta mat mana pukul 22 belado tangga pukul telah lebih ani dia telah masuk mana pergi kaya pergi dengan kelak yang mana telah lima ji dua telah nak kelak kena kelak na tengah tak dah alasan tam radio kaya Mira FM dahi na teman na telah lengah kasih kena mengian na kena pikam na kesok lanyar pejidin nak kami hari dia kaya na Miria FM kalau dang na pantun ke hadilan kalau na lebih ani lima dalam kelarah tamu jong miku ada hendak dang bara kedona ke program repa hadui alang ana telok na ha uma aru telok tak lama miku ani ujung miku ani ada hendak ika majam nona ke program repa hadui alang ana ha uma aru apa na telok tak jan hadu menita malang murepa tak lama dari lang tak lama dari pasar nona ke mana telok tak lama karah tam lebih ani. Okey, kalau bagi sudut anak program tam, tapi kalau telok 10 minit lebih, ha, pitam peji tak lama dahun serat dengah, wana ni tam mihata kelara peji di Radio Kayaan, Media FM, tak lama program Bitung Urip Tam. Awi tam peji tak lama program Bitung Urip, pitam temu menjongwa kelara peji di naikam Radio Kayaan, Media FM, tapi kalau 40 minit lebih, tam peji tak alam dengah lebih. Nepah mo mejam to kalang layona men Radio Kayaan, Media FM, ampayan ni tam temu mihata kelarah gua pergi di nak kami Radio Kaya Mira FM dehin asan hado menjam to kalang layu nak pukul 5 lebih dengan anda pemoman pun dengan radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit menjam to kalang layu nak dehin wati tam menjoh gua kelarah pergi dehin Radio Kaya RTM Miri dalam masa mana pergi kami pergi di nak kelok atang pukul 6 lebih mai tam lem nona ni tam pergi dalam kesut anak program tam lebih do minggu ni puluh G do bulan 10 hati puluh G puluh 2026 yang nyulai kenapa sayu mana kelok lang pejirin nak kami pejir juwe tak lama karah tam lebih ni aku senukong pejirin nak kelok.

Iya tu pula hawa kan Alex Lihana dalam lagu na alang kita mah pejoh dalam Clara Tama do minggu ni saya kena selabo mana kalau lang aja pana kalau puji dan kami ejen hado mana kalau lang teh kelengir ido kayan pakai channel Astro saya tu suji luna pelahu pakai my free view eti men pukul telok atau pukul lima lebih macam tu kalau ngak layu nak putung putung do ha channel Astro saya tu suji dah nak my preview tu suji kosong anak nak terbuka dah kelok pejirin nak kami hari dia kayaan Maria FM pakai ubung alang anak telok hipun ala telok dah ngak pakatan ngak dah nak barat dengah menadalah awan nak telok. Ya, tak mana hangat telah lang yang sangat terhereh ti. Ujung ngemi gua ni, dari pahadu mi gua ni jima pelahu. Kita menyenang tak jokyo layan do tak lama dari tamas Sarawak lebih ani. Ani ngi abah ibelare ha kuri kuri apa nang tak tak lama dari lirin dahi nagahan ke sudo hina mana 24 atau ngi 34 darjah Celsius. Dahi malam ani hina ani usan ha kuri kuri apa nang tak lama dari lirin. Ani hana te jo kyo layando lebih demi go ni atang malam ngaop dah nunok tu gaya kyo layando jima 22 do bulan 10 jima na an ngi usan ha kuri-kuri avan lang te tala ma dalih lirin dah lebih an ngi bahi blare ha kuri-kuri avan lang te tala ma dalih lirin dah malam an ngi usan ha kuri-kuri avan dah nagahan ke sudo ya nah mana 24 atau ngai 34 darjah Celsius wana na 22 heti perlu telok do bulan 10 jima an ngi usan peserta haji do awan lebih an ngi bahwi belare haji do awan lang te ta lama dale lirin na dahin malam mangi usan peserta haji do awan ta lama dale dahin nagahan ke sudu hena men 24 atau ngai 34 darjah Celsius dunai tama pia peji tak jokyo layan do tak lama kelarah tam dari lewiani perlu ji do bulan atau ngai do 2 perlu telok do bulan 10 ta lama do mana 2000 26. Pajak pergi dengan kami. Ya, saya nak doa awak mentolak langat nak doa awak ujung minggu ini deh. Kena hapa anak teman melu atang sultalo dan uli maranata uli pala Tuhan.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ya, senado berdengah mana daleh awan telo. Ya, hitung ke telo lagu ni tak mana dengan telo lagi pun dan bulan. Kita ada nak sayung larah lebih ni bulan hendak ke teh oh dia kusun hidah.

0: Iyan, si tak telah melagu langaran nak bulan. Teman hangat telah langaran nak bulan. Jenuh nak salah nak telah menjusu. Dan perkataan dengar mandalah awan nak telah. Okey, saya nak main telah lama jusu. Japa nak WhatsApp telah lebu. Screen telah kan ni. Pada lain lah kalau ini. Kasi main telah alang udara WhatsApp. So, kena payah mana kalau tak lama kelarah hujung minggu. Pujudin nak kamera dua kaya Mary FM. Bok lovely. Zekwan Sim. Tanya nang mambe telok alang tek lebu hawas eh predo kaya Amir FM lebak kelok alang lanak pedong tek karan kelok nyemo pedong nomor telefon kelok tua alang nyemo dalam nung tua saya kendap awin apa anda peji di redo kaya anak Amir FM. Okey, jadi untuk tolong lara lebih anih tak menyenang tak lama dah barang ngajlo seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat berita madani tengah ayat pada me to ke melawin tejo kelunan Myanmar alang neha adaletam tak lama puluh-puluh duman anih deh ngajlo alang tersen berita adaletam tema tol dah kunani uli pala adaleh dah. Pejirin apa ngalang ngatawin dahin tak lama dengar alang antara keriang dalam saluran media alang antam hipun perintah daleta Malaysia tengah ada pemedian pembuat tokan ini no alang tagung belajar amatur dah aku nana uli pala dalih dah ena perintah alang hipun keluna nanti dahin ada leta malang jadi alasan apa dah nete dalam kuri pulu-pulu du malu lalu ina hitung dengan padme alan ala dah dengan uli pala dalih lepun dah ya so kena pejiri nak kami dalam mengklarah tam lebih do minggu ni teman hangat terlalu langhi pun do kena nak ngeda ni sayu do kena nak mana terlalu lim angkat tak puji do bulan 20 pihangin dah tamat temo peju sayu dalam hadui peju sayu dalam mage mentok lang tak usun nana ya apa dah kasan tema Elo awan telok seng ngelarah melok jaki lebih ni teman hang telok lang elo alan apa awan awang awan telok seng ting larah pat gu tek do kenanak repa do ayak dalam do ni men telok lim redo kaya Amir FM do ni halaman sejarah
1: nun alun jadi do ni do ni do ni pluji do bulan pulu duman kelupitan pulu telok Maktab Perguruan Melayu Matang Perak Erplaung Ha Amin Bekas Istana Long Java. Maktab ini ihanah maktab alang kedua en buka jadi tadak tengayat alam sabung hadui Maktab Singapura ala ngeta. Hadui negerang maktab anan ihanah hadui tengayat alang nai manduli yang maha mulia Sultan Perak Sultan Idris Murshidul Azam Shah Jadang Petmai Tusah Nusik Sukup Guru Negeri-Negeri Selat Wina An Buka Mendahak Alang Belajen Neman Negeri Perak Tua Hadiah ini An Pelayang Laan Melalui Negeri-Negeri Selat Dari Negeri-Negeri Bersekutu Maktab Perguruan Ungajen 25 Leung Alang Senjadi Guru Putung Duman Dari Udang Na Dua Atu Guru Jarun Maktab Anan An Petubu Maktab ini andaha kep Duman Pelupitan 22 jaga Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak bersedia sanggati alam ma'u perkhidmatan letihan guru jakanan. Yunanan lung alang jadi teh dawani skrip dan usang menakib negara Malaysia.
2: Nun alang jadi doani doani.
0: Okey, kita boleh menunaikan tambah PG dalam madu ini halaman sejarah. Ada yang nak jangan membahas dan jaga ini mana telah lima lang lebu live Facebook Radio Kaya Amir FM. So, kena mana kalau lang majusu dalam mengklarah tamak lebih ini. Di mana hangat telah lang melok, ngenua, di awal maru telok. Dengar telok keran ini. Tunaan pelahu. Mana telok lang ngetik dalam madu ini hapasar. Okey, mana dah rin telok lang majusu. PG dah yak dalam mengklarah tamak lebih ini. Alang te ha mempawah Kalimantan Barat Indonesia selebih mana via Mahyus tino ha ngato tabi selebih mali mabake radio kaya Ana Miria FM hinok tua pan klo te menu de napaan saya kena usun kena saya punya duit lebih kena saya kena mendahrin telok lang te ha mempawah Kalimantan Barat kena dahrin telok lang te ha kayaan-kayaan kuasaan kayaan alang teh ha daleh Indonesia alang lana jan su medal dalam Sarawak benci tu ah dan tengah men telo ah te panak puhu kayaan ya alang teh ha Indonesia jan hado lahu sau lebih do minggu DJ kami ha dalat lasu kendah hari na telo alang teh ha dalat hari na telo Sicilia lalu lahu sau kena pita menyenang men kami alang teh talam pasar miri tulak lan lasu kungiok talam ujung minggu ni dan menahang telok alang tusah sangat tuduh malam aku dah kahwin kenal lasu dahin talam nuti yang mana telok alang teh umaru alang teh PG dari do kamera FM saya kena majusu salam man umaru ya saya kena man kalau alang was saya kena dah ngebarah manino umaru apa anda telok kena dah ngepahani tamlim saya kena pahwin apa katang dengar.

Ya, Peci, saya Pia Habab juga nak bila ingat tak lama lagu nak jam kita nak kursi urip meluati anak ada nak. Okey, mentro lim malang ngai tapi di den redo kami di FM malam ini saya nak menamari mujan Richard Lingan bersikah duten keling temawai MJ Desen Hajang Miria FM Ros Taranglah Margaret Margaret dahin Ibi Ibi saya nak mena telok lim bin tak lam hawa telok dengan pejin deh han jaki hari do kayan Miria FM anu nan pelahu mandahrin telok lang te WhatsApp telok salam manu maru nande. Okey, aku enjoy dah rin telok alang mai salam alang jino naran hok tula suma nomor telefon tu alang tula deh ne jen bararan dah lo bara salam manu maru kan dah lo bi aku enjoy esau kenap awin maju su awi ka bara aram anan dang na aku hui melu lahu ya sana do tak lama kara pergi di nak kami radio kaya nak mir ya fam tak pukul 4.5 minit lebih dalam program baby tunggu rep.

سلام، برسول من ارتم پرائمری الان امای حبا مخوی الان پروگرام بیتون اوری بانی تون اسیس تمان کلو الان تا حسور کا کلو براسو کنب من حبا حانی تمان کلو پجی پکالی الان کتوکا توان کلو جام کلو انی حانا خونان الان سلا من تگو سپون کمی انا ادام دا احوا توان براسو کنب امین کا توان لان کلو سایولان بمجی katok alang ung kalau pekali ini bena na legak tanah alang jembang Tuhan Yesus jana mulai ne murid ne da kaya dahin ne nepua jama tigu jaka para sebab Tuhan menikah Tuhan alang kalau sayu dan akhirnya kita lupu Tuhan Yesus ala pula Tuhan Yesus Kristus aku yang mencari namanya amin. Salam tadi panak alang murid atang murid alang pun di kapel alam ayah di dorah lo belayar sampai ha di busang alam kalu kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar anda kalau otong belualan sa otong busang apa dalam sampai itu dah jilbi ne di uban dahin banget alam lupak ayah jam-jam na uban dahin di lang ayah anda na kapal lo kaham kapal dalam biang dan tempat kaum. Nake tamanan ni, ya nengayat sang menyelamatkan dohonan dan anak asida. Bicara nyataan, ya jenjang hendak dalam te, jalan te kerana terak dalam sang ake tolong bila ke tamanan ni deh. Hinang tak jika lo ket putih ha behlah nyetong. Ya nengayat kepala kalau putih ni. Jam-jam nak kalau putih ni hana latu dalam cukup warna ngelatiang dari warna hijau. Abloh banget tuan. Ini memang hari kalau hanya lama menonton Yesus. Mahwi telok tiah laki tamanan ni deh halang. Pinang tekat putih halang nak hati latu. Halang mungkin dong mai urip mana ha? Lain mai aje mana ha? Abloh banget. Mahwi telok halam situasi nang. Nak tok telok nak tok. Apa angkat telok pejoh song nyatung ngayat atau busang halang awan telok song tete deh ataupun nak telok mau tepala latu putih nang. Jadi anak nutut alam tak alam usuk tam. Nah alam program ini, kui kamu kiri telok pokali alam bertuhan alam akalah alam hari dah sih bertuhan tulang 4:22 alam kumat ini. Nusi te urip alam jilong kulan alam habe abin hidal langit anih nusi te aran habe alam anak ok menkulan alam ngawan tam ala urip. Dan kui kamu telok pokali tak jibatang ketuk alam aju mentelok anah Alanah Kristus atih jadi Tuhan alam mereka. Teti dah alanah ni tak kuri-kuri pengerjaan alang nak Allah alah nakun alam kenap ka ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alam imninah jarun urip ka alang kedua alani hanah nun tua katalak imna alam urip ka atih imna men Tuhan dahin ika pesaya atau minah Tuhan nah alang nalip ket atih alam urip ka lahu. Limkat lang halam urip tam na yun na kenan aje dahin kenan haman tam bili matihan na kenan Tuhan alang nana halam urip tam alang katlo alana hatihan na nun tuakat alang imna halam urip ka ati imna dahin tingan dahin asih halam man Tuhan Yesus Kristus anana latina alana mamika u ala Tuhan Yesus iti halam urip ka nun tu alang katlang imna halam urip ka do krabi ati imna dahin tingan alang man Tuhan ati imna kenan asi halamka dari Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui, awinun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dari Tuhan Tuhan alang habe, alam nak lo. Awin Tuhan Yesus Kristus itu hadah Tuhan alang unyelong tu usun tanan. Ada yang kelas yang jia johji, men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usun tanan. Tuhan alang antam ngana ngajelah Tuhan Yesus Kristus ati nah alang nyelong lim kat ha usun tanan. Amin. Nah, sundana ni jana menyemudak tua mahu Tuhan ati alang jan nyelong mah. Diutulah alang Tuhan, Tuhan ati nah alang nyelong lim kat alang teh sundana ni termasuk hitam kulmana ni. Menurut tina ani bara menitam atak lana Tuhan ati nah Tuhan alang ningan ha ujung lim kat

Tejos Suntanale. Jadi limka dalam Tejos Suntanale, haida keligem, haida kontrol, tingan, haida halam Tuhan Yesus Kristus. Buha kita pulnane. Teh kerenis, limati, kerana halam Tuhan mengetam lim. Yang kedua, amin mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ya anak Tuhan Allah unyelong itam kelenan. Hari yang kelesiang, tulan jijoh 25. Ken Tuhan Allah palaan, sayu telok na kelenan ngiyoh awi bariak telok. Jahat dawa, alang dakaya hau jok ngulim ket alang teh, hau suntanane. Termasuk tular, tuan tam, ket alang teh, alang im hineng, alang im kuman, alang im takke, hau suntanane. Nah Tuhan nyelong itam, dia itam hipun kuasa, hujung lim ket alang teh, hau suntanane. Halam banget, halam daleh, ket halam Tuhan dan ket alang habe. Ibu kuasa maksud kris tadi ini hana hitam alang an Tuhan i tanggung jawab awan tamurus ket alang te tular uro kayo ket alang teh ngalang ket alang teh luma alang teh lampungi halam daleh tam hitam alang ibu tanggung jawab nato dan ngurus nak dan sayu. Anak-anak tuju nak Tuhan Yesus Kristus seperti nyelong hitam. Ja hitam alang jaga hungi hitam, jaga tuan tam, dan jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih na umar utam, bangsa dan ket alang uan Tuhan pertanggungjawabkan menitam hau sentanane. Anak tuju nak Tuhan nyelong hitam kulunane. Ja hitam bertanggung jawab alam mengurus, memelihara, dan jaga ket alang teh hau sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalam ika dan alang nyalam aku. Alam Yohanes tulang telok 26. Alang baradu nih. Amin Allah kelalu nyalam kunang te usun tanda nih. Iha na iha. Mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah te iha. Nusi daha tasa bi daha. Alang ripaan alang sayu. Ini amin hara kalau nyalam alam baran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus nih hau sentana nih halam batang kulna. Amin Tuhan Yesus Kristus ati sanggup melisa andaha nyaga teguh nyuun kaya usalep ati halam anu daha geriha hangal anggul kota. Ya patut dah nih perlu jadi kelunan. Jaya nih jadi kelunan alang jadi korban men salah tang kulunan nih. Abu ya kaya sanggup murid melisa mentahriha nih hau sentana nih atengha mati ha kaya usalep. Ya tagong lim risat eh tawit hitam puno na lang ananya dapat eh lim katani pulu anak na awing kenan halam Tuhan at eh manitam alang u legak halam kuasa salat eh Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban pendamaian mensalah tam kulnan alang sepatut na hitam anih na alang mesti mati hujung bayang salib amin kenan salah tam bilim limanan tawit halam na manitam menakui dahin melim hitam kunan alang teh hosentanane anlah kenan salah halam Tuhan Yesus setih menitam ini ame hari yang alang alang alam tapi lebak lim hitam kunan jani kamu saya tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib pati lebih-lebih na udara 2000 deman alang ulalo awin nun awin hitam jan ala ihak lalan halam cunap dahin urip tam abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin haduyun Tuhan Yesus Kristus satu menikah. Alang kenyataan, amin kunan lebak alam dan alaha penuh alam muribna. Dah alaha setengah-setengah kenap tua. Amin alana dah jangan mengerti, dah jangan peduli, dan dah jangan faham. Nun langan Tuhan Yesus Kristus na alam muribna. Atang dong kerana. Alang keempat, amin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ihat Tuhan alang seng ni ala ika murib dahin na hadalah alang ngeliman. Alam Ibrani, tulan. Pitan, 20 saya barang. Kunan pelahu Kristus maibatong nak jikali tua sang tagong salak kunan kahom. Kedua hangun na uane sang tulat tek kunan alang nak yang ya nusi ya sang ne tagong salak tam. Lahan bi ya sang ne pekurip dah. Hare ini amela anyalam halam rat Tuhan Yesus. Kau suntanani hak na Tuhan Yesus Kristus satu sang ne ala ika. Te murip dahin na adaleh alang penuh dahin dana. Dahleh alang penuh dahin lu. Jenun tak tu sahprah lahan. Hati has surga dalih alam ngeliman turan. Bidah alang seng an Tuhan Yesus kiri hati. Hanah kulunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam muribna. Dahin kenap nak menjaga. Ani hatang jaga ihani alang kedua kali nak uwan. Jadi ini amin harang alanya dalam salam orang Tuhan Yesus Kristus. Tangan nah pangan alam kinah kak. Tak Tuhan Yesus Kristus.
Inamay alang anya lang ramalan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus na Tuhan alang sanggri telok. Di palau di palang larat ya. Dari nulang peluan telok na alang ha lalang alam kunap ka. Asumalang ha setengah-setengah tua. Alang halalang mestina alang abarahablah na. Alang ha jadi Tuhan alang kontrol urip ka. Dari Tuhan alang hipun urip ka. Jadi Tuhan alang higam urip ka. Lahin tegul ka walay ha jadi Tuhan ati alam urip ka. Nundo kadlang imna hasan tanane ati imna men Tuhan imna kenantingan Tuhan nen kenan halam Tuhan ti halam urip ka. Barulah ika mengerti lain paham nun tuju Tuhan Yesus ati ne ha jong hasan tanane dan mati ha jong kaya selepet dan mati Tuhan ti ya mati ati amin kenan na nyalam ika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hasan tanane amin limit hasan tanane jinun teket jangan tak alang tenang, jangan tak kau alang tenang. Limit tahun aku alang salak. Abu Aga, ya, sanggup mati. Hajong kayak selebriti. Abu ni ha, ikam ikam murid. Dah ini nak ada leh alang ngelim mana teh? Ini amai alang nyalang lamaran Tuhan Yesus Kristus. Doa ni, mahawi ka pagat pun beriak alang setengah setengah tua. Allah Tuhan Yesus teh. Kumah Tuhan Yesus teh Tuhan alam murid ka. Doa ni, aku ikam petangan ika. Jai ka. Allah Tuhan Yesus ati lalan halam murib ka. Jadi Tuhan halam murib, halam kenap ka, halam murib ka, halam amin ka, halam umaru ka, halam daleh ka. Barulah ka paham, barulah ika mengerti. Nun tujuna, iha one iha usun tanane. 2,000 duman lebih halang ulang udah. Arti semata-mata iha ika menikmati. Men ika menamin ka, men umaru ka, lahin men bangsa ka. Saya tolak sebayang. Tuhan Yesus taman kalau orang tak surga, kalau balas suka dap menghawahan ni, taman kalau peji pekali halim katoka Tuhan, kalau jam, kalau ni hana kau nana lang salah, mentegus pun kami unah Adam dah hawa. Dah hendak ni Tuhan Yesus kalau balas suka dap menikah awi nikah une usun tanane, ne mati hujung ke salib semata mata ikam kami kau nana ni murib dahim Tuhan. Tuhan pun salah kalau Tuhan Yesus alang un kalau na mentegu kalau do katang do nih dahin salah-salah alang un kalau na mentegu kami murid pun Tuhan Yesus alang janya kita kalau kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti neha ujung murid kalau Tuhan Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus mentbangsa kalau mai hai nak tua wan hak tak keren Tuhan Yesus jika masih dahin mai uge penjam mentbangsa puhu kami jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murib halam murib kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murib halam amin kami, halam memaru kami, halam daleh kami ya Tuhan Yesus. Tuhan doni aku meje, pupu kami Tuhan Yesus halam suka. Jaika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus, putung memaru kami, jaka kami lalan ala ika. Jadi Tuhan alang murib dahin ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus. Tuhan para sunup, kami nikah Tuhan lang kalau sayulan kemeje katok alang un kalau pekale ini bena na legak hatana alang jembang Tuhan Yesus ya nak mulai ne murib ne da kaya dahin ne ngepua jama tigu jaka anak para sebab Tuhan menikah Tuhan lang kalau sayu menakir ni ketaluku Tuhan Yesus alam Tuhan Yesus Kristus aku meje lemane amin.

0: Kaya mi tamlim, ano na itama pichi talama programa bitong reptam alang kinana pasta Steve na dyan, alang hipon na batang long na, eti ala na Tuhan halam reptam. Jadi dua minit lah, nampak itama pichi kaya dengan halang anda pamo, man betul radio kayan, arti emiri dahi man kalau lang ete ngatok dahok ake lagu talama kalah tam, kina dengan pichi dahi na kalau u dengan halubi.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Itam.

0: salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itamlin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Ia yes, lebih mai tamlim kerana pukul 4.30 minit lebih.

Okey, asana dan tepuk kau dah apa jadi nak kami RTM Tejo kemuncak bintang Piramli ingat dek aku ubara Tejo hilang nombor di peringkat zon dan dah ana langsang petai malam ini. Tepuk kau dah apa jadi nak kami tek enam leong hingga langsang hingga kejuaraan. Ya, ana tepuk kau dah kalau apa jadi nak kami RTM tak lom pelawan lambat loh kemuncak bintang Piramli 2026. Okey, mentera lang lebo apa jadi nak kami nguak Facebook Radio Kaya Merah FM. Saya kenapa saya ngarah ujung minggu mai tamlim nunan palau mai tamalang ate pejirin akan mai akan lagu eh hari ni telok jenevi ubong selebih menekat jenevi ubong tena ya akan lagu aku kerunan tua alang kena pasta jerin banyak kena saya kena menaika jenevi ubong alang ate akan lagu alang kena pasta tujuh dahin pasta jerin. Ya, tak lama kelar sama ujung minggu ni. Ui nak mana telok langit tak pergi dina kami Ridho Kaya Amiri FM. Dengah mana telok langit terhati tak lama kelar sama kerani. Pihak angin ahai saya tua. Ngejelah hadui dina kelar halang anak telok hipun. Ui nak mana kelok alang ajapan telok ni lebu pergi dina kami Ridho Kaya Amiri FM. Tak mana hangat telok lang majusu. Ha, Facebook Radio Kayan Mir FM so kena payak man kalau lim nuna na pelahu man kalau alang lahipun ndo kena nak ngedoni saya ndo kena nak man kalau lim

0: Ik rai on my shoulder kan ini tu menita melanggar tama 10 minit sampai na tangga pukul 5 lebih menita lima tak lama kelarah pejirina kami pukul 5 lebih dengan ana pemoman pun dengan radio mana Kuala Lumpur.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang imna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngepji itam.
0: Ya minta melengi ke jam nanti gaya nyenang awan ada na program jalan rahmah kita mah pihak yang dah menteri komunikasi Malaysia hati yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil pakai telefon usul lang entam hepun.
2: Info jualan rahmah modern.
3: Nak cari jualan murah dekat dengan korang? Sekarang dah ada app Info Jualan Rahmah Madani. App ni untuk mudahkan kita semak lokasi dan jadual program jualan Rahmah Madani straight melalui handphone anda. Jadi sebelum keluar pergi beli barang dapur, buka dulu app ni. Kita boleh semak dekat mana ada jualan, bila program berlangsung dan lokasi yang terdekat. Paling best, program jualan Rahmah Madani ada macam-macam barang keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Bergantung pada program dan barang yang ditawarkan. Ada ayam, ikan, telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, buah-buahan dan macam-macam lagi. Dapatkan info Jualan Rahmah Madani menerusi Google Play dan App Store.
4: Lah lebih jimat, kenalah tahu kat mana nak cari.
3: Macam life hack gitu, kan?
0: Nah, man beh, jitu kalau ngak dangi tama, naik tama melin berapa putah hidup awan telo jam, jadi nak tengah tama pakai telefon usut tama lah tama dang, hendang apa beh nak awan nak na jualan rahmah madani, macam tok nak mana telo lang teh awa ruah kampung dah sangat bara mana telo ngajelo surat alang anda, kata nak teh 24 ado bulan 22 ni, teh joh program jualan rahmah madani sang anda, awa cuma na sungai kuya nasa belaga, nah hari pukul 22 berada atang pukul 4 lebih nona na pelahu mana kalau lang jalan-jalan hendak bananan senado ni mah teh habahanan dang api awan kalau ilu belajar dahin belajar-belajar dapur dahin legah alang mele menitam ni tak lama kelarah pejirin kami ya nun tapi nak akan jadi jangan tak lama lagu nak langgerita saya minat empayan atang pukul 5 lebih.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di Institusi Pengajian Tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekali.

Ini teman pencerahan kami Radio Kaya Namira FM. Dengah menakulah lumpur anak pemotek jaga alangan pihak ngok jemaah.

marong tok hadoy-hadoy tam alam-alam kapung pang na nilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay teguh kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau na lang anda kina sang bara tuk-tuk kalang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akal an kalau katuk te te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah. Wena nunan nunan kalau na laho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lah nunan perlu kalau nae huli huma tangan nahadui huma tangan liwoh kalau nan nahadui tangan katuk kalau nan nahadui lah anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngehurip kelunan alang maju re ke cenu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwa hurip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeo dahare.

0: man dai to kaya nai kana juri jangan langgri tama tala mendengah den dah obara ngejelo sauran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat perintah madani tengayat padme to kamalawin kerunan Myanmar ala ngane ha daletam jaruna pulu-pulu duman anide dahin tokani anna ngio peringkat dahin daleh alang tawin alak dang tema teruli dah kurunan ni pala daleh dah peji dehin peng alang tawin.
1: Hello Miri FM online.
2: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kaya nepji kita.
0: Ia sebenarnya menaik lolong online radio hendak tua adalah awan tamte hak usun tanah kerana ini lagu langkuma tapi di nama langkana lekrihan ngahap dek liwan dah kayaan.

Ayan, tapi din naman ka na nagsihan na talo malago na man na talo lima lang. Gerita man talo puluh dua minat talo pukul talo puluh pukul lima lebih. Ya, kena nakalang na kenapa talo ngiam dap kasar dap lebih ni jarun na talo ngelarah. Puji din na kami hari do kayaan Mira FM. Ita menyenang talo madengah. Iti tek talo ribu ngio program Malaysia Aktif Sarawak 2026 alang anaha kucing. Ayan, di malam na Menteri Belia dan Sukan di Mordi Bimo na Tebara program ani. Ya, naji tengah talang kena na berita ala dang mejat lebak lahu kelunan na temoh pubo deh na dang na urip alang temoh mageh deh na paan pubo ageh batong dah ayah putong do. Dahin nang wai tama peji ta alama dengah hati Malaysia api nomor 2 dalam kejohanan berpasukan remaja dunia 2026. Au pekalah. Au kalah hati kena 2G ta alama pelawan alang baik alang anah stadium antarabangsa Kaherah Mesir dah alam deh.

0: Hello Betty, nandengah ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Lap nomoran ni?
0: Eh Betty, lapat-lapat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran?
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jang em tarana asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daunnya uli.

0: tuk lim ka pahabong tini ni nak pekat test ka.
1: Ba. Urok nun imelek nan.
0: Jan ka urok nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat nyat nyat. Ini nerim. Inang imbe ka na mang melak be ka na nalam baku nanan. Si ka takut kelunan sang tem metat na menika ya.
0: Sayu ka. Jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kau maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa? Lihat tu ini.
2: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngawan.
3: Iya sebenarnya apa tak lama kelarah apa jadi nak kami teh menita malam telau apa kulu buat nak hadui tam telau mamin ada bara dah ini kena dang bara mendah panah karen pakai telau apa teh dah pada wak pengah doktor bulan badang Nepala dah lihat telau dah ini jangan anak bara. Eti te bulan apita nane deh lim ano doktor bulan badang dalam derita masrawak ni ananda ngeta atang jijaka aleng sang anda aleng kuasa barang rua heran jaka doktor bulan badang dalam derita masrawak ni sang ana pakai ngrua deh ni kena tam jam lim te jauh dah bara ni deh ni kena deng pekatang nak menapanak harin telo aleng te ha uma aru deh nani hana jidah bara aleng pak nana kami pemo deh pendengah mana tro lim ala jam tek jo dengah alang mariang dehe nabihi telok pedawak penga doktor bilun madang ne palai ta mabin hadanan o an ngata talama bulan na pital o lalu dehe itam kelunan bangu sang ana barang roa tek ji jaka alang sangatang roa
4: lehinah radio kayan miri fm online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Kuya nga na pala kasempatan ani anak duan talo nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurang tam sa muda-mudi ha. Aku nginap nangan itam, ja itam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lan. Amin, kahom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nya, usi mili dah kaya. Itam jam, ha, kes kerana kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya tam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan ku menit tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

0: Iya, minta lima. Halo, lai tama biji dalam lagu-lagu lain pamoy jarona telau ngelarah lebih ya nih. Adain minta lima te part minat apa yang datang ngapu kalau enam lebih menjam tok layu nak bidayo sang macam program. Dan saya ngelarah jeng miku kena jema temu apakah haji tolong sayu lahu apa na telau mejoh. Uripa telok hadui alang anda telok na manita malang dibilang uli palawan telok nyadui kina hatam apa anah makuna dihini tuk tejo keselamatan dahina san hadu geri nguyo man amin. Ya padang ngai teguh hadui mentek nak lan jan tam apa hati aku mah dihina tek nguyo antam geri dang lahu dang nai tam dan temu sang dah hina belajar telok pelahu dang ana telok kinut wina tugu telok musang sin bihit telok ti melek musang dente silang telok lok dente ngoyok lang telok geriati dang nai tam mapang nemu-nemu mapang sin macam tok nak dah nya menemu mapang RM5 je do alam telok pulu do ukurin nanti nan hena ji to kalang esok lan dah hena geri ngoyok apa antam nyadui hena ji ji to kalang tak sayo lang lana tapi kan lang tam paksa kati dang tam jam hukah kat lang tam te talam na nya ke gula ke kat lang tam pakletak kat antam kan ya te. Dahin nami tamlim dalam program telok pabong wak dek jaka alang api wak jima dalam segmen neng larah ngulain hapa nama na pukul berdua berdo atang nga pukul 6 lebih dalam dua segmen menjam tu kalangan layo nak mana pukul 22 berdo atang pukul telok lebih dalam segmen neng larah ngulain dihin hapan wana mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih ita mapeji dalam segmen PDK peji dahin na kelok.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan ngepji kita.
2: Hello Betty, nendengah kak?
3: Oh, hai Sun. Sayu.
2: Nun im nanan.
3: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
2: Oh, okay. Sayu kanan.
3: Eh, ini telepon ni? Lap nomor ni?
2: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
3: Selap nomor nanan?
2: Skamer nan kuriak ho.
3: Jan ku ikam meju nak.
2: Nombor alang jan em darana asum meju nak. Basam-basam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.

Pukul 6 ngumi. Selamat ngumi bersama doku Venesia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebungas ada mutik pun-pun Abar. Pemudah penyihat Sarawak patut obon namah dak pagu. Semong 2.2 bilion ringgit saan Sarawak, pimasang luar pasar patut obuah pidikas. Pimresa awal biguna namah peluang rawatan kanser. Demuti Tongon Abar. Keroja naik pusat pakar pergigian di Kuching pakai bajet 2020 oleh lakah awal namah dak pagu perkhidmatan kesihatan di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang, negeri itu tung biguna dua pemudah di Bokon antara Tabung Doya dua makmal pusat. Ia dia jadi geh Menteri Kesihatan Awam Perumahan dua perita tempatan Sobot Nang, Sarawak perlu moih poin perii bilion ringgit dengan bikin klinik dua hospital Oma di Sarawak. Ia tung Arab, pokat janji Malaysia sung perii nomor taruh, ketubuk ponu dengan robih pagu. Bajet 2020 biguna dengan nota projek bau dua dek ya obo kita bu di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim, sahabat Tineti, seropas tajuh program Pasar Amal 2020 di Dewan Bas Chunghua Middle School nomor ni di Kuching. Dan masa di sama sukat beranya semung 2.2 bilion ringgit saan Sarawak dan bajet 2020 Arab nyenang yak perikas pimasang negeri amote di kawasan luar pasar. Gapin Menteri Industri Penguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Nang sukat beranya di oboh nama banding 25.2 bilion ringgit saan sawa iti dapat oboh pakai saan robi bogok projek pimasang dua nama adok pimudah saan rakyat. Yo dia jadi geh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota sebut nang pinamah inoh Arab nyenang yak ngurang osah pimasang Sarawak Sabah dua semenanjung Malaysia. Ia sebut teniti takar tajuh Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. 2,300 perii perimoh kes bauh kanser obor rekod di Sarawak sewak 2025 morot bayar 476 kes kanser sisun 2,470 kes kanser kolorektal. Menteri Pembangunan Dayung Onokopot Dua Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Sabutnang pimresa awal biguna saogi peluang rawatan di ngasi. Ia sebuah teniti takar tajuh acara Pink Blue Walk 2026 beramah dua kempen penyodar kanser sisun dua kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Ia mitiak ratus dibogok sentiasa naik pimresa amonte sekira ogi tanda-tanda. Penyodar pasal kanser mesti sentiasa nyek ngamal dua kitubu nyukong pesakit kanser dua rawang baladimuno. Sinok sama 200 mesti sama-sama ngawar urah doik paguh dua dadah dupan onak muda. Gapit Menteri Pingakut Dato' Hasbi Habibullah Sobotnang ngajar onak adin makin rorah sebab baladimuno mudah nunak pengaruh dan internet dua media sosial. Ia mitiak rakyat kidi pari gaya idip dek mitbat dua berani sebaya baladimuno. Ia sebut denitih dan malam kebudayaan beramah do pesta Hari Bukit Mas dek Limbang. Ia dia jadi geh ahli Parlimen Limbang sebut nang program batan asal mesti obo pakai nganyek nolik minat onak muda nuduk warisan dua naik aktiviti dek paguh.

Kita buat dua khabar. 150 penerima pinurung birang buran Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak terima sumbangan beramah dua ngeramat Onupi Beranak ke Moipuluk Sarawak yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Baradimuno ioleh onak tumang patu, ibu tunggal, nyak anyoma dua kaban asnaf. Sumbangan ino obo sorah dan majlis jamuan teh Rami ino. Rami ino pikirin semangat bersama-sama dua mit bat nuduk kebajikan rakyat ruasok nguat torin jamit osah pingubak negeri 200. Dagi ganog Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dua gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Robi semang 2000 mos boras obongin nuduk kaban dek kurang binasib dan program kebajikan pengagihan beras kali ke semang taruh dek miri. Program birang sawah inoh mengatur dak tokong Hai Long Si toban kerjasama Ratus Dibogo. Menteri pengaku Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang program inoh pikirin semangat mitbat dua tulung kaban di kurang binasib doik kira kaum agama dua batan asal. Pengerusi penganjur Ruth Woon nang kiang boras dia bohmin sawah iti bitamah sok sawah sumiah asil sumbangan Ratus Dibogo. Program inoh obok itu bu nganyek tulung nyaa di kurang binasib. Pendidikan biguna saan peribadi dua masa depan mung bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh sebut nang pendidikan ido sejak ngin utuk nuduk individu dua rawang pak dapat ngubah rakyat. Ia sebut teniti dan Rami Bruman Singarom ngeramat sawak ke 100 mong sekolah Chung Hua Sibu. Sementara ino Menteri Keroja Nomi Seni Dobatan Asal Datuk Sri Tiong King Singh mitiak Persatuan Alumni sak nyaran tanggungjawab mahkuang sekolah dua rakyat. Teks pingusapeh obo basa dak setia usaha akbar Opis Menteri Keroja Nomi Seni Dobatan Asal Ros Sia Wan Teng. Dan majlis dasama sukat beranya RM50,000 obo magah saan sekolah Chung Hua Sibu saan pimasang sekolah. Anak muda patut belajar sok karya bidau Tan Sri Piramli nganeh peruah inspirasi karya seni Dek Paguh dua ketubu obuh minat. Pengarah bahagian program radio Saiful Zaman Yusof sebut nang karya Tan Sri Piramli Dek masih nyek minat inoh yoleh kreativiti eh Dek moda ioh dapat naik karya dedik nyek panai komute. Yo sebut ini takar jadi tetamu di Konti Sarawak FM beramah dua program final Bintang Piramli 2022. Program ini nganyek karik bakat bau ruasok kakat karya bidau Tan Sri Piramli. Final Bintang Piramli 2022 oboh ngatur di Detar Putra University Malaysia Sarawak Kota Semarahan doya oboh peluah secara langsung ngalam itih pukul prii ngarom di TV2 Sarawak FM via RTM Click. Kira 30,000 peserta suak dan program Malaysia Aktif takah negeri Sarawak di Kuching onu iti nganyek gorak ratus nuna gaya idip di sehat. Gapit Menteri Belia Dua Sukan Mordi Bimol sebut nang bogo masam aktiviti sukan dua rekreasi obo sedia nganyek gorak 200 suak doik kira umur. Antara aktiviti ponu rimoh bayar taruh kilometer bogo masam permainan dua jualan rahmah. Sementara ino program onu sukan negara takah negeri Sarawak ia obuh ngatur de Dewan Panglima Rentap Betong dan semengju onu beran semong iti. Ogi taruh-taruh aktiviti moh obuh plan saan rami program ino. Yang ijak Ratus Dibogo amoteh dek kawasan Betong nog nganyak prami program ino. Dengan ku ngemas abar ku basa bau pun puna. Pemudah penyihat Sarawak patut obo namah dak pagu. Semong 2.2 bilion ringgit saan Sarawak pimasang luar pasar patut obo pilikas. Pimresa awal biguna namah peluang rawatan kanser. Demuti sejak abar di buah nyusun dak Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngumi, dua salam sejahtera.

hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang. Anu ina buku turang bekak. Kanyam adi dok kujok. Buku turang birih kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bin skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian so penguman adi seimbang, dok surah isan-isan sama piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerib, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati dek kinyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita, dini ong-ong, ngasman 2 hanubaran Oktober berangsua. Yen keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Aaron Kumrawana di Dr. Mawana Sumuklinas bersama dengan DJ Selako Ragu di The Joget Cinta Setia Ka Menemes Ramat Sengumi Andu Ka So Peringan Diki atau berapa bau drum segmen dengan Cang Peta Dunga Anu Minggu Semendi 6 bulan Oktober 2026 Kami menerima keperaman dengan aku Marcel di Singomi Anwati Di menit mei komite isa ingat apa peraman hingga aku dekat pekor peris ngara mati te mai bergerak peraman di mbah kunya dia habis iat ngan di setiap sama ke di YFM dia. Ya menit mei dekat ngapa pekor 6:30 sengemi andu tite atau giringe agah di nomor 2. Kita berjuang ngara gua peraman tak tiina so Steny Karim. Dayung berdaya.

0: tuh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu murak ke jaman di jak tu semana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pongkah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mona pun no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bon mo. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Momo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya na. Yak ro bang prokis tia.
1: Muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul munya ada ruas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Muti cabar aku yo. Pakai botol na, botol-botol denang kuti ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggak botol yang benar-benar.
2: Mas barang-barang dah punya. Lalu tiap jaki ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Bah, sono. Mu iyo ada nyaman ti. Jat tu luar di no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, mituk nyaa jaku jangan cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah terus napa nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setengah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.
4: Pukul 6:30 sengumi andu. Penyihat Sarawak berguna dognya beki. 9.2 bilion ringgit yen Sarawak penyekembang sepak pasar berguna bergaut dok mansang. Pingatan awar andam kanser katuh peluang seun rawatan. Selamat sengemian du bersama ngaku Marceline Gansi dermagah so YFM berdia. Madin tengenegah. Pinetap Pusat Pakar Jipeh di Kuching derem belanjawan 2027 ina raka awar ianya bekei perkhidmatan penyihat di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kehian Kida Adnang Reis Ati menegak berguna pemudah tambah adik beken nimun tabung dayak serantau ngga makmal pusat. Ia di menegak Menteri Penyihat Ratus Harmin ngga Perintah Kawasan Kida Adnang perungun My Point Pri bilion ringgit tok guna inurak susah klinik ngga hospital amba di Sarawak. Ai menega harap mansang atur janji sepakat Malaysia suat semang peri 60 taruh peju kiren pemujur adi rabis peke. Belanjawan 2027 berguna dok narus dan ngatun projek bau ke penyambung projek di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim Kiraan Sakti ripas kuka program Pasar Amal 2026 di Dewan Besar Chung Hua Middle School nomor ni di Kuching. Sedangkan penitah beranja 6.2 bilion ringgit yen Sarawak so belanjawan 2027 dok harap dapat bedak rikas penyekembang rais RPSI di kawasan sepak pasar. Gapit Menteri Industri Pengumuman, Komoditi Nga Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kida Adnang, pinambah penitah beranja ane banding nga 9.8 bilion ringgit nga suwa ati, dapat nyukong pemansang rebis sebagai projek penyekembang sama menambah pemudah yang rakyat. Ayah ada menaga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Kita Adnang pinambah anak dok harap dapat turun perapat asah penyekembang di asah Sarawak, Sabah nga Semenanjung Malaysia. Ayah kita ansat di tipukuka Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Perungun 2,300 perima kes bau kanser dok rekod di Sarawak seteden suwa 2,025 sama 476 kes kanser susu nga 470 kes kanser kolorektal. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak nga Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang pingatan awar andam cukup guna in katuh peluang nguri andam mana. Ikiraan sakti dipukuka acara Pink Blue Walk 2026 paut kempen penyerda kanser susu nga kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Ayamiti 200 beda jarit kena pemeriksa penyihat ka bergaut seun rawatan kembali agi tanda anam. Penyerda kanser berguna dok penandeng kada so pecuu nyukong pesakit kanser nga rawang ngera. Bara pimas nga masyarakat berguna kenu penura derem negah gaya pimudip adi deh kena saman sarah guna dadah dupan tuba bau. Gapit Menteri Pingakut Dato Hasbi Habibullah kedaat nang jaga anak-anak Madinati dedek sekap betunda nga pikara adi deh kena adi udah doksen so internet nga media sosial. Ayi mite masyarakat kasan pari batan pimudip adi temit bat ka berani ngin penyetayat iyan penyekena bisama. Egeran sakti tipu malam kebudayaan pipaut pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Ayah di menegge ahli Parlimen Limbang kita adnang, program Batana Asar berguna jadi terun yin ngacar tubak bau yin jaga warisan saman nai pikara adikena. Pijuk ringi ngagah. Perungun 150 naan penerima pinurung barang borat Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak terima pinurung mipaut penyita andu penyeberana adi Maipro Sawak yang Deputua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngeraina dupan anak tumang sinda adi meting benah warga nyamba nga tibaran asnaf. Pinurungan dongyen tipu majlis jamuan teh adi dok ngatur ngapuno rami ka bemai. Rami anak menegah kiren semangat pisindi ka tembit bat di kebajikan rakyat kada so negap atur bedingan di asah pinguru reis nga rakyat. Suak menegina Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngagapit Perdana Menteri Datuk Amar Farilah Yusof. Rebis semang 2,000 beg beras dokutung ke tibaran adi susah so program kebajikan bikutung beras adi sementaruh di Miri. Program berang soa ana dok ngatur beda tokong Hai Long Si nga dok nyukong rakyat di kawasan ana. Menteri Pingakut Datuk Sri Lee Kim Shin kita adnang program ana kirin semangat temit bat rum turung tibaran adi susah nga deh kira kaup nga penyabah. Pengerusi pengatur program Ruth Vun kita adnang kiang beras adi donggen suwa ati bertambah banding nga suwa perja aser pinurung so daya ratus. Program ana dok ju yen turung rakyat adi susah. Pendidikan ini peleboran tipu tui adi skop guna yang tetap pimujur tuba bauh di Sundi Sandu. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh kita adnang pendidikan dekat esteban utung ka individu nga rawang pak menegah dapat ngubah masyarakat. Aikir ansa ti tipu rami beruman sengarem penyerta penyita 100 mengsewa Sekolah Cenghua Sibu. Sedangkan Menteri Kerja Negeri Seni Ngabatan Asar Datuk Sri Tiong King Sing mite Persatuan Alumni pedak kenu penura ati rebis baga derep menjawit skura nga masyarakat. Teks peminyu pengenang i dok basa beda setiausaha agah Opis Menteri Kerja Negeri Seni Ngabatan Asar Rosia Wan Teng. Tipu ramiana pinitah beranja RM50,000 dok gagah yen Sekolah Cenghua Sibu yen penyekembang skura. Tubak bauh berguna bedak karya bidu Tan Sri P. Ramli jadi inspirasi yang peruah karya seni adi bien kualiti adi Tan Tui. Pengarah bahagian program radio Saifuzaman Yusof kita adnang penyekena karya seniman temegah anak kiret nang kreativiti dapat peruah karya adi deh dok tinggi jaman. Egeran sakti tipu jadi tetamu di Konti Sarawak FM dipaut pingatur kemuncak bintang P. Ramli 2026. Program mana ina yang siroh bakat bau kedak sok kakat karya temegah bedu Tan Sri P. Ramli. Kemuncak bintang P. Ramli 2026 dok ngatur di Ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak Kota Semarahan ka re dok peruah radus ngeremati pukur peris ngarep di TV2 Sarawak FM saman RTM Klik. Arong taruh ribunaan peserta sua program Malaysia Aktif Takah Risrawa di Kuching Anduati yang ngatat gaya pemudip sehat. Gapit Menteri Pimiang Sukan Mordi Bimol kita Adnang merang masam aktiviti sukan nga rekreasi dok nyedia ngatat penyesua masyarakat so berang masam takah umur. Ati inah nimun aktiviti kena kerja jo rima hingga taruh kilometer berang masam main saman jualan rahmah. Sedangkan penyitaan sukan negara takah Sarawak njaka dok ngatur di Dewan Panglima Rentap Betong nga semenju anuburan Oktober ati. Perungun taruh-pertaruh aktiviti re dok ngatur bepaut penyita Ramiana. Ai ngata tiaratus repisi rakyat di Betong bedak mendeka program ana. Ngaku ngemasegah peribasa puun-puun ni. Pimudah penyihat Sarawak berguna dok nyebeke. 6.2 bilion ringgit yen Sarawak penyekembang sepak pasar berguna bergaut dok mansang. Peringatan awar andam kanser katuh peluang seun rawatan. Nga ana tidakah adima dok nyusut meda Syarifah Ujaya Hawan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengmi andu. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Ya, rang kemana di Dr. Mamada Ezra ngarang kemana di dan calon suwon. Jadi mana ini saya rantau di Sengumi Anuati ya ngarap pergi dengan pakai FM di kesona point di Anka FM di kesona di point ju dan suwon ada pergi dengan pakai gaya online dan ina so RTM klik jadi dengan di kedua kita mak handphone di tika ti saat itu nak aku live so Facebook YFM dia. Terima kasih dengan di gi komen, gi like, gi share terdapat live Facebook di Singomi Anduati ya. Kak mana me ada kembut dengan pokor jus ngaruh mati dingin te atau gi agak adi skasa na di redok basa derem minyo bukar sadung. Jadi pecu dingin praman dengan aku repas sana. Kamu ni main dengan ke adi tika tik de aun kenu moto dengan ke adi arah ni saya ingin selamat neg ke tepat adi hari dengan tuju. Kak Jamia, atau juga dengan ragu Prama nanti ina ragu adi de na Michiko.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogohit no.
0: Ani buu mana ada office bi? Bun todang babu buu na.
1: Ani beli buu na, ani buu.
0: Ani di mana lah? Sapi mana buu ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Ani di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu taban ke office main kan? Oh ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus kau na depan yang ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau spetal na.
1: Bah, ti mau bisa tak? Oh ni dah ke mana tak? Jokti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ni kat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun. Pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak.
1: Ade. Sama ke yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Madani, semoga nanti pun pun agak kekas penyihat perlu lebih pagi. Semangat 6.2 bilion ringgit dari Sarawak perlu cepat tinan guna pemancang di kawasan sepapasan. Jaga perasaan dengan puan kenam bahas peluang tinan dapat berian kanam kensa. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangi Dagah de kami Enuti Mesu YFM Bidia. Guna Pusat Pakar Pergigian de Kuching Menasukat Belanja 2027, ini langkah paguh lagi perkhidmatan penyihat de Sarawak. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang perlu tamah kekas mengtabung daya dengan makmal pusat. Najaji Menteri Penyihat beratus perami dengan perintah tempatan menang mahi penperi bila ringgit yang retin dengan lese penyisah klinik serta hospital Demak de Sarawak. Nangara penyalan penjanjian Malaysia sungperi nempur taruh pesilung ngeban pemaju. Sukat belanja 2027 penting dan guna projek bahu dengan nyambung projek de Sarawak. Dato' Amar, Dato' Sim, Dato' Media de Masana muka program Pasar Amal 2026 dan Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumuni de Kuching. Sarawak dapat belanja semengenu 6.2 bilion ringgit ayam sukat belanja 2027 mengharap dapat percepat pemancang lebih lagi di kawasan sepasar. Gapit Menteri Industri Pemain Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang pertama belanja jugon banding semengenu 6.2 bilion ringgit dan sewati. Najaji Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota ngarap belanja tinan ngurang bida pemancang ancas Sarawak, Sabah dengan Semenanjung. Berhenti masana muka pesta anu Bukit Mas, Delimbang. 2,125 kes bau kanser dogri kod Sarawak sekamu sewa 2,025 kiberat 476 kes kanser sesong dengan 470 kanser kolorektral. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menawang jaga neput kenam dapat dogrian. Berhenti di masa anu muka acara Pink Blue Walk 2026 kempen sedar kanser sesong dengan kanser kolorektal di Perpustakaan Negeri Sarawak. Dan minta ratus perasa penyihat dengan pantas berian segera ada tanda-tanda kenam. Tanggungjawab memang dengan nyaratus suwe ngelawan pengaruh budaya kayak paguh serta salah guna dadah anca belata bau. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang makin bahas tanggungjawab pibahas anak sebab pengaruh sepa, mudah akses minan internet dengan media sosial. Dan minta nyaratus kudi balik budaya sama ngwit bahas serta pagan pitayun belata bau dada penguntung bersama. Nabidanti dengar kebudayaan pesta anu Bukit Mas de Limbang. Ahli Parlimen Limbang ti menang program petan asal dan mengajar tap bau nyaga pesaka serta ngisi masa lapang dengan pagu.

Silong lagi agak de kami enuti. Kerong 150 orang terima pinulung pelangburan masuk ofis pingkua kaum Sarawak terima pinulung de masa nyemut anu pemayan ke Tak Mahipuru yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar. Balitia Sinceh bala nang timang ibu tunggal nama tuuh dengan inya mesekin. Pinulung juga de majlis jamwante. Majlis Tengah semangat bersama dengan kuah rakyat perapat terbidingan anca penuh negeri dengan nyaratus. Adu Sumeneg Serincah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Padilla Yusof. Lebih semang 2,000 kamut beras dok jugon neg bangka inya layak dan program kebajikan jugon beras kali ke semang taru temiri. Program Natur Tokong Hai Long Si milang sewa dengan nyaratu suwe jugon pinlung. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin menang semangat peduli serta nulung bangka inya de perlu kai milik kaum agama dengan peten asal. Pengerusi Penganyur Ruth Boon menang beras bertambah sewati banding dengan sewatayana. Pendidikan jaji pelaburan jangka masa tuhai bagi pribadi dengan masa jawita bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan Dato' Sri Wong Sunko menang pendidikan. Ngaban penguntung neg individu dengan memak. Dan berhenti dan majlis Wan Bingara nyebut ulang sewa ke 100 semuang sekolah Chunghua Sibu. Menteri Penami Seni dengan Tan Asal Dato' Sri Tiong King Sing. Nyungka gerumpung alumni untuk jawab perapat nyeratus dengan sekolah. Teksanana binaca pada Setosa Akbar Opis Menteri Pendami Seni dengan Tan Asal Rosia Wanteng. Dan majlis ti RM50,000 dan juga dari Sekolah Chunghua Sibu dengan pemancang sekolah. Bala Tabau perlu menan karya turang Tan Sri P. Ramli ngakat semangat mengenai karya seni bikoliti kekal relevan dan zaman ti. Pengarah program Radio Saifu Zaman Yusuf menang karya Seniman Agong Pitanggah Kreativiti dapat ngunah karya kekal relevan. Nabila Anti demasa janji tetamu Konti Sarawak FM pasal pengatur kemuncak Bintang Piramli 2026. Program bertujuh tindak magau bakat bau selain sen ngekat karya turang Tan Sri Piramli. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Natur da Ditar Putra Inimas Kota Semerahan dengan peluas cara terus ngareti pukul peri bengara da TV2 Sarawak FM dengan RTM Klik. Kiong taruh ribu orang suwe da program Malaysia Aktif Peringkat Negeri Sarawak de Kuching Anuti. Gapit Menteri Pimujang dengan Sukan Modi Bimol menang ahi aktiviti sukan dengan rekreasi dengan perancang inyaratu suwe da program dengan ngamal gaya hidup sihat. Tengah aktiviti senincem penuh kerja 5 kilometer dengan taruh kilometer dengan jualan rahma. Penyambut anu sukan negara peringkat negeri Sarawak jangka tunah da Dewan Panglima Rentap Betong wang semengiju anu beras semeheng. Taruh bertaruh aktiviti medok susun. Namun tanya ratus da Betong meneg suwe da program ti. Tidak mengenaga tipu benar-benar lagi. Bekas penyihat perlu lebih pagu. Semengenum pen 2 bilion ringgit di Sarawak perlu cepat dan guna pemancang di kawasan sepepasar. Jaga perasa dengan puan kenam, peluang bahas dapat berian kenam kanser. Sen keti agak ke menu dan susun beda Seripa Ajoyah Wan Abdul Rahman masuk sesion berita masa RTM Kuching dengan senalin beda Maurin Anjar. Salam Malaysia Medahir.

Raguadi, Dr. Mamada, Lindsay C. Raguadi dan Perindu Otto. Ya, 20 minit lepas Singapura, Rejus. Ngarem, seramak ngarem, gajanian. Adi kedek Muran Praman bersama KA di dalam segmen Ngancang Peta dengan Arun Praman dengan aku Marcel neka pekor peris ngarup matitik. Jadi terima kasih dengan dia kita nak ke live. So Facebook YFM dia di ngarup matinya selamat ngarup Adi Nurul Atika Ronald Dennis kamana ke Jackson Ritan Angelina Ensidor Michael David Protesi kamana ke ingin seramak ngarem ke di Henry Bali Jujun for Paul Sikin Doreen Gubes ke Atiang Pakok Rachel Merican ke begut ni bara dingan tah adi begut ya adi kita nak tak live so Facebook YFM dia puan kagik ke adi tunda atas so RTM klik ajak meh tak berjudi dengan Ragu Pramenta ati ina Ragu Sobiamila bersama dengan Andrew Cree.

Kerjasamah nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani, Zon Sarawak, Zafrizan Jamil, Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi, Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani, Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan, Zon Timur, ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

So Aaron BL Project bersama dengan Didiana dengan Ragungra Tidak Cinta Masuk Tanpa ya kan. Jadi atau nak tengok dia report gaya andu ya diki gaya andu ngaramati ujian lagi rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching Bintulu Kapit Miri Sibu ngah Limbang ke Menis Disrian Semarahan Sri Aman Betong Sariki Muka. Jadi sebab poh so parat ke barat laut ke mana ke utara barat laut ini raju di asas mengenai 20 km ni jam ke mana ke gerumbang adi katung di asas kosong penerima ke 0.0 meter. Jadi yang suhu puan ke takah peras ini di asas 24 neka taruh penerima darjah Celsius. Jadi hati ini report gaya anu di Dr. Wahbada Office Meteorologi Malaysia.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaru pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kerja, nyerayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Petuk,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Pisang.

Iya, ragu di Dr. Wambada Elisya Sidem, ragu di Dena juga tangan. Ya, jadi menu ini mereka buat nyopo kormai sengarap titik atau lagi program aran pemudip di Dr. Nyusun pada penerbit I and Ina Francis Farrell Chu. Jadi lepas on edingnya yang dapat Abju Brahman ngaku neka pekor peris sengarap jadi ngata Abju dengan ragu Brahman tak hati Ina ragu so imbu joy rindu bidingan.

0: Okey, jadi jam ta di studio Madin Beh Pekor Mai sekarang kita sama dengan program Aran Pimudip.
1: Salam kaso preg. Aku Reverend John Libar, so kerja Anglican. Beda apa dengan ngabarata dalam program Aran Udip Yun Mingwati. Jadi ngata apa juga program mati, atau apa juga nganyanyi.

tas mayang doa yun ano mingo sumong prii lepas ano mingo Trinity tas mayang o Allah sabab ku derem sadi ada pemi deh bisa nai nunap nyirat mai emite kam ngemasi ngenik Roh Kudus mai sini nguru ngemerintah ati nami derem sopre kayu pada Yesus Kristus Tuhan nami adiudip dengan perintah sama kam Roh Kudus ni tepa neg situ itu. Amin. Jadi bahasa yun anu mengerti bahasa tak so inye St. Matthew utung 22 juta bahasa syat ni neka ayat 4. Jesus dinge pakai umpama ngemiu di baradaya kan tepa merintah kayu agi kaya ka umpama ti agi ni sidah ni naan raja sedia gawai sewan ni anak i ayo pahit daya gaji dak kedaan di bara adiko dog began dan mendeg kegawaiannya. Pengaradah an mendeg. Jadi ia pahit daya-daya gaji adi beken ngapi ngenang sakati. Gawaiku mesedia mandin dari sapi nganak anak sapiku mendog semereh. Kasau perg keyuh mesedia mendeg meh kegawai sewan. Pakbara di dog began deh duri kenai kerja de pengera. Ninaan di kerayai siana ni kekedei atan di beken nakap daya gaji ane. Muko ngera, kasu ngera. Raja ane meraru beji. Yedaya pahit sedadui dak siu bara pinyu ane. Kasigot kupuk ngera. Kumana ia began bara daya gaji kenang di ngera. Gawai sewat mesdia. Pakbara daya adi aku kok began de biak mendek. Kiangan ke arung aran aran pasar kebegan kegawai sewan hati. Sekiang daya engan tungang dapat. Jadi daya, daya gaji ane di ke aran, aran pasar kebegan sopruk daya ngera tungang dapat. Adi kena ngadi arab. Kedepannya birit gawai sewan ane mepuno dak daya. Raja ditinggal bara pengabang ka Kris ni naan daya deh nen perka gawai sewan. Dengan semuki ku tunggang merut kemati deh nen perka gawai sewan. Raja anang daya pak daya ane peredepi ngane raja kedaan daya daya gaji meeng ya kaya tengan ni katarat ya kasepa kayun kerem. Digena ia res in buang sengsara. Ka Jesus menang bege dog began pak misa dog mien. Ati ina injil Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Deremeden tepa sama tepa nak kata paro kudus. Amin. Jadi mana Kristian? Sopra atarinu rami kasita anu benan sewan. Derem bege-bege adat ka udip banan sewan ten i pengenai rami adi ruai penting na paling meriah i sebenarnya raru pawun. Jadi derem Injil tecah ayana Injil St. Matthew tung 22 ayat ni nekas mengumpat tu bos Tuhan digambarkan nimun rami pon ngegawai banan sewan. So pek daya adi dong pekan. Pakata adena gawaiannya tuna patut tuna atur Tuhan. Agi kayu dipatut pon kape makai yun ramiati. Mana Kristian ati umpama nomor taruh dipakai Jesus yun di pikirin kakidaan atur semuki atau patut di ka tede-tede

di ayat taruh-taruh di upat prima. Jadi hati betul-betul tahun-tahun ini keadaan ini dipatut. Daripada semetia tecah ia began kepada sopuk daya di suara rami. Pak ngeradi rok began nanti ia terni abah ready amai ayah ki tugas-tugas yang dibekan. Sedang tejah di kekataya, kekakadi, kenai pengenai depi. Jadi ti meh jadi dalam tempat berganta pada naik kerja. Jadi umpama ti keadaan dia tak semuki atau patut nyedia dia tak kamat perintah tepat. Jadi begitu sopeng dia ada began lebih-lebih si bangsa Israel. Kengerana bah dalam tempat meh naik meh keadaan perintah tepat dia kira nek. Jadi ti meh lebih-lebih si pengubak-pengubak adat ti. Ayo dok began beda nai pak ngerati teni abah amai ngera nang depi merti ke puan sopri kayu ke abah kiringah abah di abah suwa di penyebegan gawai benan sawa na teja. So mana-mana Kristian derma tak prati bege kayu patut tak belajar suati kerbis-rebis si pemakai adinenta ke gawai benan sawa. Jadi hati dah kayu udah mai sopir ataupun bege daya nang depi tuna keraan suwa kepuan pernah tepati tapi makai i deh patut pangkades tugu di ramiana. Jadi di ti meh kagah kita anda tak ani de patut tak nai kamu tepak began tak bedak nai. Jadi hati meh saya dinang Saint John de baptisa terus mengajar daya pada berubah. Jadi itu memang patut. Sopreg kayu adunan kita terni lagi atur. Sebenarnya udip tak urah tak sebagaimana Kristian. Kami tak puan tak reik murid pada tepat. Nen pemakai gawai yang dipatut. Serti taubat meh. Berubah meh. Katuna penyebagan tepat. Ati denang pemakai gawai ada patut. Jadi mana-mana Kristian sopir kayu hati ngen puan dia tak. Darim tepak began pak bege kayu lebih-lebih si manusia darim orang hati nunak penyeraan hati nunak penyeraan orang hati pak tepai darim Jesus Kristus roi sabar re. Sabar tepak hati ayana ayuh nyeberkat sopir daya adenda. Ayah bedak sopeng dayak suwa. Sebenarnya nombor dua, ayahnya kudus. Jadi yatim eh. Kayu kena ada tempat naik yun sopeng tak. Ayah bedak tak jadi kudus. Komuna nombor taruh eh. Barata terni deran abah ne. Dika pak tepak biar natin masih. Ayah ingin masih dia tak. Dari mekris tak ruai abah kamat tubuh si. Jadi mana Kristian berpikir meh, beruneng meh, saat tak sama-sama kamat jiwa, kamat penyeraan, ketuk sawuk sabah di pengenai Tuhan adingin kita. Jadi tepat dalam penyerindu, anda sebab isikir ni nak anda dengan kaya. Mana ku di kemati, buang denen pemakai gawai. Jadi ditik kagak kita anda tak, tani patut atau naik ubah kami tak puan tak daya dia dah betul dia kena dia berdosa bertaubat meh kepari ke Tuhan. Jadi mana-mana Kristian perintah surga ti mundaya naik gawai gawai suwan ayah benda tak suwa tak patut atau naik ini dia patut ngin ini dia kena kekirin ini dia patut tetap puan isahai tubuh tepat adu-adu agi ngata. Kena mutaro dingi atak patut nai atak patut ingat isai ane dipatut dopi jadi atak demun edem ainai dosa jadi kenya mendepi stagor ayah me bedak depi teru kijo dep ke Tuhan jadi tepat de semena kemer tak terkau bertobat terkau berubah tepat tau ne kata jameh tak Kristian
adi dog

Karami gaway anak rajati. Adua-dua ta raan. Kadua-dua ta sedia. Pemakai roh ta adingin ayuhun ita. Jadi dingin. Jame. Dalam tepat benda tak suwa. Dalam tepat benda tak kamat. Dalam tepat benda tak berubah. Negap meh pemakai. Kenen meh pemakai yang dipatut. Ayuhna. Ngubah ke mentobat. Isa ita dapat merut ka perintah sorga aditan adu-adu. Isai so pengenang, so penyeraan, so penyekana Tuhan nanti, so perpimpin peta adu-adu nya kudus. Kami tak teksawu naik ubah dalam urah, dalam pemudip, kami teksawu tunda ke pari ke Tuhan. Tepa adu-adu nya berkata atas semayang. O Tuhan tapa di kudus, turung ki mendakuka kejit ati nami. Sakia duadu raan kadalus dia kamat penyebagan mai. Ngene so pergemi ati dan dia teksawa kanen pemakai adi kudus adi patut. Adi keadaan anak mai Yesus Kristus. Isa ke udip jadi taksi adi sawa. Taksi di naso perkena dalam penyekudus mai. Kami tiati dalam ada nak mai Jesus Kristus Tuhan ka penebus kami. Amin. Jadi ngati tepatnya berkat so perkita ngubah beda berubah. Saya tak kamat kemurut perintah tepat adi tahan adu-adu. Amin. Dalam ada tepat sama tepat anak ngetepat roh kudus. Amin.

Ya, jadi menikmati pari ini bersama aku dalam segmen ngancang petuk. Kita tak gitu kurang so setengah jam ni kita tak pernah bersama Hadi ngarep mati. Ya, jadi aku sabar dengan kita dengan Hadi kita gemuran payak. Lebih sih kita lagi kita berada dengan tak Hadi nyerasi. Berarmin arun. Lebih sih kita lagi Hadi sedia re mata kerja sesatan sepagi ya. Jadi mana yang menyedia ini Hadi patut sai kerja dengan kemas ke Hadi ngarah mati ya. Sekejap saya tak pejuk dengan dengan ragu prama nanti ina so Jackson Boson bisa mahnga Magnificent Five.

nasib sepit break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang mengurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit lea nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyaga teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Yeah, Ragu Pramana di Doktoban pada Mega Force Ragu edited na bala dingan. Ya jadi menikmati lagi ni penyempat yang so pergeti ini paut nga pemite SDR 2020 Fasandi di embah dokuka ya ti ina ya pemite bau kemana ke yang kemas kini yang anda puk penerang diki nga bisa naik pemite puan ke kemas kini penerang ia na SDR 2020 fasa ni diki pemite dapat dong naik pakai gaya online ana ina so portal SDR guru nga semerima ana bulan Oktober. Jadi ini emeh yang dengan adi kederaan naik pemite pakai gaya online ya hangan bisa meret ke portal bantuan tunai.hasil.gov.my.

Ya, jadi benda memang tak benda kekak benda pernah segmen ngancang peta tak di ngarut mati. Begitu terima kasih kak super ngan di lagi bersama ngaku so kak pekor nam sengumi yang roti jahat dekak mali nanti. Jadi aku minta isa ingan dapat puji operang mendingin bersama ngak pengurut media begitu dalam segmen mi adiskasun anak ina segmen ngarut pun so kak pekor peris ngarut dekat pukul semua dua setara pengarap. Jadi minta isa ia tak berapa dengan dia anu beken. Selamat ngarap. Bye-bye.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Selamat pagi, kita sama-sama kepingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Anu tinggal suat 2004, Siti Aisyah alias rekod sejarah dalam sukan berumah pesikar istipo jadi pelumba dayung sepungas adi mujur maat podium di seri Marathon Meretas Desa Union Cyclist International UCI. Aisyah kemas perlumbaan adi ju 75 km, adi rekod masa 4 jam 9 minit 20 saat di tempat nombor taruh. Tepat sebungas kejohanan Dok Depu Jangka Kesek Stefkova so Slovakia ngetepat nombor 2 Dok Seun Beda Supukson Nuntana so Thailand. Pimujurati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran. Pimujurati membeda Aisyah yang seun di so 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali ngasua 2005. Begin so ayah dua nak andingi pelumba dayung dan meris menegas un slot ati anak ina Mas Ziyatun Muhammad Razi nga Junaidah Jus anu tidum siarah dosen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Sama Dokoi dan segmen ngayon tawon, segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu diambu pilih hada kai.
1: Sabukur peringarom, next mani dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, Bilia.
2: Baik, okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama dengan Riti Dabi pengisi segmen Senceng Ngarem Pawan yang ngara anu minggu dan anu ti semenit neburan semheng 2026 ya. Terima kasih bila bersama dengan kami dengan Riti. Baik, nak bagi kita ada bersama habis lagi pukul 6 lama tanu jen Dabi pengisi segmen Ngancang Peta. Ya, kita bersama dengan Riti dan kenuhai nataru jam ne pukul 02 terpengara. Ya, umari pandai ngariti ada secara langsung de TV 2 ya, Kemuncak Bintang Piramli 2026. Okey, kita bersama lagi lagu hibur kita ada ngariti dengan pukul semeheng ti mati senciaga bingara sama-sama kita keping dengan pukul semeheng suku de ngariti program de biasa ne All This Minggu Hati ya, bersama dengan penerbitnya Francis Farrell Chu.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan The Vipers, The Martina. Ini tengah lagu dia berkenaan Piyama. Yeah. Okay, orang ni pun bagi bila kita ada Pencik Bersama. Terima kasih Pencik Bersama. Baiknya bagi bila kita ada Ngeping Minan RTM Klik. Okay, dia ngerti. Ngarik dia cukup pagu dia Bandar Raya Kuching. Yeah. Kain hujan. Jadi kali ada bila kita ada ngambil peluang dia ngerti berubina ke Bandar Raya Kuching. Tak mana bagi bila kita ada ranu juna ke Waterfront Kuching. Ya. Aku rasa ihong bila kita ada masa itina beria di tebing sungi. Ya. Waterfront Kuching. Ini tempat riadah bila kita baiknya ada silung minggu. Anu biasa pernah ihong bala dengan kita yang memiliki peluang jalan-jalan ke Bandar Raya Kuching. Ya? Okay, orang ni pun kita pilih lagu-lagu penghibur kita ada ngerti selama bertugas. Bagi bila kita ada bertugas dan ngerti, sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Dengan ngarap lagi pengatur kerja bila kita ada apa kita ngatur nah, dengan mucur milangan dulu.

Cerdas sama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani, Zon Sarawak, Zafrizan Jamil, Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi, Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani, Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan, Zon Timur, ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024. Ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

KM Zama dengan DJ Gunband Martina Cinta Nomor Ini ya. Okay, terima kasih Mr. Zama dengan Ruti ya. Dah berfungsi segmen dengan Rempawan dengan Ruti apa kabar? Sama-sama kita tebak kemuncak bintang P. Ramli 2026 secara langsung peluah de TV 2 de masa itina senjaya secara langsung masuk Delta Putra Unimas ya. Okey, terima kasih Bini Bisama de ngerti ini pun bagi bila kita ada bingkali ada dengan tur penyalan de Johor bingkali ada de de nuju nek Bandarai Kuching atau bagi bila kita ada nuju nek kawasan bau tapi saja destinasi darat tujuh kita dengar reti dengar reti kita sentiasa gagit di jalan bahas dengan sentiasa kita jaga penyelamat adib kita mesti lagi penyelamat inya ada beken ya.

Martinin ruh atinku. Okay, Wani Pak, terima kasih bini bersama. Ada ngerti pengisi segmen ngerem pewen. Ngeri anu minggu ada anuti ya. Okay, kemuncak bintang Piramli 2026 masu Data Putra Unimas Kota Semarhan. Ada masa itina pun ada peluah ada Facebook YFM BD. Dengan bila kita pun boleh tebak secara langsung. Ya, ada TV 2. Ya, kita pergi masuk pukul peri bingara je. Nah. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Selamat bertugas bagi bila kita ada bertugas. Lagi bila adik-adik kita ada masih ngemites anu pagi anu ni ngarep dengar ti jaga bus jaga ngunah penyedia lagi kali ada tinggal-tinggal bila kita ada masih ngemit tes de anu pagi ya. Okay, terima kasih Bini Bersama. Hari ini bagi kita bersulung lagi lagu-lagu hibur. Kita ada ngariti dengan pukul semeng timati. Senciaga bingara sama-sama kita keping. Nah.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakal nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

KL Seraru Gaon bersama dengan Tonios Pochi de Martin ya. Okey, kira-kira 6 minit lagi pukul pukul semeheng bingare dengan pukul semeheng timati kita sama-sama ke ping aga bingare masuk YFM Bidia RTM Kuching ya. Terima kasih semua kepada kita ada setiap bersama ada ngarti. Saya dengar dia ada tinggal-tinggal belah kita ada jaga Irabus. Ingin ngarik ada tinggal-tinggal belah kita pergi ya. Ada pinggir rami ada natur, natur belah kita. Walaupun terima kasih benda bersama ada ngarik ya. Baiknya bagi belah kita ada geping benda RTM klik. Bagi belah kita ada Johor masuk Bumi Kenyalangnya ada dapat geping dengan reti. Terima kasih penyendik bersama pengisi segmen Ngerem Power ya. Okay, awal depan sebab kita keping agak ada ngerti kita pesilung lagi lagu-lagu penghibur Ngunci Cinta.

0: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Pukul semaheng bingara. Selamat bingara di agak bingara masu YFM Bidia. Sarawak Water Mobile APP setakat itu seh rekod 200,000 pengguna tegi masu tegi tunah sewataya. Aplikasi mudah alih tunas Sarawak Water Sendirian Berhad ngancak mudah pengguna Maya Bill beken masu pengecek pimpinan umum. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Water Malseni Jamal Menang, company utility ira ngada perkhidmatan aplikasi neg pengguna Jabatan Pengada Umum Kawasan Sepak Pasar JEBAP. Aplikasi ini langkah company birubah minan kimudah digital. Sarawak Water entiti tunggal ngada umon bergantung dengan Lembaga Umon Kuching, Lembaga Umon Sibu dengan laku manajemen Sendirian Berhad. Dua perona murang de kapi terima cek kahi 200 mengicu ribu 600 ringgit masu Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi. Terima cek senche komiti pemancang dengan penyelamat kampung JKKK Gerumpung Club dengan tingah Gerumpung Community. Dato' Sri Alexander kongsi de Facebook bidaan bantuan ti tina nulung balana. Ti peberitna ngurus pentaberan dengan remintangan ngunah aktiviti komuniti, program pingkua serta dadak penyenang inya ratus. Neharap penolong dapat ngurang penyusah belanja organisasi terlibat ne numpu prinsip accountability telus dengan integriti ngurus tiap bantuan diterima. Ni orang inya pincen bi umur 64 sawa demiri rugi lebih 26,000 ringgit dog tipu pelaburan online. Facebook op Polis Daerah Miri menang mangsa tirancuh beda iklan pelaburan de Facebook Indie Company Minan Genan Elpan Advisor Sdn Bhd mangsa berusan dengan di orang inya serta dapat tawaran untung bahas. Mangsa mekudu-kudu kali mayar duit nek ahi akan bank kai sama. Individu ti pen mangsa individu ti pedaan mangsa dapat untung lebih mahi pro ribu ringgit pak perlu tambah bayar si bayu ngumit untung. Rimpas mayer untung masih kai dapat terima. Nengunah report polis anu rima de merimpas. Kesnya sederungan Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis Daerah Miri andu 4 de merimpas terima report 2 kes nipu nyua Miri motor second hand. Mangsa 2 kes seincah dari masing-masing bi umur 40 sewa dengan 45 sewa. Suspek minan platform media sosial peluar iklan nyua motor. Modus operandi nyamar jajinya tengah ngurus nyua miri motor dengan ngancak mangsa mayar nek akan bank pihak ketiga. Kahirugi bagi dua kes encer RM25,000. Kes nyasat ngajar Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ketika kabingara de mas nusun beda Rosita Ampong masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabdiye beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

Okay, jom minta dengan kita apa ke last meheng suku bingara kita api selung all this minggu hati bersama dengan penerbitnya Francis Ferrochu.

selamat ngarep makan soprek atau berapa dengit di ngarep mati derem all this mingwati ta ngata peraman adep ta ngar ragu-ragu all this ngata maja adep ta di tikati derem tako samah nura kerja pengenai ta senu teja. Terima kasih ke Soprek amai lagi bersama ngaku ke ia penyimpan Soprek ngarep mati atau ada sama-sama kedengar ragu. So Sly and the Family Stone, The Beach Boys, The Dave Clark 5, The Platters Summon the Searchers, Pak Sungguh Mena gibang bagi dem 2 ringgit ragu So Carl Douglas, anak ini I Want to Give You My Everything Summon Run Back.

Wouldn't It Be Nice, So The Beach Boys, Kak Sebayuhana, I Get Around. Jadi repasati atau sama-sama kedengar ragu so tebarat nanti kusabah nang cukup temegah ke ada enak The Platters. Jadi ngana atau sama-sama kedengar ragu ya adiden Crying in the Chapel, ragu adiden Diana, Summon Earth and

masa pramanso The Death Club 5 nga Ragus Kasen Tejah Your Turn to Cry. Jadi dari pasati ada sama-sama kedengah dinge ragu untuk tebaran pada tebaran The Searchers nga ragu adiden Ain't Gonna Kiss, Love Potion No. 9, Summon Sugar and Spice.

When you walk in the room, ragu sekasa naso tebara na The Searchers. Cedengana atau mendekat pena-pena program tak ian all this mingwati tak ian mingwati. Aku harap sok preg mahraman nga pemain ragu di muka domain ian naso preg. Jadi kemayagi atau di payuh puas kedengar ragu all this. Menyakamut atau berapa dingin dia nuka jaman di samah minggu bau. Nga tak peraman dingin adep tak nga ragu-ragu all this. So artis adi bekendingin. Jadi ragu sekasun di dalam all this mingwati tak. Inah ragu so Sly and the Family Stone. Ragu adi dan everyday people. Saman you can make it if you try. Jadi dengar tak berapa bau. Aku juga nak selamat ngarem ka soprag. Ka damai ka soprag.

0: ngalalin bisa madu koi dan segmen ngantauan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sambukur peringaro, next mendua terus ngaro. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Kri, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Ka manyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
4: Ok, 20 minit rimpas pukul last menit. Bingara kita bersama dengan Filomena Buang de ngarati ya. Hello.
5: Hello,
4: Filo. Sekini yeah. Dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026.
5: Okay, terima kasih Mil the Conti YFM tadi ya. Okay, antara pemutus ataupun keputusan kemuncak bintang Piramli 2026 dan Arom Iti dah tajam pukul pre-ing Arom Tia dua obok pukul semeni raru jaya ada abang atu the Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak ataupun Detar University ya. Jadi ogi Arom bukan finalist the ngarun Noam Zone Yeno sama-sama bertanding dan kemuncak bintang Piramli 2026 dan SOYD ya. Jadi itu keputusan dari persembahan terbaik pemenang dari PR1 dan Zon Selatan lagu hati lagi taruh orang dari masing-masing tuan pari RM5,000 you know sagu hati penerima PR1 so Zon Selatan Mus Ramli so Zon Tengah Dua Hasno Hassan so Zon Timur sementara ini topat ketaruh you know Ejan Ramli so Zon Sabah ada terima you know price RM10,000 dua piala. Naib juara Yenu Mahazil dan Zon Sarawak ada terima RM5,000 dua piala. Sementara juara Kakuk Da Rul Azhar dan Zon Utara ada terima ataupun the monang price pada duit RM20,000 wati negah piala. Jadi tira antara keputusan dan kemuncak bintang P. Ramli 2026. Okay, ada kemuncak BPR 2026 jaya yang tetamu kehormat yang mau berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zahari Bintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak Dogi Gasamandek yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Pelancongan Industri Kreatif Doseni Persembahan pun de sama suwa dan program itu jaya Dogi yang bersama Encik Saiful Zaman bin Yusof pengarah bahagian program radio dengarun ketua pengarah penyiaran dua tinegah Dogi kita sama-sama ingin sokong nudu pingatu kemuncak bintang Piramli dan Arom ITTR kadangnya tak lain tak bukan pengarah penyiaran Sarawak Puan Wan Wisana binti Hashim antara kedua-kedua orang pemas dan nekang kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi akuran sebut ngasih dia pasal nanya bintang Piramli ti daki yang memurah tan sesuatu semua peri moi pro moi dan Sarawak sejak si bayu yang berpuluh luas ke peringkat kebangsaan dan soal semua peri peri pertaru dua program ini ia mengatur negara onwi ti dan Sarawak ya dua bintang ini dia mengatur dua soal ni sida jadi suat ini suat 2020 nom kau dah ada puan tu nom orang finalis suat dan bitating sen ADC ke taruh pro moi ya jadi dan suat 2024 atau bersama puan 2020 nom mau kena tak kajian lagi dan suat 2020 moi muka agit lagi sen bintang Piramli itu ya okay? Jadi dan kanan dia dan persembahan baru muti persembahan baru persembahan baru demuti ogi taruh segmen ieno segmen solo dan irama sang seniman dua lagi segmen lakonan dan lagi ieno segmen harmoni kasih dalam format trio dan di dalam format trio itu nyamuti duet bersama dua ieno penyanyi tempatan ogi Works Easy Nur Hijrah Yahya dua Azi Mustafa de Jagin Saloma nudu para Piramli dan segmen trio itu ya. Jadi aku rasa itu saja ada dapat ku berkongsi nudu para pengajit de sopan ni ama tingan dogi bersama de koi dan ngaromiti dan wifam bidi ya. Bersama dua DJ Mil atau pari dua DJ Mil de Conti.
4: Okay, terima kasih Vilo.
5: Ya, yeah,
4: sama. Okay, bye. Okay, nanti kita bersama-sama kepingnya pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 bersama dengan Filomena Buang Demesu Deta Putra Unimas Dengarati ya. Tahniah dan semua peserta. Dua soal lagi kita ngempen ya. Kemuncak Senceh Bintang Piramli 2026 ya.

0: Simong moi jam bilang kono.
1: Okay, kira-kira 20 minit lagi kita bersama ada ngerti dan pengisi segmen Ngerem Power. Ya, terima kasih Pindi bersama. Kita bersama Kenohen taruh jam dia ngerti ya. Pukul 2 terima menarik. Okay, dia ngerti bagi bila kita ada ngeban motor. Sekarang kita nunduk, singgah kita tayar dia bengijaran. Singgah kita tayar ngupi tayar ya. Kira-kira kerupi dia masih terbuka singgah kita tayar ngupi supaya kita pisilung penyalan bila kita ada ngerti ya. Dan puan ngebun motor habis keadaan dia nunduk ngebun bahaya lagi dia ke ada pitang selagi ini ada beken ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Kuching dia ngerti dan penggapi minat frekuensi ni 0.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada Gaping mina RTM klik de ngerti harap kita semua terhibur dengan lagu-lagu de binain ku kenuhaina taruh jam ti kita bersama.

Okey, kira-kira jom ini lagi kita habis sama je. Ngariti ya, dah habis pengisi segmen ngarempuan ngare anu minggu de anuti ya. Okey, ini pengharap lah kita semua nasihat dengan terasen selalu. Dengan anu pagi, bingkali ada temu janji kita dengan doktor ya. Periksa taya kat klinik pula kita. Habis mati anu buran rimpas. Susah lagi kita rengunah temu janji de bau ya. Utama dah bagi kita ada ngenai Johor de kawasan ngenai Johor susah rengajung kawasan-kawasan pasar. Atau bagi kita ada beri cek de mungkin de hospital bahas Sarawak. Ini pun bagi kita ada senceh program kita anu pagi. Baiknya dera temu duga, baiknya de era ada temu janji ada pagi. Ni cek kita tanya ya kat klinik kepala kita ya. Di kali dera mohon interview, ni cek lagi email kepala kita ya. Okey, ini pun nak ketika aku bersama dengan Ariti dah pengisi segmen ngarempuan. Semenit anubaran semeheng 2026. Yang saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah next semua pingkaping YFM Bidia. Selamat bingara.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Baik puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.go.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: FM. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set keroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set keroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set keroke mung jakuti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti mise pakken boleh abah memasang nyuhon bina kai mumponinya ada sasah-sasah si Edni rabut uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: tek debak tua

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau senok aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ah.
1: Memang doi adon eh, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kirim dari tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, bidoku. Jadi ku mitu dah. Kira penyelamat ga ku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan bag ti eh. Pensel no, tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku dak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat kan?
2: Ya, mai cikgu. Nah, Jason, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf ya, Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang bit pensilnya. Ah.
0: Subah, Rino. Rikas bitabi tongan, minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Keluar dia cikgu ya.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngam ge mu morot ke jaman dijak terus mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya, pogah mun boton manu kenaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bon mo. Aku saka iya tim memang kok giman koyu doli iang no. Bomo rusak te dengan dono tia.
2: Oh ni bih, kedi di iang no na. At koyu ka. Rumah ta di mana no. Pak mumas bas barang napo nyana. Yak rumah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul munya ada luas gua. Batu hidoh gepuk ana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jakin ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Eh, bah, sanu. Mu yo ada nyaman ti. Eh, jat terluar di no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua iti. Ngituk nyaa je ku jangan cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pogah terus napo nyaman batu na. Sebarangan sina, sikirnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke do?
2: Yo yo, udah jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih udah batu ke udah jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Ish! Nasip sa pagbreak. Kamaya ka taban moto. Manyapaw sinag moto di juwinta. Bada asah moto ta di takas ramat so moto di juwit. Yan ngurang risiko at tak meranggar kamay moto di juwit rea nyerke. Adu-adu bada asah moto ta 2-4 saat jo so moto di juwit. Manyapaw sinag moto baga nimun bas pan kalori amay ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office bi? Bun todang babu bun lah.
0: Eh, ane boleh buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buh lah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no. Daki mikul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus guna air paling ngasok tak aku tanya.
0: Ati.
1: Dia aku bisa ti, siapa main? Dari taban ku ke spital na.
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, dia baru sedih.
0: Tung tiku ti, mau ngalah. Tung timu ada mukil, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naik?
0: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ne, aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kan ne.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: di 06.4 MHz di Kuching.
1: Sina, Sina! Sina, ini aku dia, Sina! Ini kaki dia! Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow! Kena drift dia. Ni, 2 ton.
2: Wow! Mana orang mu, lakitnya! Ya, mu drift terus marat kang wah tayin kuya ino.
3: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagir ni, kuman lumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang depele mana no, sino pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak tolu ku ya mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
1: No, no. Aku lihat subah sih dah, jangan abang ketam untuk di subah ya.
4: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
4: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i...
1: Anti bodong. Anti bodong ni nang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni nang.
4: Sedua i.
1: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang barang.
2: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nang meroku. Soalnya nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
1: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
2: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kami je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan gap tu.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

0: nya mun di bemakung baku teh ngojit musina di no ne de.
1: Eh mu teh benar ada podcast toh mu trebati.
0: Eh tunggang baku trebati de enggak mu enggak aku gong steering teh dia.
1: Agong saja mu mah mogo ne kuninga mu mondu mu soti aku nekot mu lihat lihat mu paditnya.
0: Eh tonggon di ku ponu teh. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon ponu ku. No ku ge motor teh.
1: Bukan ni, aku soto eh mu ge soto eh. Kada di dingan ku ni ni ni. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari anoni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik jeba aku kelisten kau gipa ke do keberani ni. Kamu mak me ngah tak bohos lagi ya? Iti ti do liat aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua dan mu kon ada doh ni tua lagi no aduh oh mereka gaya ti asa bu butih mu bo odang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Baha

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, luak sodak, yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, bisa tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mesinane.

0: Ye, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikit.
0: Puli amu nya nak mu namu nyau taku. Jenak parih ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kadet mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu seh.
1: Da semena-na, da semena-na, aku ra nek beng.
0: Nek beng? Biar batul lamu peli kena-kena bingar-ngara mungti. Iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je nguna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh nguna uang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Uang mani mudamu nak payak nguna uang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengan nyai menung namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Ketna tuan skema. Tuan Sarul je na masuk IPD ke dah.
0: Mana ku saya menang na tuan skema. Skema itu nya dengan kel inya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang remina duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Abak mau main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, musik etnya. Nasib aku lapu damu mati. Kayak garangku jaji nek pasar. Muat skima penipu.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Mien balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mid barang ku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bonbonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: YFM グラクサマ、グラクサマ。
1: Pukul 6 isan-isan.
2: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikie den wati pengumaan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie deh nyanak e dem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai. Ke ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Habis Eden Wati kami tekam pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik adire naik tadi masam kerja di barang kayaan i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai ami di birangan lu. Isai kerja pengenai ami bisa dok naik ngadek-dek kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadi masam kerja pengendai ami isai ke bisa dapat pemutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengendai ami adi mesti anti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang metek ke am meda puju'u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai din duwati isai bisa jadi kena yun kie di dalam pemudip pemi. So pregati osama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah samah ke am ngerwa kudus seraru ni tepak neg setuitu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasok perintah dengan setu itu. Amin.

pukul 6.30 isan-isan. Jendela Fasa 2 nak penerta di kawasan Sepak Pasar Sarawak ngah Sabah. Belanjawan 2027, Penita Beranja Pengembang Ian Sarawak buka peluang dagang Ian Pimiang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, juara Bintang Piramli 2026. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, terima kasih YFM Bedaya. Madin Tengah. Pimansang Fasa 2 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 hari nak peneta di kawasan Sepak Pasar Sabah ngah Sarawak. Ati deban ka 2000 kawasan ngah berak masam teknologi bauh dah pakai ini bekei capaian internet tunak kawasan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil kada Adnang arok ni pertaruh so kerja di Ribu Jendela 2 teban ka kerja naik menara telekomunikasi kat tedeh i pakai berak masam pengekas di petuku tunak kawasan. Teknologi satelit Starlink inah kada so pengekas ari dapat do pakai rebis i di kawasan adi deh bege daya re'e ka Nura Gaya Abang Terun adi sekap. Pinurung beranja dok guna yang beranja kos operasi Sekolah Menengah Cenghua Nomor 1 Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian kida Adnang pengatur program pasar amal berangsewa ina kada seorakah yang nyukong beranja sekura ana. Program limonana dapat nguruk beranja di asah 300,000 neg 400,000 ringgit adi turung sekura ngurang susah beranja saman yang bayar gaji guru. Perintah Sarawak gibaba nyedia penurung beranja simeng juta ringgit ni sewak yang operasi sekura ana biguru jeman pentaberan Bidu Pehin Sri Adinan Satim jadi pengubah menteri. Ikan sakti tipuh program Pasar Amal 2026 Sekolah Menengah Cenghua Nomor 1 di Kuching. Pinita beranja 6.2 bilion ringgit Yen Sarawak so belanjawan 2027 menjaga kuka rebis bega peluang dagang ke tibaran Pimiang rebis I di kawasan Sepak Pasar. Gapit Menteri Pimiang Sukan Ngah Pengembang Tukia Dagang Datuk Dr. Ripin Lamat Kida Adnang Pengembang Infrastruktur Nimun Aran Raya Cimatat Ngah Telekomunikasi Rek Pibayah Akses Pasaran saman kakat aktiviti ekonomi kawasan. Pinjawit Aran Raya adikena dah ke sepedak duduh pita pengangkut barang pak menegah beda tukia dagang Sepak Pasar dapat pakai teknologi digital yang nyikamang dagang. Aikiran sakti di penersegah di Sibu. Sederhana Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Anjak Sarawak gamat kena penyekagah penurung beranja khas yang Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM so belanjawan 2027 yang dipetua PVTLDM Pegawai Warren 1 Besara Unyok Dasi Kira Adnang penurungan kirin peritah ngatun pinura veteran soldadu penurungan yang menegah teruk ngurang susah nora ongkos pimudip. Ayah Kira Adnang tibaran veteran rebis I bekas anggota TLDM di Sarawak skup ngangen di penurung peritah adi jaga kebajikan ngera sopat belanjawan madani. Kongres Pekerja Peritah QPEC Sarawak kemakena penyekagah bantuan khas kewangan BKK perungun RM1,500 in kerja dengan peritah so belanjawan 2027. Pengerusi I Kulin Jayang Kida Adnang pinurungan dok harap dapat ngurang susah beranja ngera kedak so kakat semangat ian pejuut tetet ka katuh mutu perkhidmatan. Ai menegah harap peritah dapat nimbang ian get insentif dirbis kena di Sunni Sandu. QPEC Sarawak menegah juga terima kasih di pengenggan penurung perungun RM250 yang ngera adimbah pencen. Piju ringi ngegah. Udung Adi Dua Penggal Adi Rimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Adi Semang Peri Piguru Anduhati. Pat pimaga undang-undang RUU Redog Juri Saman RUU Perbekalan 2027-2026 Puankah Belanjawan Sarawak
2022. RU Yun, Rituan Beda Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, taruh RUU Adi Beken Ina, RUU Perbekalan Tambahan 2026-2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 ngah RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026. PMN Senator Adi Bauh menega redong ngatur tipuh udung kari ati petunda ngah tipuh perkhidmatan Senator Michael Mujah Lihan Adi redepuat ngah semeng anuperan Disember 2026. Udung Dun Sarawak dong ngatur tui mai andu neg 20 anuperan Oktober ati. Perkhidmatan feri Batang Paloh di Mukah redok pere ripas jematan Batang Paloh dokuka nga taruh pru anuperan Oktober ati. Opis Kerja Raya dalam Facebook kita adnang penyekuka jematan ana retoban senang ka daerah tus ka kuka peluang bauh yang ngera atire di pesisir Sarawak. Jematan adi ambu ni poin jo kilometer ana berga 200 peri perumai poin peri mai juta ringgit jawit Pulau Bruit nga Tanah Baga. Rul Azhar Puan Ka Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi di ngarun Zon Utara jadi juara Bintang Piramli 2026 adi dok ngatur di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ngarum Sengumi. Ngataban ragu derita ayuh mujur ngarah rimah peserta hari beken. Rul Azhar teban pari price duit RM20,000 saman trofi ka sijil. Naib juara inah Mahathir Zailani so Zon Sarawak adi terima RM95,000 trofi ka sijil ka Jeffrizan Jamil adi ngarun Zon Sabah seut nomor taruh ka terima RM5,000 trofi ka sijil. Sedenana Muhammad Rizwan Mataib so Zon Selatan menang persembahan terbaik. Prize Donggen beda Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Di naan nyamadari adi biumur juk perumai soa tinggi ong dermhar bitumbong aran raya di kilometer 400 mengmai poin 4 aran bas Pan Borneo nuju ke betong bisindak pusingan P100. Har bertumbang adi jadi arong pekor simang rimah projuk minit isan-isan mijah teban ke ni buah motokar sedan nga ni buah pickup. Pengubah polis Gedung Serato DSP Matthew Magi kita adnang mangsa ina penumpang adi guru di tura jawit motokarana. Mangsa tinggi ong di Hospital Serato setegar beragan benar di UPAI. So dua drebar beragan ana ina drebar pickup dari adi biumur 60 sewak ke drebar motokar ana ina dari adi biumur 77 sewak. Kes dok nyasat tunda Section 40 ni kerung ni Akta Pengakut Aran Sewa Semang Peri Mai Proju. Ngaku ngemas segah kuperi bahasa puut-puut ni. Jendela Fasa 2 nak penetun di kawasan Sepak Pasar Sarawak Ngah Sabah. Belanjawan 2027, Pemerintah Beranja Pengembang Yen Sarawak kuka peluang dagang Yen Pimiang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara Bintang Piramli 2026. Anak-anak diregah Adi Medok Nyusun Beda Rosita Ampong so Section Berita Eos Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: Ya, Raghu Brahmana di Dr. Ban Bada Ezra nga Raghung Radhi de Nerandip ka menemes ramat isan-isan ka so perengan diki atau berapa bau drum segmen mekat kirmuhas bersama ngaku Marcel
1: bersama doku DJ ini dan segmen mekat kirmuhas pagi yeah. Onun ni semong dua bulan semong 2022 ya. Harap nang ingan sihat pagbago si ja di pagi onun ni ti. Ya sebab ingan nai pengenai kerja ingan mak komut ingan sarapan pagi yo.
0: Ya.
1: Yeah. Sagi tenaga pakai ingan nai pengenai kerja ingan pagi ti.
0: Jadi menurut emeh ke dua mite isa ingan apa prama ngak ke nak pukor. Pri sanisan tite amai bege ragu prama nadi mbah minyi dia ka menageng apukor mai isanisan tite ata mun biasa lagi topik meja ngupi jadi dengan adi agi bisa mangke yang ada potunda ke live so Facebook live MD ke di isanisan nanti ka dapat ge kedengar pakai FM di 106.2 puan ka Nixon di point 2 puan ka dapat ke kedengar pakai gaya online dan ina so RTM klik jadi ngapu korju isan-isan titik leni atau agi dingin agak adi redo basa derem peminyu pukar sadung jadi atau abju dia ngaragu pramenta ti ina ragu so Dino dari Pogan.

harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang beka, kenyam adidok kujok, buku turang bireh, kabege. Ati jadi amat turang ngam buku turang deh bin skup nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngas lika, nyim peruah kolagen adi berguna beda turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerub, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benang. Kasiana adi dok enam ati rek kenyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soal. Yen kedaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah pejadi kak perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, korot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran wak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, ya mene di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau nelia lia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tuh, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no aku gak mau tahu tuh.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih nih nih ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ih kan? Nang atau pe idoh dari Indoni yang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya leh. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak nggak pernah coba aku Kristen kau gini pakai do keberani nih. Kamu mama nggak terbohos lagi ya? Iti tidak lihat aku leh. Coti aku sih nasa diku. Itu aku nang memang mau tuh mabuk. Nggak mau tua tanamu kau nada tuh. Ini tua terlagi nong aduh. Oh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tapa mau tole mabuk bahaya.
3: Pukul 7 berpagi.

Jendela fasa 2 di kawasan Sepak Pasar Sarawak dengan Sabah. Belanjawan 2027 Belanja Pimancang Sarawak muka peluang dagang bagi Pimujang. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara Bintang Piramli 2026. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidayah. Dengan ti Agah Puno, fasa kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 tundah di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak, Teban Neg 2000 tempat minan teknologi paling bau ngada internet di kawasan Sepak Pasar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang kira-kira 1/3 mesu kehi tempat derungan Jendela 2 irapi jog menara telekomunikasi. Debeken minan ahi langkah pengilese sesuai ngajah keadaan tempat. Teknologi satelit Starlink boleh tinan di kawasan kurang inya ratus serta nura cabaran keadaan muka bumi. Sekolah menengah Chunghua nama Nik Kuching perlu tambah belanja tinan nanggung ongkos operasi. Gapit Premier Dr. Amal Dr. Sim Kui Hian menang ngatur program pasar amal milang sewa. Ini langkah tinan ngamal tinan ngumpul bilanya sekolah. Program biasanya dapat ngumpul taruh RM100,000 dan RM400,000. Tinan nulung orang penyusah belanya sekolah piburut mayar gaji guru. Perintah Sarawak masih sedia belanya RM500,000 ini sewa ongkos operasi sekolah mesu timpuh pentadbiran turang Pen Sri Adnan Satem jaji ketua menteri. Nebidanti de program pasar amal 2026 sekolah menengah Chunghua nama ini de Kuching. Sarawak dapat belanja pimancang semengen RM6.2 bilion ada sukat belanja 2027 jangka muka ahi peluang dagang bagi Pimujang lebih lagi di kawasan Sepak Pasar. Gapit Menteri Pimujang sukan dengan pimancang pidagang Datuk Dr. Ripin Lamat menang pimancang infrastruktur menjeran bahas jimatan serta jaringan telekomunikasi lebih mudah nyuah hasil dengan aktiviti ekonomi. Lebih pagu sistem pengangkut, lebih mudah ngangkut barang dengan pidagang kawasan Sepak Pasar dapat minan teknologi digital pikembang dagang. Lebih dahanti nak penulis Agah de Sibu. Girumpung veteran sedadu laut Diraja Malaysia PVTLDM Cawangan Sarawak nyukong paguh piragah bantuan khas belanya dedek veteran Angkatan Sedadu Malaysia ATM desukat belanya 2027 yang dipetua PVTLDM Pegawai Waran 1 Besara Unyok Dasi menang bantuan petunjuk perintah tindian jasa dengan kerja keras veteran sedadu. Bantuan ti nulung orang penyusah nanggung ongkos sara udip. Nepidaan veteran lebih lagi bekas dadu TLDM di Sarawak terima kasih nek perintah nyaga pingkua di empat belanjawan madani. Kongres Gerumpung Pekerja Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak mengucap terima kasih perintah piragah bantuan khas kewangan BKK kehi RM1,500 nek pekerja perintah desukat belanja 2027. Pengerusi Kulin Jayang menang bantuan khas dapat ngurang penyusah belanja selain sien nyugon semangat ngunah kerja lebih berkualiti. Neharap perintah dapat nyugon insentif lebih pagu masa-masa daerah meneg. QPEC Sarawak dian sumbangan RM750 dedek pekerja perintah meh pencen.
tapi silung lagi aga. Kudung kedua penggal kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengprii tegih anuti. Umpat pramu undang-undang RUU Teban Seninci RUU Perbekalan 2020-2026 atau Belanjawan Sarawak 2020. Taruh RUU Beken Seninci RUU Perbekalan Tambahan 2026 pengubah pramu undang-undang Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 dengan pengubah pramu undang-undang Hari Kelepasan Am 2026. Milis neta bau yang tundah di kudung kaliti sebab timpu perkhidmatan seneta Michael Mujalihan ubo semeheng anuburan semdua sewak 2026. Kudung Dun Sarawak tundah mahi anu neg duprundi anuburan simeheng. Perkhidmatan feri Batang Paloh Demuka ubo wang jimatan Batang Paloh tegih tinan tapuru anuburan simehengti. Pinerangti kongsi de Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak. Jimatan ngancak inya ratus dukok penuh tiap anu dengan peluang bau dedegnya ratus de kawasan pesisir Sarawak. Jimatan kemuh ini poin iju kilometer minan ongkos 200 peri perumahi, poin peri imahi juta ringgit nyambung Pulau Bruit dengan tanah besar. Rul Azhar atau Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi ngarun Zon Utara juara Bintang Piramli 2006 di peringkat final acara The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas ngarena. Ngeben lagu derita, dengarlah rima orang peserta. Rul Azhar terima prize duit RM20,000 trofi dengan sijil. Tempat nombor 2, Mahathir Zailani Mesu Zon Sarawak terima RM5,000 trofi dengan sijil. Wakil Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil Lumur Taruh terima RM10,000 trofi dengan sijil. Persembahan paling paguh, Muhammad Rizwan Mataib Mesu Zon Selatan. Premier Dato' Petinggi, Tan Sri Abang Johari Tenopeng, Nyugon Prize, Nek Bala Demenang. Ini orang nama tu udari bi umur ijuk perumahi sewa kebes belantak jeran bahas de kilometer 400 mengmahi poin 4 Leboraya Penbonyo arah betong senek pusingan pi Saratok. Hal belantak berlaku pukul semeheng 50 minit berpagi nyanduna ini motokar sedan dengan pickup. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi Menang, mangsa kebes penumpang nguluk bangku jawi motor sedan. Driba pickup dari bi umur 60 sewak risa dengan driba sedan dari bi umur ijuk perujuk sewak penrisa. Kesnya set ngajar Seksyen Perpuni Dabi Kurungan Ni Akta Pengangkut Jeran 1200 Mei Proju. Dan ngemasa gah puuna binaca bau. Jendela fasa 2 di kawasan sepapasa Sarawak dengan Sabah. Belanjawan 2007 belanja pimancang Sarawak muka peluang dagang bagi pimujang. Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi juara Bintang Piramli 2006. Dengan sen keti aga berupagi susun bedak Rosita Ampong mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Ban beda dijikan cinta nomor ni harap i wife yang beri cinta nomor ni dengan di isat ni sarati ya. Okey, jadi ya le ni.
1: Ya.
0: Yeah. Ini topik tak terjal ni.
1: Topik tak pagi tu ya. Amak kamu jauh pukul moy pagi tu kau dah biasa lagi topik mijang kopi. Topik mijang kopi tu pagi itu ya oleh pasal oh ni penyikian de idoh ingan suka masa ingan bigupur bisa madu rawang ingan ke ataupun bisa madu madis ayu ingan ke.
0: Jadi kede agi bara di gitik ya asari nang adep it kuruk lah. Ati kede yen bara adi jarang-jarang tekuruk lah leni. Ayo kede andu bas de ka it kuruk. Jadi kede agi penyiket tiap gawai sikian kayuh adi sama. Tiap Christmas sikian kayuh adi sama.
1: Iya. Tiap masa bigupul sikian kayuh adi sama. Jadi rasa macam oh ni.
0: Jadi ayuh penyikian nanti ayuh bisa jadi umum lah sentanang ya. Ayuh kede asal tikuruk gig sikian nang pasar. Kudu gaji mu. Kudu gaji mu liburan. Kudu sikit pasar. Pasangan. Kudu sikit pasar. Okey. Pasangan. Mesen penyikian nanti adi nang. Memirak kah? Megenak kah? Benar. Singit. Megenak ni. Tak sikit ni. Boleh nama anak kah?
1: Berkutu tiap anak.
0: Benar. Jadi. Bisa lah. Berkutu dengan KA. Ya, di isan-isan nanti. Ya, dengan di. Gitu nak. Live Facebook tak ke. Ada kembut like. Share. Follow. Ya, dengan di Gebayu. Follow. Kak mana ke. Ada kembut komen. Yang buat fikir dengan. Pasal topik tak. Di isan-isan nanti. Ni penyikit. Asarangan tikuruk ani penyikin adingan suba an sengkiran an elak lah sok dok sikit
1: iya ini dia boleh ngan dia ya bikusi buat pikir ataupun simbo ingan dah malu lah lebih pagu ingan kerakal bersama dukoi ingan ingan mit nombor telefon tio 02-25-04-I atau 05-0 ingan standby nombor telefon ti sapu ke moi pagi tia ingan telefon terus ke konti kerakal bersama dukoi pasal topik tok pagi itu.
0: Ya, mustahil meting kan. Mesti agik lah.
1: Mesti agik. Setiap otak mesti agik. Mesti agik soalan-soalan di masa macam, oh ni ke?

0: selalu gisikan soalan dia sama.
1: Ya, okey. Jadi dengan pertemuan dengan dengan pukul 7:30 isan-isan titik dengan atak reda pergi dengan agak discussion ya. Jadi atak pejuang ragu pramun tak lini. So Nazri Angie ambak kais barang.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam gue mau murah kejaman dijak terus mana masing. Nggak asing-asing di bawah gue. Eh, Jess. Mau puan ke dong? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tapi ya, pokah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidak i boton aku dah nongol no. Aku sakai ya tim memang gak gimana kau yudali yang no. Momo rusak deh dengan tuan tia.
2: Oh ni bi, kau dili yang no na. At kau yuka. Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Jangan lupa prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada. Luas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mumak macam-macam eh. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mau gira apa dia. Mau ingat botol na bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Eh, bah, sonu. Buyuh dah nyaman ti. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, bituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botolnya pilih pokah terus napo nyaman batu na. Sebarangan sih na, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setengah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu, cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu, minta maaf.
4: YFM di 06.2 MHz di Kuching. Pukul 7:30 pagi.

Semoga semua ti pun-pun abar. Jendela Fasa 2 ngin pinumpu duduk kawasan luar pasar Sarawak 2 Sabah. Bajet 2027 beranya pemasang Tan Sarawak buka peluang dagang nuduk belia. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, juara kemuncak Bintang Piramli 2022. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongat Abar. Pimono fasa kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 yang ingin penumpu duduk kawasan luar pasar Sabah 2 Sarawak. Iting libat 2,000 lokasi, 20 masam teknologi bau obat pakai dan yang asidia pemudah internet lunak kawasan The Bitotok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Sobatnang kira ni pertaruh toh 4,000 Jendela 2 bagi menara telekomunikasi obonai. Topat tebokon pakai bogok masa melangkah pengerese debit totok dua keadaan topat. Teknologi satelit Starlink antara de dapot apa pakai amoteh di kawasan de idoh bogoknya a dua gaya tanah de idoh rata dua ogi tongon koyu. Beranya pimasang semong 2.2 bilion ringgit an Sarawak dan bajet 2027 Ngijaka buka robi bogok peluang kerja dagang duduk belia amote di kawasan luar pasar. Gabit Menteri Belia Sukan 2 Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat Sobatnang pimasang infrastruktur kuda orang laya gimatan 2 telekomunikasi yang peluas kerja dagang 2 pidoras ekonomi ratus. Pemuda berakut derobi pagu ido sijak daknya asonang tot barang paknya dagang deruan pasar dapat pakai teknologi digital dan kroja dagange yo subordinate duduk pingarang abar di Sibu. Sementara ino Persatuan Veteran Soldadu Laut Diraja Malaysia PVTLDM cawangan Sarawak terima dengan pagu pimagah pendurung belanja khas saat veteran angkatan Soldadu Malaysia ATM dan bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Di Bersara Unyok Dasi Sobatnang pinurung ino tanda terima kasih perita duduk pengorbanan veteran Soldadu. Pinurung ino ya turung ngurang pinusah kos idip bara demunok. Yonang veteran amoteh bokas anggota TLDM di Sarawak ngin terima kasih saat pindurung kerajaan ngirusu pat bajet madani. Sekolah Menengah Chunghua Nemoni Kuching perlu dana saat kos operasi. Gabi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian Sebenang program pasar Amar Birang Sowak antara si Jaka Ayu nganya anguruk dana saat sekolah ino. Program kena ino biasa kunggang nguruk dana OSA 300,000 nog 400,000 ringgit. Ino nganya atur ngurang pinusah beranya sekolah morat bayar-bayar gaji guru. Berita Sarawak tong masih ketubu suka beranya semong juta ringgit ni sowa saan operasi ino tan obot tajo sok masa bidau pehen Sri Adenan Satem jadi ketua menteri. Ya sebeniti dan program pasar Amal 2022 Sekolah Menengah Chunghua Nomini di Kuching. Kongres Kesatuan Pekerja dan Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak ingin terima kasih sampai magah bantuan khas kewangan BKK Bitokot RM1,500 sampai kerja perita dan bajet 2027. Pengurusi Kulin Jayang Sobenang ino Arabnya Anang yak ngurang beranya barat munok duangin semangat sak nama dak pagu kroja dua perkhidmatan. Yo tong Arab berita dapat ngin insentif terobi pagu suni sandu. QPEX Sarawak tong ngin terima kasih saan sumbangan RM750 saan pencen berita.
duah abar. Udung kedua panggal kelimoh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semperi obah tajoh oniti. Pat rang undang-undang RUU ya obah peruria morat bayak RUU perbekalan 2027 2026 atau bajet Sarawak 2027. RUU inoh ya obah peruria premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg taruh RUU debokon yoreh RUU Pembekalan Tambahan 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, 2 RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026. Senator Bau Tong Ya Abah nunjuk kali iti sebab tipu perkhidmatan Senator Michael Mujahlihan Ya Abah kakwa Semong Oni Bulan Semong 2 Sawa 2026. Udung Dun Sarawak, Obang Ngatul, Serama Moi Onu, Nog Dopuni, Onu Bulan, Semong Iti. Perkhidmatan Feri Batang Paloh dibuka, ia obah kakuat seropas Jambatan Batang Paloh, obah bukan 200 dan 30 Onu Bulan, Semong Iti. Pinorang ino obah bikusi dan Facebook, Opis Kejaraya Sarawak. Pibuka kimatan ino tiak sodi, ia ingin pemudah duduk pimonu ratus dan buka peluang bau ratus di kawasan Bingon Laut, Sarawak. Gimatan dendi poin juk kilometer omwe ino, man beranya 200, pri permoi poin primoi juta ringgit, nyambung Pulau Bruit dua tanah ayu. Rul Azhar atau Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, Sok Zon Utara juara bintang Piramli 2026 dan final debuah ngatur di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Ngarome. Toban lagu derita, yo lawan limoh adok peserta. Rul Azhar menang hadiah RM20,000 doh trofi bayar sijir di tempat nombor 2 Mahathir Zainani Sok Zon Sarawak terima hadiah RM95,000 trofi dua sijil. Sementara wakil Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil di tempat nomor taru diterima hadiah RM10,000 trofi dua sijil. Persembahan terbaik obah menang Dak Muhammad Rizwan Muhammad Taib Sok Zon Selatan hadiah obah sorah Dak Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nin Andari Nyoma berumur juk permoi sewak kobos dan kes belanggar dan orang de kilometer paratus memoi poin 4 lebuh raya Pembonyo seorang betung sinok pusingan pi saratok. Hal berlaku kira pukul semong 50 pagi sumia ngilibat ni motor sedan doh ni pickup. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi Sobenang mangsa oleh penumpang di tempat guru join motor sedan ino. Mangsa kobos di Hospital Saratok stikal monam bona di bake. Hari notong wadak driver pickup dari berumur 20 sawak monam. Sementara driver sedan dari berumur 70 sawak tong monam ge. Kes obonyasa tindak Seksyen 40 ni kurungan di Akta Pengakut Orang Semong Prii Moih Pruju. Ngan ku ngemas sabar ke basa bau pun puna. Jendela fasa 2 ngin penumpu duduk kawasan luar pasar Sarawak 2 Sabah. Bajet 2027 beranya pemasang saat Sarawak buka peluang dagang duduk belia. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Deputisi cabar dapur nyusun dan Rosita Ampung dapur nukar kang senabau jagoi dan penasihat Denny So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ia ragu di Doktoran Bedah Division Osen rindu-rindu sayang. Jadi mana-mana tak tinggal di report gaya andu ta. Ati ina ia tipu semang dua jam kuat kuasa sok pokor ju isar-isar nati tijah di ki gaya andu di isar-isar nati menis di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Sarike Serian Sibu Nga Limbang ke gaya andu sok kenga ripas kumbang de kenga sengumi andu skambe ujet agi tebat na duduk kijat jadi di kudu-kudu kawasan di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Sarike Serian Sibu Nga Limbang ke menege sebab turak ke so barat Sarawak ya dan ina sebab turak ke timur laut di Raju di Asasi mendekat 20 km ni jam ke menege di utara Sarawak sebab so barat ke barat laut ke di Asasi mendekat 20 km ni jam dengan gerombang di Begatung di asah kosong penerima hendak di poin kosong meter kak sebab poh suhu poin kata kak peras lagi ini di asah 24 neka taruh 24 tarjah Celsius. Jadi yati ini tijah report gaya andu di 20 bedak Office Meteorology Malaysia.

0: nasib sepet break. Kemaya kat teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: YFM
0: gerak bersama segmen Makat Krimohas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya gerak bersama.

0: So Vivian G ragu adidat nah bijanji ya. Jadi terima kasih dengan di beringi setia pramun bersama KA di Isan-Isan Atika. Selamat Isan-Isan ke yang so perga di kede gemurat mbak radio pramun dengan KA dalam segmen Mekat Karimah.
1: Kau dah nampak tanah tu jaya ya? Kau dah nampak magah tu jaya ya? Bukan mahu itu di topik meja ngopi itu.
0: Ya
1: ada pasal oh ni penyikian dek doh ingan suka masa tikuruk ngupul bisa maharawang ataupun madi sayu ingan. Dek kisah lah bisa mahu doh dengan dengan ingan ke oni ke asa berdapat saja mesti bagi penyikian loh dek doh ingan suka. Ingat dapat telefon di konti di nomor 02 di rumah moy nomor pria atau 02 di rumah 25 moy
0: 2550. Ya jadi kembali kata tinggal ke di ruangan komen tak di Isan-Isan Ati Leni lagi Ati so Angelina Lin lah ya enang selamat pagi dengan sama petugas DJ kalau aku soalan yang tidak aku suka Enceh meh ada calonkah abak ngempan tuhai umur makin onu makin tu En soalan tak selalu dok si Ken kalau berkumpul biasa aku akan jawab bayuh ada jodoh lagi okay. Kamu nak so Angelia Insidor ya enang nyebut pasar penyiken kamu itu kuruk nga rawang baga nela memang begak ke yurok siken namun di siken pasar mebenan suan kah bara namu kudus kumu anak penyiken adi paring saru dok siken lah nomor dua sehat kah ku mekudu umurmu madin mena meh penyiken adi saru dok siken kok mena sadi meh kerja bara namu dian kerja ni diki kerja mena meh siken pak jarang lah dingah penyikin nang begekah duit mu diang bank. Pak agi kelah penyikin bararawang na adi bedak na dah pasuka contoh i. Manikah ku kiris u madin raru menyama padahar umur me umur mu bayu merut 60 suwa ana mungkin bedak siana dah sedap hati dengah. Amai agi ke kedak-kedak i an sikin sana lah. Ana tu cukup pendapat sini nang. Okay. Okay, jadi denang pasar menyikuh kabayu magi jodoh kabayu pak ialah sana Leni teja lagi beger dengan penyiken sebetulnya lagi beger pak saru Leni kamu nak nang layak terkuruk kan terkuruk lah ngah jerumadis na saru nyamba nang kamu nyamba sikit anda sebetulnya ngah ngerana kuka kerakar.
1: Sebenarnya yang buka topik topik perbualan yang peramis sebenarnya. Tapi kadang-kadang benar no rasa macam oh ni dia selalu sikit penyikin dia sama sejak setiap kali bergupul
0: Ini sikit soal ini lah. Ini penyikin ia selalu terima
1: penyikin kan. Mau pergi mungkin boyfriend bukan? Sini eh kawin. Bahani kan ada sekawin umur mak kudu dia. Kawin mari kali kasan.
0: Paham perasaan anak Lini.
1: Jadi puan sebalik no gigi kisah-kisah di bokong ke, halangan ke, onik ke.
0: Jadi tak tinggal dia asik ke di talian nanti.